0: Peningkatan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa SMK dilakukan melalui kerjasama dengan dunia kerja. Pembangkit listrik di Kuwait menjadi sasaran serangan militer Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana kepercayaan investor di tanah air juga dinilai masih cukup tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Sugandi Avandi.
1: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan capaian positif. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekonomi triwulan pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, berdasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai 1.010,6 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
2: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana kita masih lumayan.
1: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
3: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2.041,3 triliun, dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1.010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami itu adalah 49,5% dari total target dalam satu tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
1: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas, Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau DUDIKA untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi, model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
5: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja lalu peluang lain nggak bisa dicari.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menjelaskan pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri baik dalam negeri maupun luar negeri.
6: Alhamdulillah implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago International, Heron Kopan, juga United Tractor hingga K24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung, dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
4: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
0: Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan pemetaan lahan rawan dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
7: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Semen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
8: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
7: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
9: Lintas sektor seperti dari Perhutani, kemudian dari Dinas Pertanian, dari Dinas PUPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutlah. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dan Dinas Pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
7: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Ana Kusuma melaporkan.
0: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Mulato menyampaikan laporan selengkapnya.
10: Kan tinggal bupati selalu wasit modal untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
11: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial mahal dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indro Supriyadi saat dijumpai di kantornya. Indro mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staf, Indra juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
12: Ya, harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai kemudian terjadi kasus suap menyuap.
13: Lumayan, tapi saya kira sekarang
12: direktur mesti tidak menanggung tetap.
11: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik modal KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
10: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
11: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta Meletusan melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman, meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. Di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang, melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
14: Laporan khusus.
15: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
16: pemerintah mengklaim kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty, yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
15: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
16: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level Rp18.041 per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026, atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, mengatakan salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
14: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan untuk sama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
16: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
17: Yang menjadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? Kok bisa dipotong sampai mendekati 50%? Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
16: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara. Karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi, salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara.
17: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah pemborosan.
0: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
18: Saya Marafli dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah, sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu. Lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini. Lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
19: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya mas ya. Kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan. Yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas. Menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18 ribu ya kalau nggak salah.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan. Apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat? Atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan, posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kuwait menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor TV 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu di Stadion New York, Amerika Serikat, Senin pagi tadi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal dan rekan-rekannya mampu digagalkan kiper Emiliano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina, sementara Emiliano Martinez tampil gemilang menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90+3 ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tetapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah, setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: 94,3% RRI Medan, karena informasi dan inspirasi. Masih bersama Salsa Pendengar di Medan pagi ini menemani Anda ya. Dan tentunya pukul 7 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat kali ini. Ya berarti juga sebelum kita nantinya akan mengikuti dialog aspirasi sumut ya pukul 8, kita mengajak Anda semua tentunya untuk ngobrol-ngobrol ya, untuk menyampaikan segala opini Anda di opini publik pagi hari ini. Dan tentunya Salsa bersama dengan Raihan ya, yang akan membahas tentang dinamika biaya politik dan perilaku korupsi kepala daerah. Raihan.
1: Iya.
0: Oke. Iya, menanggapi soal dinamika biaya politik dan perilaku korupsi kepala daerah, nantinya kita juga akan mengundang narasumber kita. Akan ada Nazir Salim Manik selaku Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Sumut. Juga ada Zaira Salim Ritonga SE selaku Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut. Ya memang di mana Raihan, yang kita tahu bahwa perilaku korupsi ini juga harus terhindarkan dari kepala-kepala daerah ya. Karena memang Indonesia maju, daerah kita maju jika dilindungi dengan kepala daerah yang memang jujur,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Benar banget,
0: karena melihat segala anggaran yang sudah ada di setiap tahunnya, kita juga tahu pasti anggaran-anggaran yang telah diberikan kepada setiap daerah juga pasti punya fungsinya masing-masing, gitu ya. Ya, dimana pastinya untuk memfasilitasi masyarakat ya, biar bisa menggunakan segala sarana prasarananya dengan baik. Nah, kalau menurut Raihan sendiri nih ya, perilaku korupsi kepala daerah yang mungkin sekarang-sekarang ini kayaknya lagi apa ya, lagi perlu kita patut curigai gitu misalnya, Raihan.
1: Iya, mungkin perilaku korupsi kepala daerah ini kan emang lagi hype banget ya, karena baru aja gak sedikit dari dari kepala daerah yang di OTT oleh KPK gitu. Mm-hmm. Baik bupati, wakil bupati, banyak mereka tuh di OTT oleh KPK. Hal ini kan menampakkan gitu, banyak kepala daerah yang melakukan praktek korupsi.
0: Korupsi, benar.
1: Praktek korupsi ini kan pasti sangat merugikan bagi masyarakat.
0: Betul.
1: Daerah itu sendiri gitu, dimana pembangunannya tidak berjalan dengan baik, masyarakat tidak mendapatkan pelayanan maupun
0: fasilitas yang baik, ya.
1: Tapi kepala daerahnya menabung dengan
0: di situ.
1: Gitu, itu yang harus kita apa ya, kita hindari dan benar-benar kita usahakan untuk ke depan memilih kepala daerah itu dengan
0: betul, seluk-beluknya kita harus tahu ya.
1: Harus tahu. Gitu. Jangan jangan asal pilih, karena
0: betul,
1: ya
0: itu menentukan kehidupan kita, anak cucu juga untuk ke depannya,
1: daerah
0: gitu,
1: kita
0: ya,
1: dalam 5 tahun ke depan. Karena kita ketahui daerah itu adalah pondasi dari Indonesia.
0: Betul.
1: Gitu. Ketika daerah-daerahnya kurang, perkembangan kurang, pembangunannya selama 5 tahun mandek gitu, cuma gara-gara keserakahan para kepala daerah itu kan menyebabkan ya pasti Indonesia juga kurang perkembangannya gitu kan.
0: Betul.
1: Semua berasal dari daerah gitu.
0: Ya apalagi memang 2045
1: Indonesia ya, mau mencapai Indonesia emas gitu,
0: betul,
1: kan. Tapi kalau malah ini jadi Indonesia cemas.
0: Karena itu tadi ya, sebenarnya Indonesia ini tuh teramat sangat kaya ya, Raihan. Dengan berita-berita mungkin yang saat ini kita dengar-dengar bahwa uang-uang yang ada itu dikorupsi sampai jumlahnya wow, fantastis ya. Mungkin satu ruangan ini kayaknya tidak cukup menampung uang sebanyak itu.
1: Iya, benar
0: ya, kan?
1: Sekali. Padahal uang-uang itu tuh kalau bisa didistribusikan dengan baik sesuai gitu sama yang seharusnya, pasti pembangunan daerahnya bagus banget.
0: Betul.
1: Pasti anak-anaknya belajar dengan nyaman.
0: Baik,
1: gitu.
0: Betul.
1: Tidak ada anak-anak yang putus sekolah, tidak ada warga yang kelaparan, tidak ada warga yang luntang-lantung di jalanan gitu. Ketika APBD-nya digunakan dengan baik, ketika pemimpinnya tidak menerima suap dari manapun, itu pasti daerah itu akan sangat sejahtera gitu.
0: Betul, karena memang yang membangun Indonesia adalah seperti yang Raihan katakan adalah daerahnya dulu, iya, gitu daerahnya. Ya. Karena kayak di Sumatera Utara sendiri saja kita wah sangat luas gitu ya, iya, dan penduduknya juga padat gitu, iya, ya. Jadi kalau misalnya dari APBN-nya pun tidak tersalurkan dengan baik, ya, bagaimana dengan masyarakat-masyarakatnya, terlebih lagi mungkin masyarakat yang ada di wilayah-wilayah terluar misalnya, iya, gitu ya. Kan mereka juga butuh kehidupan yang layak gitu, ya, juga membutuhkan sarana prasarana yang baik gitu ya untuk kehidupan sehari-hari. Jika juga tidak merata fasilitas yang ada, mungkin kayak pasokan bahan pangan juga kayaknya masuk ke daerah itu akan mahal tentunya,
1: iya,
0: ya.
1: Udah orang daerah umumnya pendapatannya sedikit.
0: Betul.
1: Gitu. Jadinya makin membuat mereka semakin berat menjalani
0: kehidupan. Iya,
1: gitu.
0: Ya, betul.
1: Karena kita kadang miris ya, sampai sekarang masih ada daerah yang jalannya rusak.
0: Betul. Gitu. Tidak ada lampu.
1: Tidak
0: listrik,
1: ada lampu.
0: Pasokan listrik belum masuk ya, ke daerah tersebut.
1: Itu menjadi pertanyaan besar, kemana kepala daerahnya.
0: Ya.
1: Dan ketika dilihat kepala daerahnya kayak punya mobil dinas yang bagus nih. Kepala daerahnya kayaknya dirinya bagus nih rumahnya, kok masyarakatnya enggak gitu. Salah sekali ketika seorang pemimpin memikirkan kekayaan, kenyamanan dia, ketika dia gak memikirkan masyarakatnya.
0: Betul, gitu. Setuju.
1: Karena kan dia memimpin adalah untuk mesejahterakan masyarakatnya.
0: Ya itu memang jadi harapan kita semua ya, seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Setiap daerah tentunya ya, setiap wilayah memiliki kepala daerah yang jujur,
1: iya,
0: yang amanah,
1: iya,
0: ya, yang dapat memajukan masyarakat-masyarakatnya tentunya. Iya. Pagi hari ini Salsa dan juga Raihan mengajak Anda semua pendengar untuk bergabung dalam opini publik ya, yang akan membahas tentang dinamika biaya politik dan perilaku korupsi kepala daerah. Mungkin ada yang ingin Anda sampaikan, juga mungkin nantinya bisa dijawab dengan narasumber-narasumber kita yang hadir dalam dialog Aspirasi Sumut. Anda bisa bergabung pendengar di 0811 616 9 43. Nanti Salsa dan juga Raihan masih akan menemani Anda dalam opini publik, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Masih di Opini Publik pagi hari ini, pendengar, bersama Salsa dan juga Raihan ya. Ya, masih akan membahas tentang
1: korupsi kepala daerah.
0: Iya, tentang dinamika biaya politik dan perilaku korupsi kepala daerah. Dan tentunya kami mengajak Anda semua pendengar untuk bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Baik, tadi sudah ada Pak Samsul Idris ya yang bergabung melalui WhatsApp, tapi sepertinya Iga menyampaikan secara langsung dari via telepon. Baik, kita angkat dulu ya. Iya, baik. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak, Mbak Salsa tadi ya.
0: Iya, Mbak Salsa dan juga Raihan di sini Pak.
2: Iya, baik. Selamat pagi dan salam kenal tentunya dari kita. Ya. Terkait dengan materi yang disampaikan pada hari ini sebenarnya kita merasa gimana ya? Tentunya sebagai masyarakat biasa, kita berharap amanah yang diberikan kepada pemimpin daerah itu bisa dijalankan dengan baik tentunya. Kita berharap Indonesia yang begitu makmur sebenarnya, ini kalau dikelola dengan baik, ini bisa menjadikan masyarakat itu sangat-sangat, hidupnya itu sangat-sangat senang ya. Jadi kalau disampaikan seperti yang baru-baru ini kejadian pada beberapa kepala daerah, itu kita memang kecewa ya, kecewa banget. Kita susah mencari pekerjaan, susah apalagi saat ini kita lihat khususnya Sumatera Utara, kita nggak tahu apa yang terjadi di sana, kenapa bisa jadi seperti ini. Tentunya masyarakat mau kerja aja itu waktu harus terbuang banyak dengan antrian minyak yang luar biasa juga tentunya. Nah ini peran kepala daerah tentunya sangat diperlukan untuk menyelesaikan hal-hal seperti ini supaya masyarakat bawah seperti kita ini bisa hidup dengan layak, bisa mendapatkan pekerjaan atau mencari pekerjaan dengan baik untuk menafkahi keluarga tentunya. Tapi saya pikir juga memang Mbak ini harus diperkuat dari keimanan kita tentunya, karena itu menjadi filter yang sangat baik tentunya. Kalau kita menyadari bahwasanya kita semua akan mati ya, kullu nafsin dzaiqatul maut, katanya setiap yang bernyawa itu akan pasti mati, dan kita tahu kematian itu nanti tentunya bukan hanya sebatas mati kemudian tenang, tapi kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia. Itu mungkin dari kepercayaan yang saya pahami. Tentunya dengan memperkuat keimanan ini tadi, kiranya setiap kita sih harapannya, jangan hanya kepala daerah, tapi setiap kita yang menjadi pemimpin, pemegang amanah, kalau ini kita benar-benar jalankan dengan baik, kita pikir ini kita semua akan bekerja dengan sungguh-sungguh, karena pasti akan ada pertanggungjawaban. Nah, di sininya mungkin ya kita mengajak para ulama, ayo jangan bosan untuk menyampaikan kepada masyarakat atau keluarga terkecil kita untuk bisa meningkatkan keimanan sehingga paham tentang amanah yang akan kita jalankan, terutama bagi yang telah diberikan amanah. Itu saya pikir Mbak.
0: Baik, terima kasih ya. Itu tadi harapan ya Pak, dari Pak Samsul, untuk mungkin tidak hanya kepala daerah tapi juga setiap dari kita juga harus tetap menjaga segala integritas dan juga amanah yang sudah telah diberikan ya.
2: Benar sekali Mbak.
0: Baik, mudah-mudahan ini juga nanti terjawab ya Pak dalam dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini, yang juga nanti akan mengundang para narasumber kita yang expert untuk menjawab hal ini. Terima kasih Pak Samsul Idris untuk sudah bergabung dalam Opini Publik pagi hari ini.
2: Terima kasih kembali dan salam semangat, selamat bertugas.
0: Ya, terima kasih. Baik, itu tadi ada Pak Samsul Idris ya, Raihan. Ya juga pastinya punya semangat yang sama seperti kita, punya harapan yang sama juga, bahwa mungkin setiap kepala daerah juga yang sudah diberikan kepercayaan bisa menjaga kepercayaannya untuk masyarakatnya, ya dimana memakmurkan semua masyarakatnya tadi ya, gitu, untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Tentunya banyaklah gitu ya sarana-prasarana yang memang turut kita kawal untuk tetap difungsikan sesuai dengan fungsinya dan tersalurkan dengan baik ya.
1: Sekali
0: salsa. Dan nantinya juga pendengar pada dialog Aspirasi Sumut ya, kita akan mengundang narasumber kita yang tentunya akan menjawab segala keresahan kita terkait dinamika biaya politik dan perilaku korupsi kepala daerah. Nantinya akan ada Nazir Salim Manik selaku Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Sumut, juga ada Zaira Salim Ritonga SE selaku Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut. Dialog Aspirasi Sumut nantinya akan menemani Anda pukul 8 hingga 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Kalau gitu kita juga sudah di penghujung waktu ya, Reihan, dalam opini publik kita pagi hari ini. Kalau gitu Salsa dan juga Reihan pamit dulu dalam opini publik, nantinya akan kita ikuti Dialog Aspirasi Sumut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Widya pagi ini bisa kembali menyapa Anda dalam Dialog Aspirasi Sumut. Selamat pagi juga Anda yang menyaksikan Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini melalui kanal YouTube RRI Net Medan. Anda juga dapat mendengarkan Dialog pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa, korupsi yang melibatkan kepala daerah terus menjadi sorotan publik. Berbagai operasi penindakan menunjukkan bahwa praktik penyalahgunaan wewenang masih terjadi di sejumlah daerah. Ya, kondisi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai akar persoalan. Salah satunya, apakah tingginya biaya politik dalam proses pemilihan kepala daerah turut mendorong lahirnya praktik korupsi? Lantas, langkah apa yang perlu dilakukan agar proses demokrasi mampu melahirkan pemimpin yang berintegritas tanpa dibebani kepentingan untuk mengembalikan modal politik? Kita bahas pagi hari ini dalam Dialog Aspirasi Sumut, Dinamika Biaya Politik dan Perilaku Korupsi Kepala Daerah. Dan untuk membahasnya, kita akan berbincang dengan dua narasumber. Yang pertama, kita akan berbincang dengan Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Jadi Sumatera Utara, ada Bang Nazir Salimanik. Dan yang kedua, ada Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara, Zera Salim Ritonga. Kami juga mengajak Anda pendengar dan pemirsa untuk berpartisipasi dalam Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Anda dapat menuliskan pesan melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Dan pagi ini kami sudah terhubung dengan Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Jadi Sumatera Utara, ada Bang Nazir Salimanik. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Nazir.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Widya.
0: Apa kabar pagi selamat ini Bang?
1: Alhamdulillah harusnya baik ya, jadi tapi begitu mendengar temanya ini, ternyata ya, kita tidak sedang baik-baik saja.
0: Oh
1: ini
0: kalau gitu, begini. Jadinya nggak baik-baik saja ya Bang ya. Kirain karena kalah gitu, nggak ya Bang? Bang Nazir, ini biaya politik begitu ya Bang ya, ini dikaitkan dengan korupsi, praktik korupsi kepala daerah. Sebenarnya Bang, sejauh mana nih tingginya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah ini berkontribusi terhadap munculnya praktik korupsi setelah seorang kepala daerah itu terpilih Bang?
1: Nah makanya kalau diizinkan, saya sebenarnya membawa ini ke hulu dulu persoalannya ya. Bahwa munculnya perilaku korupsi para kepala daerah tidak bisa kita anggap tiba-tiba ujuk-ujuk karena imannya kurang kuat, godaan yang apa dan lain-lain. Jangan-jangan ini sebenarnya dari proses awal, misalnya rekrutmen calon kepala daerah sudah bermasalah. Kita misalnya kan ada anekdot atau ada lucu-lucuan kan, lihat kualitas kepala daerah itu dari apa, elektabilitas, popularitas, tapi ujungnya isitas. Yeah. Itu kan itu sudah tendensius kan. Berarti kita mengabaikan semua faktor, kalau dia punya duit, dia kaya, layak jadi kepala daerah. Bukan tidak salah juga ya, orang yang punya uang itu penting ya. Penting orang punya modal untuk operasional menjadi calon kepala daerah. Tapi itu menjadi candaan yang menurut saya sesuatu normalisasi pembahasan yang menurut saya berbahaya bagi kita untuk demokrasi ke depan. Yang kedua, ingat nggak saat dulu Undang-Undang nomor 1 2015 pertama kali muncul, itu ada uji kompetensi, integritas, dan ujungnya itu uji publik. Tapi kemudian kan itu hilang ya di Undang-Undang 8 tahun 2015 dengan alasan efisiensi dan macam-macam. Harusnya sejak awal partai politik, masyarakat, penyelenggara pemilu dan pilkada itu terlibat, bahwa siapapun calon kepala daerah memang punya tidak isitas saja tadi yang dibahas, tapi kapasitasnya nanti bila terpilih. Semua calon kepala daerah harusnya begitu ya, idealnya. Kemudian teman-teman partai politik, menurut saya sudah saatnya juga mulai melibatkan orang di luar struktur partai, di luar struktur politik, supaya bisa jernih memandang ini calon seperti apa kualitasnya. Jadi tidak hanya mengandalkan kedekatan kekeluargaan, kepentingan politik, bisnis, atau kedekatan dengan bakal calon. Akhirnya inilah muncul oligarki-oligarki yang sering kita sebut. Walaupun tidak haram juga. Nggak haram bahwa dia turun-temurun adalah keluarga politisi. Itu nggak masalah. Tapi penting ada tim lain yang dilibatkan, seperti tim seleksinya lah. Melihat sebenarnya proses menseleksi calon-calon ini seperti apa. Jadi jangan jeruk makan jeruk, kan begitu. Jadi kesannya kita tidak serius dalam proses merekrut para calon-calon kepala daerah. Kemudian saya juga sebenarnya apresiasi ya, seringkali misalnya di beberapa kesempatan teman-teman partai politik bilang, kita pencalonan non-transaksional, tidak ada mahar, itu sebenarnya bagus. Itu sebenarnya bagus, tapi apakah benar prakteknya itu terjadi, itu yang harus kita dalami bersama. Mungkin nanti izin kalau Bang Dira Salim misalnya berkenan menjelaskan itu, kita tentu sangat senang supaya misalnya partai politik bisa menyatakan dirinya, kami tidak membebani calon loh. Karena kalau itu terjadi sejak awal, maka nggak heran. Misalnya isu-isu bawa-bawa apa ember-emberan ini mau jadi
0: kepala daerah ya, harus banyak isitasnya.
1: Nah, itu kan perlu menjadi tanggung jawab bersama, utamanya teman-teman yang partai-partai yang mengusung misal. Kemudian soal juga bahwa calon para kepala daerah ini jangan setelah terpilih juga karena dia dicalonkan partai politik, apalagi koalisi partai politiknya banyak, akhirnya kan ini semacam balas jasa ya, yang mungkin ini yang menyebabkan yang mendukung saya dulu partai ABC borong pula ini banyak kan. Ini kan akan menjadi beban, kami dulu bantu Anda memang ikhlas beramal ini tanpa mahar, tapi kalau udah duduk nggak bisa gitu-gitu aja lah. Misalnya ini kan jadi beban juga. Itu harus dipikirkan formulasinya. Misalnya kalau saya, kalau saya sejak awal Kak Widya mendukung itu pemberian bantuan partai politik dari APBN dan APBD itu diperbesar. Jadi supaya dia secara administrasi legal hukumnya itu halalan toiban.
0: Tapi apa ini bisa jadi jaminan Bang Nezar?
1: Enggak ada yang bisa menjamin. Tapi daripada kita diam-diam, ini seperti baru-baru ini kan pembahasan. Mulai lagi dicurhat-curhati sama Mendagri. Gaji kepala daerah cuma 6 juta. Udah dari dulu semua orang tahu gaji bupati wali kota cuma 6 juta kalau perkara gaji. Jangan tiba-tiba sekarang menyesalnya. Maksud saya, ada komponen-komponen lain yang juga memungkinkan seorang kepala daerah membuat kebijakan misalnya bersama DPRD, tentu dengan merefer kepada aturan yang ada, membantu pendanaan partai politik tidak dengan jalur-jalur bawah tangan, tidak di atas meja, tidak di bawah meja. Kita di atas meja saja, diketuk perdanya, bantuannya sekian. Supaya fair gitu loh. Nah kan wajar misalnya secara politik, misalnya seorang kader partai politik, seorang kader partai politik menjadi kepala daerah, bupati, wali kota, secara personal dia punya atensi untuk mendukung, membesarkan partainya, itu sesuatu yang tidak bisa dilarang. Tapi jangan kita paksa dia melakukan cara-cara yang tidak halal gitu. Tapi kalau kinerjanya baik, contoh saya ini kader partai X. Kalau kinerja saya sebagai hasil pilkada yang lalu ini bagus, jangan-jangan masyarakat akan simpati dan memilih partai saya pada pemilu 2029 nanti. Ya, ini bupati wali kota ini mantap nih. Akan kita pilih partainya nih. Jadi lebih pada hal-hal yang programatik. Itulah kaitannya juga, Kak Widya, mumpung kita berdiskusi ini supaya revisi undang-undang pemilu, utamanya revisi undang-undang pilkada, kampanye kita memang berbasis gagasan. Kampanye kita tidak lagi terkungkung pada hal-hal yang transaksional. Mohon maaf ya, kita kan harus juga mendukung, mengedukasi publik kita, supaya kalau udah musim kampanye, itu nggak proposal yang datang ke pasangan calon, kasihan dia kan. Kalau dia tolak nggak enak, tapi kalau dia ikuti itu, jangan-jangan gara-gara ini dia harus berutang kan. Kalau kita tonton beberapa podcast itu kan, luar biasa itu. Modal calon kepala daerah itu kadang-kadang kalau kita pikirkan logikanya selama 5 tahun itu, kalau dia dengan modal yang dikeluarkannya, dengan gaji yang dikatakan 6 juta plus tunjangan dan lain-lain itu, ya agak nggak masuk akal.
0: Nggak balik ya Bang.
1: Dia akan terhutang sampai habis periode. Jadi akhirnya orang juga akan mencari bagaimana supaya break even. Bagaimana mengembalikan bantuan donatur, bagaimana membalas jasa partai politik, bagaimana menyenangkan tim sukses.
0: Ya, akhirnya semua inilah yang bisa menjerat begitu ya Bang ya, terjadinya praktik korupsi. Bang Nazir, mungkin ini bisa ditanggapi juga Bang. Ini ada pertanyaan dari pendengar kami Bang, dari Rina Sari Matondang. Apakah Indonesia bisa melaksanakan pemilu melalui pemilihan elektronik? Tidak perlu lagi pakai pendaftaran dan TPS-TPS. Dan ini jumlahnya juga bisa langsung dapat diketahui. Wah, ini agak gimana Bang? Mungkin bisa ditanggapi
1: bisa.
0: Bang?
1: Sangat bisa. Sangat bisa. Cuma begini. Kalau kita melakukan pemilihan elektronik, apakah itu bisa langsung membantu, misalnya apa, membantu kepala daerah tidak korupsi ya? Karena problemnya di bukan metode pemilihannya,
0: tapi direkrutmen sejak awal.
1: Di proses kampanyenya, bagaimana orang merayu supaya pemilih mau memilih pasangan calon itu. Oke, saya sepakat dengan Bu Rina tadi, misalnya kita dorong supaya pemilihannya e-voting, artinya tidak ada TPS, tidak udah mengurangi sekian ratus juta, ratus miliar biaya untuk pelaksanaan. Tapi calon kepala daerah ini kan harus berinteraksi dengan pemilihnya. Katakanlah misalnya, di salah satu kabupaten kota penduduknya, pemilihnya ada 200 ribu. Bagaimana mendesain caranya supaya pemilih yang 200 ribu yang nanti katakanlah memilih secara e-voting itu, kita anggap begitu ya. Tapi pesannya sampai, aku ini calon yang punya gagasan seperti ini. Punya, ya kita terbuka saja. Punya uang seperti ini, punya harta seperti ini, punya pendidikan seperti ini. Anak, istri, semuanya dibuka. Jadi uji publik di awal itu menunjukkan saya siapa. Nah, jangan-jangan Kak Widya, jangan-jangan ya, saya ada asumsi saya, belakangan ini di beberapa daerah termasuk di Sumatera Utara mulai pecah kongsi nih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jangan-jangan ini kan perkara ongkos yang belum balik ini.
0: Iya, udah kelihatan ya Bang ya?
1: Udah kelihatan. Jadi kan menyedihkan kita kalau ada konflik. Kalau ada konflik antar bupati, wakil bupati, wali kota, wakil bupati, wali kota. Itu enggak urusan ide gagasan membangun daerahnya, tapi perkara sama-sama mengejar belum balik modal. Nah kalau begini, maka tunggu saja Kak Widya, maka hujan badai petir OTT KPK, OTT Kejagung, OTT Polri akan terus terjadi. Karena kalau saya pun jadi intelijen, jadi apa aparat penegak hukum, nggak susah menilai itu. Gelagat itu kan akan ketahuan.
0: Iya, terpampang nyata ya. Gitu ya.
1: Iya ya kan, gampang saja. ASN, OPD-OPD itu, kalau udah stres dia curhat, aduh inilah Pak Bupati manggil, Pak Wali manggil, katanya begini, katanya begitu. Itu kan jadi beban. Kalau mereka ini misalnya karena melaksanakan perintahnya harus melakukan praktik korupsi untuk menutup ya banyak hal tadilah, menutup modal awal, menutup investor, menutup keluarga, tim sukses, partai politik, maka akhirnya birokrasi kita tidak sehat. Dan pasti dia juga menjaga dirinya kan. Kenapa Kak Widya, para kepala daerah ini akhirnya dicokok oleh penegak hukum.
0: Ya.
1: Karena ya orang yang disuruh bekerja untuk itu berbicara, saya melaksanakan perintah, Pak.
0: Iya. Iya, Bang Nazir.
1: Bayangkan. Halo.
0: Ya, Bang Nazir, mungkin bisa kita persingkat, Bang. Terakhir mungkin bagaimana, Bang, peran semua pihak begitu ya Bang ya, masyarakat sipil, media dan juga pemilih begitu Bang, dalam mengawasi pendanaan politik serta mendorong terwujudnya pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari korupsi. Silakan Bang.
1: Pertama kita ini jangan jadi pemilih murahan juga. Kalau udah pemilu, pilkada, kalau nggak ada yang jelas nggak aku pilih, itu juga mental kita kan. Itu mohon maaf ya, saya banyak sekali masih banyak menemukan orang, bahkan orang-orang terdidik, yang kalau nggak jelas, nggak usah. Apanya yang jelas? Akhirnya yang jelas itu kan amplopnya. Kalau saya yang jelas itu pengennya gagasannya, idenya, komitmennya. Jadi dua jenis praktik politik uang itu yang harus kita edukasi sejak awal. Kita berharap teman-teman partai politik mengedukasi kita memulai dengan non-mahar itu. Harus memang menjadi syarat utama. Supaya kemudian partai politik juga ikut mengedukasi pemilih. Kami aja yang mencalonkan nggak ada bayar-bayar. Mohonlah para pemilih juga tidak ada bayar-bayar. Supaya ya, setiap saat kepala daerah terpilih ini bisa kita tagih janjinya. 6 juta loh gajinya.
0: Ya.
1: Kan begitu ya. Cuma juga orang harus tahu bahwa menjadi kepala daerah ini memang pengabdian, pelayan. Kalau memang ambisinya ingin menjadi kaya raya, salah kaprah. Jadi pengusaha saja kan, jualan kerupuk 8 kontainer satu hari kan. Itu kaya raya kita tidak bisa ini. Tapi kalau jadi kepala daerah, pejabat publik, itu motifnya buruk.
0: Baik.
1: Harusnya kita tidak memilih seperti itu.
0: Ya.
1: Tapi jangan juga lagi akhirnya mana yang cair itu yang kita pilih. Akhirnya tidak ada edukasi bagi kita dan kita menyesal sendiri kan.
0: Ya. Baik, jadi memang harapan besar kita ada di partai politik ya Bang, sebagai yang mulai dari rekrutmen gitu ya Bang.
1: Di hulu,
0: ya?
1: Di hulu
0: ya, ya.
1: Kawan-kawan harus partai politik harus mengajak kita memilih calon-calon yang memang berintegritas tinggi.
0: Baik. Baik Bang, jadi
1: ngapain
0: ini
1: ngapain Kak Widya kita memilih orang yang akhirnya menang dengan suara terbanyak tapi ujung-ujungnya mempermalukan semua orang.
0: Iya. Iya, baik Bang Nazir, jadi memang ini tugas kita bersama ya Bang ya, bagaimana agar masyarakat bisa teredukasi begitu ya, nantinya bisa memilih pemimpin yang berintegritas. Terima kasih sekali lagi Bang Nazir sudah menyempatkan waktunya berbincang di RRI pagi ini. Selamat pagi Bang, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nazir Salimanik, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Jadi Sumatera Utara, terima kasih sudah berbincang di Dialog Aspirasi Sumut. Dan sesaat lagi kami akan berbincang dengan Zera Salim Ritonga, Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara. Kami juga mengajak Anda pendengar dan juga pemirsa, sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda. Anda dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Bagaimana Anda melihat ya dinamika biaya politik dan perilaku korupsi kepala daerah mengingat banyaknya kasus korupsi yang menjerat kepala daerah di Indonesia? Kita tanyakan kepada Wakil Ketua Komisi ADPRD Sumatera Utara, ada Bang Zera Salim Ritonga. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Zera.
1: Waalaikumsalam Widya, gimana?
0: Iya, sehat ya Bang ya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, dan masih semangat pagi ini. Bang Zera, ini bicara kepala daerah begitu ya Bang ya. Kita miris nih karena banyak kepala daerah yang terlibat korupsi begitu Bang. Nah, apakah tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya korupsi kepala daerah, Bang Zera?
1: Ya, itu salah satu faktor ya. Karena memang untuk modal pilkada itu ya ditaksir 20-30 miliar, bahkan ada yang 100 miliar ya untuk mendapatkan ikut pilkada. Supaya menang, katanya. Mm-hmm. Itu menang. Itu.
0: Mm-hmm. Jadi makin banyak peluangnya, jadi makin besar gitu ya Bang ya?
1: Iya, ini partai-partai seperti ini kan ini yang membuat kepala daerah itu banyak tersandung masalah korupsi. Karena memang sebelum pasca pilkada saja kan itu sudah terindikasi terjadinya perilaku koruptif ya. Mm-hmm. Karena dinamika untuk mencalonkan kita sebagai kepala daerah itu butuh biaya yang sangat besar. Nah, jadi makanya ya transaksi-transaksi korupsi itulah yang membuat kepala daerah itu membutuhkan biaya riset yang sangat besar. Ya kalau dia tidak punya modal sendiri mencari sponsor kan. Nah, begitu dia
0: duduk,
1: begitu jadi kepala daerah pasti akan kembalikan ya uangnya telah keluar kan. Begitu dia.
0: Iya. Kalau tadi ada usulan dari Bang Nazir dari Jaringan Demokrasi Indonesia, Bang Zera, bahwa diperbesar begitu Bang anggaran untuk partai politik melalui APBN. Nah, ini kalau menurut Bang Zera kira-kira bisa enggak sih untuk menekan gitu ya Bang ya terjadinya korupsi kepala daerah, Bang?
1: Ya, kalau untuk partai politik itu barang tentu kan masih berbeda dengan menjadi kepala daerah kan begitu. Kalau untuk partai mungkin itu untuk operasional partai. Tapi persoalannya yang terjadi pada saat ini dinamika koruptif itu terjadi ada beberapa fase ya. Fase prapilkada itu tentunya kepala daerah itu akan mencari sponsor apabila dia tidak memiliki dana, mengharapkan pemodal, kemudian ya yang nantinya ini diharapkan mereka akan dapat ya imbal balik lah dari mungkin mereka punya izin usaha nanti akan dipermudah, kemudian proyek-proyek akan diberikan kepada mereka. Kemudian ada fase kampanye. Pada fase kampanye ini tentunya membutuhkan operasional ya. Ya ini juga membuat transaksi di dalam pilkada itu begitu besar untuk mengeluarkan duit seorang kepala daerah. Dan yang kampanye yang membuka celah adalah yang dana ilegal yang masuk tadi, kemudian adanya ya sponsor-sponsor menuntut kompensasi finansial. Itulah pasti kalau saat kita berkampanye. Pas menjabat ya pasti itu akan mengembalikan utang politik ke kepala daerah tersebut untuk melakukan ya beberapa hal-hal yang penyalahgunaan wewenang. Ini tentunya korupsi. Jadi kalau diperbesar untuk partai politik, ya tidak otomatis itu membuat perilaku korupsi juga akan hilang ya. Dan karena memang ya kita ini sudah memiliki, ya termasuk yang perlu kita lihat adalah aturannya, aturan terkait pemilu tersebut. Pemberantasan korupsi di Indonesia ini tidak akan berhasil, Widya. Jika hanya mengandalkan aturan, lembaga penegak hukum, tanpa diberangi pembangunan kesadaran etika serta moral masyarakat. Ini ya, kalau kita sekarang ini kita lihatlah, ya kita sudah memiliki perangkat hukum yang memadai, mulai dari undang-undang, aparat, penegak hukum, hingga lembaga khusus seperti KPK dan Tipikor. Namun praktik korupsi itu masih terus terjadi ya. Karena persoalan utama terletak pada krisis moral ya. Ini akan membuat tetap praktik korupsi itu terus akan berlanjut. Jika memang ya moral kita ini memang belum kita benahi, itu dia.
0: Baik, baik si calon maupun masyarakat sebagai pemilih begitu ya Bang Zera ya.
1: Benar,
0: ya tapi
1: benar,
0: memang Bang di kondisi saat ini gitu ya Bang ya, kadang-kadang ini tawaran-tawaran ini begitu menggiurkan. Ini kalau tidak diambil gitu ya, sementara kita membutuhkan misalnya. Nah ini gimana Bang Zera? Tentu kan harus ada edukasi politik yang dilakukan oleh parpol ini Bang, cukup harusnya cukup intens begitu ya.
1: Ya, kami juga kan sebagai pengurus partai politik ya barang tentu saat ini juga karena kondisi kita membutuhkan biaya terlalu besar untuk ya, berkampanye. Ya ini harus diatur bagaimana mekanismenya, aturannya. Kemarin kita dengar KPK sudah menyampaikan bahwasannya untuk memberikan biaya dana kampanye ya kepada partai politik dan juga para yang kandidat ikut pilkada kan begitu kan, dengan memberikan dana dari pemerintah yaitu misalnya membeli atribut, kemudian biaya kampanye itu ditanggung oleh negara. Ya itu mungkin bagian dari solusi untuk menekan supaya dengan terjadinya korupsi, tetapi melihat transparan.
0: Iya, nah itu kalau tadi Bang misalnya disalurkan melalui partai politik harusnya bisa juga ya Bang ya, diperbesar tadi dari APBN-nya begitu.
1: Ya, makanya saya katakan, kalau partai politik itu bersosialisasi dalam konteks untuk menaikkan kursi misalnya, kan begitu. Nah, persoalannya berbedanya dengan pilkada. Kalau pilkada ini kan belum tentu seorang kepala daerah itu terikat dengan partai politik.
0: Belum tentu dari partainya begitu ya Bang ya?
1: Iya, karena yang mendukung itu kan berbeda-beda juga. Partai politik ini untuk satu orang kandidat. Makanya selain tadi kita menegakkan hukum, selain moral, moral itu memang harus kita beri apa namanya sosialisasi kepada masyarakat. Sistem pemilu kita sekarang ini ya itu terindikasi ya korupsi lah kayak gitu. Karena ya mohon maaf kemarin itu MK sudah menentukan pilkada itu dilakukan secara langsung. Sebenarnya kita ingin menekan supaya pilkada itu dipilih oleh anggota DPRD karena untuk menekan supaya jangan terjadinya korupsi massal ya korupsi lah di tengah masyarakat. Ya kalau partai itu sudah diberikan dana dari pemerintah sudah itu, dan itulah yang akan untuk operasional partainya, tidak lagi memungut-mungut dari kepala daerah yang ingin mencalonkan.
0: Iya, jadi banyak
1: sebagai mahar politik
0: Jadi banyak biaya bisa ditekan ya Bang. Tapi ada kekhawatiran Bang, kalau kembali lagi ke lembaga legislatif bukan berarti tidak korupsi, justru ruang yang dipersempit begitu ya Bang ya.
1: Ya, artinya kita menekan ya. Kan menekan korupsi itu kan, kalau menghilangkan itu mungkin kita butuh waktu yang sangat lama. Tetapi paling tidak menekan korupsi itu jangan lagi terlalu, ya ini kan terlalu besar kita mengeluarkan duit. Otomatis begitu kita duduk kan, mengalihkan uang terlalu besar ini kan mengambil ya tindakan-tindakan yang boleh dikatakan itu praktik-praktik korupsi itu kita lakukan. Karena uang ke masyarakat itu kan sudah kita berikan. Misalnya ini kita satu poin saja. Masyarakat kita sekarang ini sudah mengatakan bahwasanya ya berapa dia kasih, wani piro istilahnya Ya itu sudah menjadi informasi publik atau keterbukaan publik bahwasanya kalau nggak diberi nggak ada suara,
0: emang
1: gitu kan? Jadi kita sebenarnya melakukan itu adalah mengajak masyarakat jadinya korupsi gitu loh. Tapi kalau sudah diberikan kepada partai untuk biaya operasional, biaya untuk membesarkan partai, ketiga.

0: disuruh. Tapi kalau anggota legislatif yang menerima uang dari calon kepala daerah itu lebih dapat dilihat dan juga disangkakan kan gitu kan buat tindakan hukum.
1: Yeah.
0: Nah, tapi kalau masyarakat terima 200.000, 300.000, 500.000, gimana kita menangkap itu, lakukan tindakan hukum?
1: Baik.
0: Itu kesulitan-kesulitan yang selama ini dia widian.
1: Iya. Iya, Bang Zera, mungkin ini bisa ditanggapi, ada kaitannya juga, Bang, pertanyaan pendengar kami dari Ridwan Siregar. Kasus-kasus korupsi kepala daerah tidak bisa dilepaskan budaya balas budi, Pak. Ini yang harus dihilangkan. Partai harus punya modal cukup untuk mendudukkan calonnya. Boleh ditanggapi, Bang?
0: Iya, makanya kita di dalam, kami dari PKB ya, khususnya lebih mengutamakan kader. Pertarungan kader itu yang harus memang kita bentuk untuk menjadi seseorang kepala daerah yang amanah dan untuk kepentingan rakyat. Kalau misalnya yang selama ini terjadi, motivasi orang jadi kepala daerah itu untuk mengumpulkan kekayaan, berkuasa untuk mencari uang, ya itu yang menjadi terjadinya perilaku korupsi, ya kan? Tapi kalau jadi kader melalui partai dan bertempurnya di bangsa legislatif untuk mencari suara, misi-misi yang disampaikan ke masyarakat, ya barang tentu ini akan menekan nama tindakan korupsi. Karena yang sekarang terjadi ini adalah tadi politik balas budi, kan? Karena yang terjadi apa? Ketika kita membuat tim sukses, apalagi ada sponsor-sponsor dari pengusaha, ya, itu begitu duduk, mereka itu pasti akan menuntut kembali uang. Yang minimal jasa mereka saat mereka itu memenangkan kita. Jadi itu yang membuat perilaku kepala daerah ini memiliki beban untuk membalikkan uang dana tersebut. Apalagi dana tersebut itu tidak transparan diberikan.
1: Baik.
0: Jadi itu yang membuat banyak kepala daerah kita itu seperti lingkaran setan.
1: Iya.
0: Apalagi di produk pertama, itu produk kedua. Dia harus kembalikan itu supaya dia itu kembali lagi supaya didukung tim-tim sukses kemarin yang dukung dia melalui dana finansial dan juga ya mungkin melalui tenaga atau pikiran ya. Nah, itu dia.
1: Baik, terakhir Bang Zera, sebagai lembaga pengawas begitu ya Bang ya, bagaimana DPRD membangun sinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum juga dan masyarakat tentunya ini Bang, untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi di daerah, silakan Bang.
0: Ya, kami sudah sampaikan sosialisasi kepada masyarakat bahwasanya perilaku terkait mengenai Wani Piro yang sekarang ini sudah membumi, saya bilang ya, di kalangan masyarakat kita ini, itu jangan lagi menjadi patokan pada saat-saat pilkada untuk mendapatkan suara. Karena kita sudah sampaikan juga kepada masyarakat bahwasanya dengan uang 100.000, 200.000 itu, kalau itu yang menjadi tolak ukur menjadi seorang pemimpin, maka yang sengsara juga akan rakyat kan. Karena uang itu akan diminta lagi oleh kepala daerahnya melalui apa? Melalui tadi berbagai proyek, izin yang dia ambil. Sehingga apa yang terjadi? Nilai proyeknya akan turun, kualitasnya tidak lagi memadai, sehingga masyarakat ini dirugikan. Dan kami juga sudah beberapa kali mendapatkan sosialisasi dari KPK juga terkait mengenai berapa hal tindakan korupsi karena mahar pilkada yang terlalu besar. Ya, makanya kami beberapa anggota dewan di DPRD Sumatera Utara sangat setuju sebenarnya untuk memperkecil sistem pemilu kita yang langsung itu, yang biaya besar itu, hanya dengan menggunakan sistem pilkada, sistem tertutup. Maksudnya itu dilakukan melalui anggota legislatif. Ya, kita sudah sinergi sering ke aparat hukum. Ya, tapi memang tidak cukup seperti saya katakan tadi. Karena memang terkait mengenai perangkat hukum kita sudah lengkap. Tetapi karena moral tadi, etika moral tadi itu memang tidak dijunjung tinggi, yang terjadi perangkat korupsi.

0: Iya, jadi makanya praktik-praktik korupsi ini akan terus terjadi kalau sistemnya seperti ini, saya yakin. Tetapi kalau sistemnya dirubah, pengawasannya diperketat, apalagi tadi ada masukan supaya memperbesar biaya untuk
1: partai politik,
0: yaitu barang tentu bisa menekan tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah.
1: Ya,
0: itu dia.
1: Baik, jadi memang banyak yang harus dibenahi ya Bang ya, mulai dari sistemnya begitu ya Bang ya. Kemudian masyarakat ya, kesadaran masyarakat jangan mau nih dibeli suaranya hanya dengan ya yang tidak begitu besar gitu ya Bang Zera ya. Ya karena kita juga berkontribusi terhadap praktik korupsi kalau kita juga terlibat menerima gitu ya Bang Zera ya.
0: Betul.
1: Iya, baik. Terima kasih Bang Zera sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang di RRI pagi ini. Selamat pagi Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, terima kasih.
1: Ya, Zera Salim Ritonga, Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara. Terima kasih sudah berbincang dalam Dialog Aspirasi Sumut. Dan terima kasih juga untuk narasumber kami lainnya, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Jadi Sumatera Utara, Nazir Salim Manik. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar dan juga pemirsa yang sudah mengikuti dan berpartisipasi dalam Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Dinamika biaya politik dan perilaku korupsi kepala daerah. Saya Widya, terus dengarkan Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Salsa pendengar yang menemani Anda di Medan pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya rangkaian informasi terkini akan terus menemani Anda ya di Medan pagi hari ini bersama Salsa. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nantinya pukul 9 waktu Indonesia Barat, ya, kita akan berada dalam segmen Halo RRI. Dan tentunya untuk Anda semua pendengar yang nanti punya keluhan-keluhan, ya, soal apapun itu, ya, misalnya mungkin listrik yang sering padam di rumah Anda, atau mungkin ada hal-hal lain yang perlu disampaikan untuk mendapatkan jawabannya, ya, dari pihak-pihak terkait. Nantinya Anda bisa bergabung di Halo RRI, ya, untuk menyampaikan segala keluhan-keluhan Anda yang tentunya akan kami sampaikan ke pihak-pihak terkait untuk mendapatkan jawabannya dan dapat segera teratasi. Pukul 9, ya, pendengar, nantinya kita mulai Halo RRI bersama Salsa pagi hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: bilang berani. 94,3 persatu RRI Medan, kenal informasi dan inspirasi. Ya pendengar di Halo RRI pagi hari ini ya, ditemani oleh Salsa dan tentunya untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 6943. Tentunya ya pendengar, Anda bisa menyampaikan segala keluhan-keluhan Anda, mulai dari air yang sering mati di rumah Anda, atau mungkin listriknya juga, atau mungkin ada keluhan-keluhan lain ya yang ingin disampaikan, entah itu mungkin soal pengurusan akte KTP ya, atau mungkin ada surat-surat penting lain yang hilang ya, segera diurus tapi tidak kunjung selesai. Atau mungkin membutuhkan kira-kira apa saja ya persyaratannya yang harus dibawa gitu ya, bisa bergabung di Halo RRI ya pendengar, agar bisa kami sampaikan ke pihak-pihak terkait untuk mendapatkan solusinya. Ya benar kan Rudy?
1: Iya betul sekali. Halo RRI.
0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Temukan
1: pagi hari ini yang telepon kita di Halo RRI dapat hadiah ya.
0: Iya betul, hadiahnya apa tuh?
1: Hadiahnya kita akan kasih sebuah lagu favoritnya.
0: Oh iya ya kan? Jarang-jarang loh kayak gini kan.
1: Iya, kita kasih tawaran. Udah kasih laporan, kasih hadiah lagi ya kan.
0: Betul sekali. Jadi untuk Anda semua pendengar yang mau bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943.
1: Kalau si ini bisa ya?
0: Bisa. Seharusnya di sana bisa dipindahkan atau punya abang aja kasih. Oh ya. Yeah. Oke.
1: Ada keluhan apa kira-kira hari ini?
2: Apa itu, Bang?
1: Ada keluhan apa? Jalan, rumah, lampu.
2: Ini bebas waktunya? Waktunya bebas kapan aja gitu.
1: Yang sekarang ya.
2: Yang sekarang. Tadi malam boleh enggak?
1: Tadi malam juga. Tadi ada malam. Apa itu?
2: Tadi malam
1: airnya keruh.
2: Enggak, kok lampu boleh lampu?
1: Lampu boleh.
2: Kan tinggalnya kan di Garuda nih.
0: Garuda di sini. Garuda,
2: iya,
0: oh, dekat.
1: Oh, tetangga Salsa berarti.
0: Enggak. Beda arahnya.
2: Jadi setiap malam itu lampu jalan enggak pernah hidup, Pak.
1: Oh, lampu jalannya. Oh,
0: Garuda itu yang di mana sih? Yang di sini ya. Simpang kilat, pertama itu Garuda bukan?
1: Ya itu kayak es batu, tahu.
0: Oh, iya itu Garuda.
2: Itu. Kan jualan kan kalau malam kan. Lampu jalan enggak pernah hidup.
1: Tapi memang pernah hidup.
2: Tapi memang hidup, tapi nggak tahu akhir-akhir ini mati.
1: Oh, oke. Okay.
0: Itu ke mana ya bisa kita sampaikan?
1: Nanti kita PLN bukan ya kan?
0: PLN kayaknya.
1: Pertamanan kayaknya ya.
0: Iya, benar mungkin. Atau ke Tulus ada dia judul lagunya Cahaya.
1: Cahaya. Ya kenasar ya mati lampu.
0: Bu, iya. Iya.
1: Mati lampu lah tadi malam itu jadinya ya.
0: Iya.
1: Dia hanya pas di rumah
2: Najwa
1: aja atau
2: kayaknya satu deretan soalnya semuanya mati.
1: Soalnya kalau rumah Najwa aja berarti ada sabotase mungkin ya.
0: Kenapa di rumahnya aja yang bisa ini padam gitu lampunya ya. Oke, jadi mungkin keluhan Najwa tadi bisa kita sampaikan ya ke dinas terkait ya. Mempertanyakan kenapa lampunya mati.
1: Kenapa gitu. Kira-kira Najwa?
2: Kenapa ya? Kayaknya ada koslet gitu. Soalnya dari kemarin waktu hujan
1: berapa hari
2: itu,
1: atau berapa hari mati? Sudah berapa hari?
2: Semingguan ini kayaknya ada.
0: Oh, semingguan.
1: Oke, dicatat laporannya apa? Ibu Salsa.
0: Oke, siap. Kita catat laporannya ya.
1: Laporan dari warga Jalan Garuda.
0: Jalan Garuda.
1: Ibu lampu. Najwa. Lampu jalan mati.
0: Mati.
1: Sudah berapa hari?
0: Hampir seminggu ya. Lampu kurang jalannya lebih. Mati.
1: Biasa terang benderang ya?
2: Terang.
1: Atau nanti putus enggak?
2: Enggak tahu ya.
1: Atau hilang bohlamnya?
2: Dimaling ya.
0: Oke.
1: Udah.
0: Oke,
1: yuk. Yang lainnya silakan lagi kami tunggu di 0618463116 ya. Yang mau kok 116 sah? Itu nomor lama.
0: WhatsAppnya 0811 616 943. Oke, dari WhatsApp Rudy ada Ibu Lina ingin melaporkan bahwa air pam Tirta Nadi Sunggal mati dari pukul 6 pagi sampai hari ini. Alamat saya Komplek Lalang Greenland 2 Payasari Kecamatan Sunggal Kanan Deli Serdang.
1: Ini WA kapan?
0: Baru dikirim pagi ini.
1: Sudah kemarin.
0: Oh sudah.
1: Sudah ditindaklanjuti.
0: Oh sudah ditindaklanjuti.
1: Dari PDAM dari Pak Lokot ya.
0: Oke. Dan katanya berterima kasih kepada RRI karena jalan sekitar Payageli Mencirim lubangnya sudah diaspal sekali katanya. Terima kasih, sukses terus untuk Pro 1 RRI Medan.
1: Iya, ini sudah ditindaklanjuti sama pihak PDAM dan sudah hidup. Serta ada jalan rusak di sana juga sudah ditindaklanjuti juga.
0: Iya, itu tadi testimoni kita di Halo RRI ya. Jadi untuk ada pendengar yang ingin ikut bergabung ya, mungkin untuk menyampaikan segala keluhan-keluhannya agar bisa disampaikan ke pihak terkait dan juga pastinya ditindaklanjuti ya untuk di Halo RRI. Oke.
1: Udah.
0: Oke, sudah. Iya.
1: Yuk, kita tunggu lagi ya yang mau bergabung silakan di 0811-616-943. Dari Jalan Garuda kita jalan-jalan kemana lagi?
0: Mungkin jalan-jalan ke
1: mungkin kalau pengguna Jalan Gatot Subroto dan sekitarnya, nah mungkin kalau dulu dia agak lapang ya, sekarang agak sempit sedikit, gak apa-apa kan memang ada pembangunan jalan itu untuk jalur
2: MRT.
1: MRT ya?
0: BRT.
1: Ayo.
0: Oh, ada pendengar kita yang lagi dengerin kita siaran juga, BRT katanya, BRT. Dari Pak Anggian Asan.
1: Apa kebanyakan BRT, ayo.
0: Ayo, apa ayo. Yang bus, tahu kita putar lagunya. Iya, dari Pak Anggian Asan juga ternyata ingin melapor juga nih ya, Rudy.
1: Iya, Pak Anggian silakan. Dicatat salsa?
0: Iya, ini nanti kita screenshot aja biar lebih mudah. Jangan manual. Ada sejumlah lubang di jembatan Jalan Haji Adam Malik Medan, lajur arah timur menuju Jalan Simpang Yosudarso dan Titi Gantung Medan.
1: Tunggu, aku bayangin dulu dari Jalan
0: Adam Malik.
1: Adam Malik, oke, Simpang Adam Malik ya.
0: Iya.
1: Adam Malik.
0: Lubang di jembatan.
1: Adam Malik kok
0: ke Yosudarso itu yang ininya, kita dari ini Bang, dari Gria. Kita tapi lurus saja, betul kan Pak Anggian Asan? Betul
1: tidak? Cuma nanti Simpang. Oh, itu Simpang Adam Malik namanya ya?
0: Yes, kan kesananya lagi tuh memang ada, setahu salsa tuh ada ini, ada jembatan dia.
1: Mau arah, iya betul.
0: Iya kan?
1: Oh iya benar yang
0: mau ke arah ke Umsu, kita kesana lagi tuh. Nah, itu kan ada jembatan. Di situ kah benar kah Pak Anggian Asan? Boleh dijawab. Katanya di situ. Atau bukan yang dimaksud?
1: Coba ulangi lagi kalimatnya.
0: Oh, betul katanya, betul. Oh, jago salsa.
1: Oh, oke, siap.
0: Oh, enggak. Ya,
1: apa itu Pak Joko?
0: Pak Joko ngapain? Ngomong aja lah Pak Joko.
1: Oke. Okay. Oh ada keluhan juga.
0: Oh ada keluhan juga.
1: Oke. <Okay. laughs> Baik. Kita tunggu nanti ya. Tadi dari Pak Anggian Asan, sekali lagi kita bacakan WA-nya. Silakan Tasa.
0: Ada sejumlah lubang di jembatan Jalan Haji Adam Malik.
1: Oke.
0: Lajur arah timur menuju simpang Jalan Yosudarso dan Titi Gantung Medan.
1: Oke.
0: Harap kepada pemerintah Kota Medan untuk segera memperbaikinya.
1: Siap, nanti kita laporkan langsung ya. Karena pihak sebenarnya untuk pihak pengguna jalan ini ada, kita jumpa setiap hari ya di Arena Pekan Raya Sumatera Utara ya. Cuman mereka itu tidak berani langsung untuk memberikan jawabannya. Tapi kemarin sempat aku tinggalkan ada nomor Pak, nanti bisa hubungi nomor ini aja Pak ketika mau memberikan gambaran gitu.
0: Terkait berarti, apa saja yang dibertanyakan, kenapa gitu
1: ya? Jalan dan sungai.
0: Oke.
1: Nanti kita coba konfirmasi lagi ke mereka.
0: Oke.
1: Baik, nanti kita balik lagi ya.
0: Iya, nanti kita balik lagi bersama Pak Joko. Kayaknya Pak Joko ini mau menggambarkan final Piala Dunia tadi malam.
1: Oh iya benar. Ada obrolan Piala Dunia pagi ini.
0: Iya.
1: Anda coba nonton?
2: Enggak Pak.
1: Tapi tahu hasilnya ya. Aku main edisi 2-1 untuk Spanyol.
0: Oh.
1: Tapi cuma 1-0
0: 1-0 ya udah, tapi enggak apa-apa, yang penting kan ya, juaranya menang.
1: Iya. Tapi batal dapat gift. Oke, okay, tetap bersama kami di
0: Pro 1 RRI.
1: Halo RRI.

Horas Insan Hamawas, PT Hutama Marga Waskita selaku Badan Usaha Jalan Tol Ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat akan memberlakukan tarif pada Jalan Tol Kutepan segmen Sinaksak Simpang Pani mulai Jumat 17 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Adapun besaran tarif Jalan Tol Kutepan segmen Sinaksak Simpang Pani sesuai dengan keputusan Menteri Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut. Gerbang Tol Simpang Pani menuju Gerbang Tol Sinaksak, begitu juga sebaliknya. Golongan 1 sebesar Rp13.500, golongan 2 dan 3 Rp20.000, golongan 4 dan 5 Rp27.000. Dengan segera dilakukan penetapan tarif tersebut, Hamawas menghimbau untuk selalu cukupkan saldo kartu elektronik Anda dan kepada seluruh pengguna jalan tol untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km per jam dan maksimum 80 km per jam. Apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, agar segera melapor ke call center Tol Kutepat di 0812 9595 3536.

0: Masih di Halo RRI pendengar, yes. Ya. Bersama Salsa, Rudy dan juga ada, Joko.
1: Ada Pak Joko juga ya, Bang Joko. Ya. Sehat Bang Joko?
2: Alhamdulillah.
1: Masih ini tetap masih, on. Masih kayaknya masih terlayang-layang ya. Karena prediksi kan jam 4 selesai.
2: Iya.
1: Tapi ternyata setengah perjuangannya 5. Luar biasa antara kedua tim ya.
2: Iya. Ini masih cerita Spanyol sama Margin ya. Seru nih, seru.
1: Sekilas-sekilas aja iya. Kan.
2: Tapi di luar itu ada yang menarik.
1: Apa itu?
2: Selain nobar tadi. Rupanya aksi ngebut-ngebut balap liar masih ada di Medan.
0: Oh, Rudy.
2: Seru. Itu tadi di kawasan apa? Pos blok ya, pos blok Medan. Setelah pertandingan itu ada pawai konvoy. Itu meresahkan juga sih masyarakat.
1: Iya. Biasanya kan selalu lewat di Gatsu nih, tapi kan Gatsu sudah sempit sekarang.
2: Iya.
1: pindah tempat ya?
2: Pindah tempat ke pusat kota jadinya.
1: Pusat kota, waduh. Ini
0: kita kan kalau misalnya pulang di sini kan dulu pernah nggak kejadian sih, cuman pulang dinas malam kan mau muter, jadinya harus menepi dulu menunggu mereka jalan dulu ke sana baru bisa muter jadinya.
1: Jalan Pasar 7 LPTA ini juga masih menjadi momok juga ya, betul. Karena apa namanya sepupu aku langsung apa kena lubang jatuh dan nggak ada yang menolong, pingsan di situ sampai terbangun sendiri dan akhirnya syukurnya ada mobil yang melintas dan lihat dia ada menolong.
2: Kota seribu lubang kita ya
1: itu, waduh.
2: Ada pendengar atau
0: iya sudah ada ini yang ikut bergabung yang ikut telepon ya. Kita sapa dulu.
1: Halo RRI.
0: Iya, halo RRI.
3: Halo RRI.
1: Iya, Ibu Siti seperti di Kampung Lalang ini. Bukan ya? Yeah. Dengan Ibu siapa di mana, Bu?
3: Iya. Halo.
1: Halo.
3: Kak. Halo?
0: Iya. Halo.
3: Iya, dengan Wati di Mareland, Kak.
0: Nih, ada Wati di Mareland.
2: Ini kok udah mama curhatnya banyak ini.
1: Apa belanja
0: minyak,
1: anak?
0: Minyak mahal gitu.
2: Ada masalah
0: gitu,
2: apa, Ibu Wati?
3: Ini Kak, kan aku dari Mareland, cuman sukanya tuh main juga di ini daerah Gatsu di sisi Kambing C. Pas dari sisi Kambing itu kenapa sering macet ya kalau ke situ?
1: Soalnya
3: itu kan dekat daerah Ria.
1: Iya.
3: Iya, sering macet nggak sih di situ Kak Salsa?
0: Iya, memang seputaran jalan karena ada proyek di depan,
1: maka
0: otomatis jalannya sempit, jadi memang sering macet. Tapi kayaknya sebelum ada proyek ini tetap macet.
2: Karena banyak pedagang juga jualan di badan jalan itu ya.
1: Gatsunya ya, tapi di Kapten Muslim.
0: Iya, mau ke arah Simpang ini.
3: Iya, di Kapten Muslimnya banyak pedagang sampai tengah jalan.
2: Begitu Bu Wati ya?
3: Iya.
2: Jadi keluhannya apa ini yang mau disampaikan sama pihak pemerintah mungkin? Bu Wanti,
3: mungkin bisa ditertibkan gitu pedagangnya, tapi jangan diusir, tapi dikasih tempat yang nyaman untuk mereka berjualan dan nyaman juga untuk masyarakat beraktivitas di jalan dengan baik gitu.
1: Oke, sebenarnya kalau kita lihat di dalam itu sudah ada pasar bersihnya juga, udah harusnya. Ada Pak Joko ya. Tapi memang
2: masih ada
1: sama sih seperti yang di Mareland juga, pasar 5 ya kan. Jadi udah kasih tempat yang bagus di dalam, ada pasar bersih. Udah tadinya seminggu udah bagus. Yang baru datang lagi.
2: Masuk lagi ya. Iya. Biasa seperti itu dia Bang Rudy memang. Itu saja Bu Wati.
3: Iya, Bang Joko, Bang Rudy dan Kak Salsa itu aja.
2: Salam kenal ya.
3: Iya, salam kenal. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih laporannya Bu Wati.
1: Tapi Bu Wati kan masalah jalan Gatsu yang macet. Terus ada jalan Pasar 7 yang berlubang. Ini ada paradoks juga nih Pak Joko.
2: Apa itu paradoksnya?
1: Jadi kalau di macet tapi tadi berlubangin Pasar 7, di Pasar 2 Mareland justru sedang pembangunan.
2: Oh, begitu ya.
1: Jadi kayak apa ya? Apa namanya,
2: ada satu sisi

0: kondisi jam di pasar Kampung Lalang. Tolong Pak Dishub dan Pol PP agar tidak jualan di badan jalan.
1: Iya, kok dia, pagi ini kok pada mengeluhkan jalan ya?
2: Tunggu. Tapi terus dia tadi dituntungan.
0: Iya. Ya.
2: Tapi keluhannya
1: mungkin dia kerjanya di Kampung Lalang.
0: Ah, bisa jadi. Iya. Kan kita kan apa namanya nomaden gitu.
2: Atau orang Kampung Lalang yang kerjanya di tuntungan.
0: Tuntungan ya, bisa jadi.
1: Tapi itu memang dia rata-rata jalan ya keluhannya.
2: Dari pas pajak pula ya kan?
1: Pajak, pasar ya kan?
2: Pasar regional.
1: Memang kalau Kampung Lalang itu kebetulan saya setiap hari lalu lintasnya seperti itu, Bang Rudi. Kalau pagi itu
2: memang kan pasar tradisional juga.
1: Kan banyak kendaraan kan dari Binjai yang ke Medan, gitu kan. Itu kan banyak yang kerja gitu. Nah, memang situ banyak juga pedagangnya itu di jembatan Sungai Lalang itu gitu. Tapi itu Deli Serdang ya, kawasan Deli Serdang sebagian. Benar.
0: Kampung Lalang itu.
1: Sebagian Deli Serdang. Siapa Bu Husna tadi ya?
0: Bu ada ya Bu Husna.
1: Bu Husna.
0: Warga Medan katanya. Tapi
1: nanti kami sampaikan Bu, coba ya Bu ya sama Pemkab ya Deli Serdang.
2: Oke, siap.
0: Oke, siap. Berarti Pak Joko yang berusaha menghubunginya ya.
2: Bisa kita telepon sekarang Pak Joko? Halo Pak Bupati.
1: Kita coba nih, kita coba WhatsApp dulu kan. Mungkin nanti masih rapat tapi kita coba terus.
0: Oke,
2: siap. Oh, masih rapat ya.
1: Kalau memang tidak bisa detik ini atau menit ini nanti kita konfirmasi lagi di waktu berikutnya.
0: Baik. Oke, siap. Ya. Dari WhatsApp masih ada Pak Sis, katanya masih mau mengeluhkan tentang jalan.
2: Oh,
0: jalan
2: lagi. Kira mau cerita bola Pak Sis ini.
0: Oh iya, boleh Pak Sis.
2: Pak Sis ini mantan pemain PSMS ya.
0: Tentang jalan, sejak saya kerja di tahun 81, purna tugas di tahun 2010 dan sampai sekarang ini, kenapa jalan di depan Lapangan Merdeka, tepatnya di depan Hotel X kantor Wali Kota, kantor BI, sampai dengan Jalan Tembakau Deli tidak pernah bagus dan mulus. Ada banyak lubang bekas galian dan besi penutup got di seluruh jalan di Medan ini. Tidak pernah rata dengan aspal, sebagian sering membahayakan pengemudi sepeda motor katanya.
2: Oke. Iya, iya. Ini yang menjadi catatan adalah ketika ada petugas penggali
0: jalan.
2: Mungkin kabel-kabel bawah tanah ya.
0: Iya, drainase.
2: Drainase. Oke, bisa jadi drainase.
1: Ya,
2: bisa jadi dia memang kabel bawah tanah yang kemudian mereka gali, tapi ketika mereka tutup itu dia yang jadi menggunung ya kan.
0: Iya. Iya, enggak rata lagi rata karena lagi. Dia udah diperbaikan gitu ya. Oke. Okay.
2: Harusnya gimana itu kok?
1: Ya, itu memang tugas ini ya. Kontraktor namanya.
2: Kontraktornya ya salah ya.
1: Terkadang mereka membangun begitu kan, kita sering lihat tapi tidak ini ya, tidak tuntas. Memang banyak sekali tuh, apalagi kan nanti ada pasang kabel gitu kan, pasang apa pipa, tapi tidak tuntas Bang Dodi. Itu memang menjadi masalah di daerah.
2: Ada dua ini sebenarnya permasalahan kan. Yang pertama dia polusi abu jadi debu kan, hasil galiannya. Yang kedua adalah lalu lintasnya yang jalan juga jadi nggak mulus ya. Itu tadi ada di sekitar jalan.
0: Kata Pak Sis, BI ke Jalan Tembakau Deli berarti kesananya lagi itu. Tembakau Deli itu yang mengarah ke TVRI bukan ya?
1: Tembakau Deli ya. Dulu ada rumah sakit Tembakau Deli kan.
2: Oh,
1: di Jalan Putri Hijau.
2: Jalan
1: Putri Hijau. Dekat tetangga.
2: Iya.
1: TVRI.
2: Sebelah mana rumahnya ya? Bekas galian tadi
0: sebenarnya. Iya, bekas galian. Tidak mulus gitu jalannya kata Pak Sis.
1: Tapi ini juga ada info terbaru kita dapatkan juga nih Bang Rudi dan Salsa. Ini kan selain kasus begal, ini kan banyak juga bajing loncat ini kan masih marah ini. Bajing loncat ini di Belawan tuh hari Minggu itu masih ada lagi rupanya kasus bajing loncat yang terjadi di Belawan. Itu meresahkan sebenarnya.
2: Jadi itu tadi yang aku bilang Pak Joko. Jadi di Belawan ini ada beberapa kasus yang kayak turun-temurun. Mulai dari yang perang antar warga, kemudian bajing loncat dan maling minyak. Maling minyak dan mau coba. Jadi ketika truk-truk misalnya nih, ada truk ataupun ada mobil-mobil yang tonase besar itu mereka parkir, itu seolah-olah pesta bagi anak-anak di sana.
0: Di sana.
2: Bocorin ini ya tangki. Nah, di situ mereka ambil
0: minyak.
1: Ada lagi WhatsApp kita.
2: Warga Medan Utara. Jadi aku dari Medan Utara, jadi nggak asing dengan hal itu gitu. Dengan
1: kayaknya pagi ini semua jalan ya, keluhannya ya.
0: Jalan. Iya, sampai saat ini masih Pak Sis yang terakhir melaporkan.

0: jalan, belum ada lagi nih. Jadi buat pendengar yang mungkin ingin mengeluhkan segala keluhannya, yeah, ya, bisa bergabung bersama kami melalui WhatsApp kami di 0811616943.
1: Atau ada mungkin warga mana ya yang baru sampai ke Medan pagi hari ini, bingung mau kemana,
0: kesini boleh aja
1: tanya sama kita juga. Bang Joko juga yang boleh sudah hafal kota Medan kan. Bang Joko, hari ini aku pengen beli oleh-oleh ke Medan kemana ya?
2: Gitu. Iya. Kita juga selain Halo Edari, kita juga punya ini menerima masukan lah melalui media sosial kita ya kan.
1: Benar.
2: Di mana tuh Salsa?
0: Dari Instagram boleh di RRI_Medan. Iya, boleh di situ nanti sampaikan, karena kan biasa kalau misalnya dari WhatsApp kan RRI itu kan gak cuma satu programa ya, bingung kadang kan memang mana. Boleh langsung ke RRI_Medan Instagramnya kita. Bisa DM langsung ya, adminnya gercep balasnya itu biasanya.
1: Atau mau pasang iklan juga boleh di situ juga.
0: Oh, di sini boleh.
1: Sini juga boleh.
0: Oh, karena kan itu kan menyelesaikan segala permasalahan di sini kan. Mana tahu iklannya mau bantu permasalahannya gitu ya.
1: Apa itu? Bisa. Adalah inisial P ya.
0: P. Bisa.
1: Mengatasi masalah kan.
0: Oke.
2: Tapi kalau kita sekilas melihat kemarin kan ada insiden di mana tuh jalan Jamin Ginting.
1: Iya.
0: Itu kan yang di Sibulang.
1: Orang-orang kenal lihat Sibulangit ya.
2: Sibulangit itu kan tidak terlepas juga dari kondisi jalan sebenarnya.
0: Iya.
2: Nah kalau Bang Rudi ini melihatnya sekilas seperti apa Bang Rudi? Kalau itu kan ke Brastagi itu kan jalannya kan memang ada yang berliku-liku, ada yang jalur
0: tanjakan.
2: Lurus, tanjakan. Emang kalau Bang Rudi punya pengalaman nggak?
1: Jalan melintas ke sana pernah, dan itu memang ketika apa namanya lewat di jalan situ, itu ada rasa was-was itu selalu ada. Jadi karena kan itu jalannya yang belokannya agak yang ada belokan yang apa tajam, ada belokan yang memang lebar, tapi dia patahannya itu bisa di apa namanya dilewati sama
0: Pengendara
1: lain. Nah mungkin kemungkinan, jadi dari analisa itu kemungkinan kemarin itu kenapa terjadi kecelakaan beruntun itu, ada mungkin yang dia pengen mendahului. Jadi ya udah beruntun nanti ya terjadi
0: itu. Tapi memang di daerah sana juga ya Salsa, pernah waktu itu tahun-tahun ini kayaknya, kalau gak salah awal-awal tahun kemarin.
2: Lupa ya Salsa ya.
0: Iya. Baru aja pulang dari sana, dari Brastagi. Di sana tuh juga masih kurang lampu jalannya. Jadi mungkin buat kalau misalnya yang naik kereta kan, maksudnya kan lampunya kan gak seterang mobil gitu, gak sebanyak mobil gitu. Jadi susah kan melihat jalan kan, apalagi di sana itu pegunungan, pasti kalau misalnya udah malam kabut. Jadi kita kan pandangan batu kan sedikit terkendala jadi gitu ya kan.
1: Walaupun memang beberapa titik itu sudah diperlebar jalannya.
0: Yes, kan? Betul. Tapi tetap gelap di sana kalau malam itu.
2: Betul.
0: Jadi mungkin PR.
1: Waspada sebenarnya. Jadi sebagai pengendara apapun itu kita harus tetap
0: waspada.
2: Rambu-rambu diri sendiri pun harus ada ya.
1: Iya, rambu-rambunya. Dan harus patuhi lalu lintas.
0: Betul.
1: Itu yang penting.
2: Iya benar.
0: Selalu menggunakan helm kalau misalnya bepergian naik kereta, ya.
1: Kalau mau mendahului boleh, teman.
0: Lihat-lihat.
2: Juga terkadang masyarakat kita walaupun dekat itu melawan arus gitu kan. Itu juga sebenarnya enggak berkenan. Enggak boleh ya.
1: Iya. Itu
0: itu. Awak di sini-sini aja naik kereta.
1: Iya aja. Oh, jalan kaki cuma boleh lawan arah.
2: Iya.
0: Akhirnya nantinya,
1: iya
0: betul, menunggu tentunya segala keluhan Anda ya pendengar. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Masih di 94,3 MHz Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Halo
2: RRI.
0: Halo RRI.
2: Iya. Halo. Anda sampaikan segala keluhan Anda pendengar melalui WhatsApp kami di 0811 616 943.
0: Juga telepon di nomor yang sama 0811 616 943 ya. Hai ya. Malam. Malam pagi.
2: Halo.
1: Cek
2: pagi.
1: Cek ombak nih ya. Ada nggak penelepon ini?
0: Halo,
1: ada.
0: Pagi.
2: Halo. Selamat pagi. Halo RRI.
0: Halo RRI.
3: Pagi. Halo RRI.
2: Ada. Ajaib kan?
0: Ajaib.
1: Dengan ibu siapa ini?
2: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Saya Dira, saya itu bekerja di daerah Gatot Subroto.
2: Oke, ada Dira katanya. Dira. Kerjanya di Jalan Gatot Subroto.
3: Jadi saya mau
1: kerja di jalan maksudnya, Bu Dira?
0: Tukang sapu.
1: Maksudnya jalan, ibu, bukan. Ibu kerja di Jalan Gatot Subroto. Kantor ibu di Jalan Gatot Subroto.
0: Halo Bu.
2: Iya.
0: Bu Dira.
2: Halo.
0: Bu Dir.
2: Ya, halo. Halo RRI.
3: Ya, halo.
2: Iya, oke, okay, kembali.
0: Bu Dira, kantornya di RRI atau bagaimana? Kantornya di RRI.
2: Kantornya di Jalan Gatot Subroto atau di mana nih?
0: Terputus.
2: Iya, nanti kita coba kembali ya Rudy, ya. Joko ya. Mungkin jaringannya ya.
1: Jaringannya
2: ya.
1: Memang ada masalah mungkin. Ada ya.
2: Iya, kita coba kembali, kita usahakan kembali ya. Dan tadi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di Halo RRI bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943.
1: Banyak sekali tampaknya pendengar kita dari kawasan Jalan Gatot Subroto ya.
0: Betul, kita udah dari beberapa penjuru ya, Tutungan, yeah. Kampung Lalang, Marelan,
2: yeah. Yeah. Gaperta.
0: Mana tadi?
2: Ada Malik.
0: Ada Malik juga uh-huh. Udah ya. Ada empat penjuru kita sudah. Ya, gimana kita lanjut lagi?
1: Iya, yeah, tampaknya yeah. Memang pagi-pagi ini kita sekitaran Gatot Subroto nih masyarakat kita
0: masih
1: banyak
0: jadi
1: sekali.
0: Masalah ya, keluhan-keluhannya ya. Atau dari daerah di tengah kota atau bukan pinggir ya?
1: Ya termasuk lah menuju tengah kota. Karena kan ada juga kawasan pembangunan.
0: Oh iya benar.
1: Mm-mm. Itu ada pusat perbelanjaan.
0: Oh iya betul.
1: Strategis sebetulnya Jalan Gatot Subroto ini.
0: Iya ya. Mau kemana-mana dekat. Kayak kita lah ini ya kan.
1: PRSU dekat.
0: PRSU dekat, ke mall dekat.
2: Ke mana lagi?
1: Ke stasiun.
2: Ke pajak dekat.
0: Pajak dekat.
1: Stasiun Pulbus ya.
0: Stasiun Pulbus
2: dekat.
0: Bisa jadi daerah strategis, strategis untuk buat perumahan ya.
2: Perumahan.
0: Jadi perumahan ya.
2: Oke, ini sudah kembali mungkin Ibu Dira nelpon lagi nih. Kita angkat dulu ya. Halo.
0: Halo RRI.
3: Halo RRI, saya Dira.
1: Iya, terima kasih Bu Dira sudah bergabung kembali bersama kami.
0: Dan membuat saya terkejut.
3: Iya. Jadi gini, saya mau ngelapor nih. Saya kan kerja di daerah Gatot Subroto, tapi pulangnya tuh selalu lewat tol Helvet karena rumah saya di daerah Amplas.
1: Iya Bu.
0: Berarti sudah dipastikan terus, bukan naik motor.
3: Ya?
0: Sudah dipastikan bukan naik motor.
2: Terus? Karena jalan tol. Iya terus?
3: Terus kan menuju dari jalan asrama itu. Dari jalan asrama mau ke arah masuk ke tol Helvet itu sama sekali nggak ada lampu jalan, jadi agak bahaya kalau malam karena saya kan hampir tiap hari pulang malam ya. Terus itu dan banyak motor atau sepeda motor tuh yang melawan arah dan jalan tuh gelap, jadi agak bahaya. Jadi saya mau mengeluhkan soal itu.
2: Oke, berarti minimnya penerangan, ya lampu jalan berarti lampu ya.
3: Iya, betul.
0: Kita Bu Dira. Terima kasih Bu Dira.
3: Iya, tolong bisa disampaikan keluhan saya ya.
1: Iya, nanti baik, kami siap. Masukkan Ibu Dira.
2: Nanti segera kami sampaikan.
3: Oke, terima kasih.
2: Iya, terima kasih. Sudah bergabung di Halo RRI pagi hari ini.
1: Iya, lagi-lagi berhubungan juga sama jalan langsung penerangan. Sama di wisata Brastagi.
2: Brastagi, iya. Ya.
1: Sama juga rupanya di kawasan Jalan Asrama tadi ya.
2: Jalan Asrama ya, karena katanya mau menuju Amplas itu katanya gelap yang ada di sana.
0: Penerangan itu kita ke dinas.
1: Iya, dinas perhubungan.
2: Perhubungan.
1: Tapi nanti kalau lampu itu lampu jalan ya, kita biasanya berkaitan dengan SDM juga. BKSDM apa SDM ya sumber?
0: SDM.
1: Bukan. Dinas PU bangunan itu juga ada, tapi tidak apa pengadaan itu untuk lampu jalan ini masih juga nanti kita konfirmasi lah kepada OPD yang terkait seperti apa. Tapi kan itu tidak jauh-jauh sama dinas perhubungan lampu jalan, karena itu salah satu akses penting ya untuk lampu jalan, karena memang tidak hanya jalan umum, jalan tol juga terkadang
0: gelap juga.
1: Karena kan lajurnya lajur cepat dan betul. Lurus gitu kan.
2: Oke.
0: Untuk keluhannya Bu
2: Dira, Dira iya.
0: Ada beberapa keluhan pagi hari ini dan kita akan tampung dan kita akan sampaikan nanti ya.
2: Iya, ke pihak-pihak terkait. Mudah-mudahan nanti di hari Rabu ya Rudi bisa terjawab semuanya ya. Oke.
0: Baik, terima kasih semuanya sudah gabung di
2: Halo RRI pagi hari ini. Iya.
0: Ya. Ada lagi Pak Joko?
1: Ya, mudah-mudahan tetap ini ya mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan tetap berhati-hati di jalan.
0: Oke.
1: Jangan ngebut-ngebutan, apalagi menggunakan telepon seluler.
0: Iya benar. Nah
1: itu tidak dibenarkan. Oh.
0: Jangan berkendara sambil
2: main HP.
0: Kalau dari salsa apa ini?
2: Apa? Kalau dari salsa? Kalau dari salsa, ya kalau misalnya sudah diberikan fasilitas sama pemerintah, ya dijaga baik-baik, ya. Jangan dirusak. Nah
0: ini
2: dia, gitu.
0: Ini kan udah dikasih fasilitas sama pemerintah, besi-besi pula.
1: Jadi rayap besi.
0: Jadi rayap besi.
2: Itu tadi permasalahannya juga.
0: Kendala medan ya. Jadi kota rayap besi sekarang. Gitu.
1: Selain fasilitas, kualitas SDM juga ya?
2: Iya ya, benar. Betul.
0: Juga. Kualitas jalannya juga.
1: Iya. Ya, dua sisi lah nih.
0: Iya. Banyak deh.
1: Terima kasih Bang Rudi, Salsa.
2: Iya, sama-sama Mas Joko. Iya.
0: Terima kasih ya. Salsa sudah mengundang kita.
2: Iya. Terus mengudara untuk Indonesia ya. Baik, demikian pendengar ya Halo RRI pagi hari ini, dan tentunya segala keluhan Anda akan kami catat dan nantinya mudah-mudahan di hari Rabu bisa terjawab semuanya. Kalau gitu ya, Salsa juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya, tapi nantinya akan ada Gilang yang akan menemani Anda di Medan siang ini. Kalau gitu, besok kita berjumpa kembali ya di Medan malam ini dengan Salsa. Salsa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar dimanapun berada di kesempatan siang hari ini. Senang sekali saya Gilang Setiawan kembali menemani Anda di hari ini, tepatnya di edisi tugas hari ini di hari Senin 20 Juli 2026. Beragam informasi-informasi menarik dan juga dengan lagu-lagu enak dan tentunya dengan program-program yang telah kami persiapkan untuk menghiasi ruang dengar Anda. Pastikan Anda bersama kami di hari ini di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Sebagai awal dari jumpa kita di siang hari ini, pendengar, satu lagu dari Rahmadi Astri dengan Pilihlah Aku.

0: Evir. Cantik kali baju kau ya. Beli di mana?
1: Beli monjanya aku.
0: Oh, monjanya.
2: Monja adalah istilah baju bekas bagi orang Medan. Tahukah Anda, monja sebagai bahasa Medan yang sering dianggap bermakna pakaian bekas, namun ternyata arti makna sebenarnya dari kata monja bukanlah pakaian bekas. Salah satu penyusun Kamus Medan dan pegawai Badan Bahasa Provinsi Sumatera Utara, Anharudin Huta Suhud, menjelaskan, sebenarnya kata monja diambil dari nama suatu tempat. Dia mengatakan bahwa monza merupakan akronim atau singkatan dari Mongon Sidi Plaza. Penyebutan monza sebagai pakaian bekas menurut Anharudin karena adanya realitas sosial yang terjadi di Mongon Sidi Plaza. Disebabkan karena Mongon Sidi Plaza memang menjual barang-barang bekas. Kata monja sebenarnya telah ramai digunakan sejak tahun 1991. Di daerah lain, monja punya istilah yang berbeda-beda. Di Jogja misalnya, mereka menyebutnya pakaian awul-awul atau ngawul. Di Surabaya, mereka menyebutnya dengan cakaran atau obok-obok. Sementara di Kalimantan Utara, mereka menyebut pakaian bekas dengan baju cakar atau cap karung.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan nonton bareng atau nobar final Piala Pesta Bola Dunia 2026 semalam bersama Kementerian Komdigi Republik Indonesia. Kegiatan nobar yang berlangsung di Pos Blok Medan tepatnya di Senin malam kemarin, dan itu dipenuhi para penonton. Nonton bareng yang dimulai sejak pukul 20, masyarakat sudah mulai berdatangan ke lokasi untuk mengikuti rangkaian nobar jelang kick off final Pesta Bola. Dan sebelum nonton bareng itu, kegiatan diisi oleh talk show bertemakan Merajut Harapan Baru Medan melalui digitalisasi dan inovasi, dengan startup founder dan ekosistem digital serta berbagai hiburan. Pengunjung yang datang itu terdiri dari kolaborasi anak-anak Medan seperti komunitas kreatif, pelaku industri digital, konten kreator, startup, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Dan pendengar, masyarakat tidak hanya menikmati euforia pertandingan bersama, akan tetapi juga dapat membangun jejaring, bertukar ide, dan membuka peluang kolaborasi lintas komunitas. Informasi ini juga, pendengar, dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan. Pendengar, Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan kembali menggencarkan perang terhadap peredaran gelap narkotika dengan menggerebek sebuah lokasi yang diduga menjadi sarang narkoba di Dusun 1 Serbajadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Tepatnya di hari Sabtu kemarin menjelang malam. Dalam operasi tersebut, petugas harus menghadapi berbagai rintangan yang sengaja dipasang oleh para pelaku untuk menghalangi akses menuju lokasi. Meski demikian, tim gabungan tetap berhasil menerobos hingga ke titik yang menjadi target penggerebekan. Operasi Grebek Sarang Narkoba atau GSN ini merupakan bagian dari program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba atau P4GN. Dan kegiatan dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha SHSIK MIP bersama personel gabungannya. Dan menurutnya, untuk mencapai lokasi penggerebekan, personil harus melewati berbagai hambatan yang telah dipersiapkan para pelaku, mulai dari barikade kayu, tumpukan ban bekas, semak belukar hingga area rawa yang dipenuhi air dan juga lumpur. Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan 3 orang yang diduga terlibat dalam aktivitas peredaran narkotika. Ketiganya masing-masing berinisial PP 28 tahun, F 50 tahun, dan S 58 tahun. Selain mengamankan para terduga pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa 7 paket sabu dengan berat total 29,84 gram. Alat hisap sabu, plastik klip, timbangan elektrik, serta sejumlah barang lain yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika. Informasi ini pendengar dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pergi.
0: Yang?
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, tim nasional Spanyol berhasil menjuarai Piala Dunia FIFA 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 melalui babak perpanjangan waktu pada laga final yang berlangsung sengit tepatnya di hari Senin pagi tadi. Dan kedua tim bermain imbang tanpa gol sepanjang waktu normal selama 90 menit. Spanyol tampil lebih dominan dengan terus menekan lini pertahanan Argentina, namun penampilan gemilang penjaga gawang Argentina membuat skor tetap 0-0 hingga pertandingan harus dilanjutkan ke babak tambahan. Gol kemenangan Spanyol akhirnya tercipta pada menit ke-106 melalui Ferran Torres memanfaatkan peluang di depan gawang. Torres sukses menjebol gawang Argentina dan membawa La Roja unggul 1-0. Tertinggal satu gol, Argentina berupaya keras menyamakan kedudukan meski terus melancarkan serangan hingga menit-menit akhir. Pertandingan disiplin Spanyol mampu menggagalkan setiap peluang yang diciptakan Albi Celsta. Dan hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, skor 1-0 tetap bertahan dan untuk kemenangan Spanyol. Hasil tersebut memastikan Spanyol keluar sebagai juara Piala Dunia 2026 sekaligus mematahkan target Argentina dalam mempertahankan gelar juara dunia. Informasi ini pendengar dapat Anda baca juga di laman resmi kami di rri.co.id Medan.
1: Ini nasi kenduri banyak banget.

0: Ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
2: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik pendengar, dimanapun berada di kesempatan siang hari ini, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Spanyol raih gelar juara dunia usai taklukan Argentina di final Piala Dunia 2026. Fajar Fikri juara ganda putra Jepang terbuka 2026. Timnas voli Indonesia finish sebagai runner-up pada ajang CIF Cup 2026 leg pertama. Tim nasional bola basket U18 putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 20 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Spanyol meraih gelar kedua Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi. Selengkapnya Nuryansyah melaporkan.
1: Pedro Porro, Williams,
2: let's play football.
3: Famos España. Seluruh dunia bersorak-sorai ketika Spanyol berhasil mengalahkan Argentina 1-0 dalam laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Satu gol yang dicetak oleh Ferran Torres pada babak tambahan menit 106 menjadi penutup manis dominasi tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Penguasaan bola hingga 65%, 20 total tendangan dengan 12 tepat sasaran, serta 4 peluang besar tercipta sepanjang pertandingan menunjukkan ketangguhan skuad asuhan Luis de la Fuente di lapangan. Sebaliknya, sepanjang 90 menit waktu normal, Albi Celeste, julukan Timnas Argentina, tidak mencatatkan satupun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan dengan total hanya 3 tendangan di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1. Akan tetapi, usaha Argentina cukup mengesankan meski belum berhasil. Terlihat pada saat itu serangan demi serangan, termasuk dari Messi, berkesempatan besar untuk membawa bola bersarang di gawang. Sementara La Roja Spanyol memecah kebuntuan pada menit 106 berkat gol Ferran Torres. Argentina, kendati demikian, tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sambil berusaha mendobrak pertahanan Spanyol sampai akhir pertandingan. Sedangkan Spanyol berjuang mempertahankan keunggulannya hingga peluit panjang dibunyikan. Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikkan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Selesai pertandingan, kepala pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, mengatakan bahwa para pemainnya merupakan tokoh utama sejati dalam kisah Piala Dunia 2026.
4: Los auténticos protagonistas de esta historia, pero toda la gente.
3: Para pemain adalah tokoh utama sejati dalam kisah ini, serta semua orang yang telah bekerja sama bersama mereka agar mereka semakin baik setiap harinya. Apa yang bisa kami rasakan di sana? Baru-baru ini seseorang mengatakan kepada saya bahwa setelah semifinal pasti akan ada sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan. Kebahagiaan pasti seperti itu. Namun di atas segalanya, lebih dari itu, yang kami rasakan adalah kebanggaan, kepuasan, serta pengakuan terhadap orang-orang luar biasa, para pesepak bola yang istimewa. Saya tekankan, mereka adalah sekelompok manusia yang akan menorehkan sejarah dan merupakan suatu kehormatan bisa bekerja bersama mereka, jadi merupakan sebuah kebahagiaan.
4: Felicidad, muchas gracias.
3: Di sisi lain, kepala pelatih Argentina, Lionel Scaloni, mengatakan bahwa rasa sedih menyelimuti timnya karena gagal menjadi juara Piala Dunia 2026.
5: No pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme.
3: Kami sedih karena tidak berhasil memenangkan Piala Dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar, kepada semua orang yang telah memberi kami sedikit tenaga yang masih tersisa. Mereka telah mendorong kami untuk terus berjuang hingga akhir saat pertandingan masih terbuka. Sayangnya, hal itu tidak mungkin terwujud. Mereka memang tim yang lebih unggul. Itulah kenyataannya. Kami harus mengakui keunggulan mereka. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para pemain saya serta semua orang yang telah memberikan dukungan besar agar kami bisa mencapai final Piala Dunia lagi. Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna setelah meraih gelar sekaligus mendominasi penghargaan individu. Kemenangan di Piala Dunia 2026 ini memberi mereka gelar kedua setelah 16 tahun penantian sejak gelar pertama pada tahun 2010 lalu. Sementara itu, 3 pemain La Furia Roja membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan. Kapten Spanyol, Rodri, dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball Piala Dunia 2026. Lalu, pemain muda terbaik diberikan kepada bek berusia 19 tahun, Pau Cubarsí, serta kiper Unai Simon, sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara pada Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pedro Porro, Williams, and thundering for Spain by Fer-

mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New

Rasanya tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.

0: Rancang dan rekan setimnya berhamburan di lapangan.
1: Bueno, todavía masih mirándolo un poco.
2: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit meniup peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.

waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsí sebagai pemain

0: Mendengar kemeriahan final Piala Dunia 2026 juga terasa di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan LPP TVRI menggelar acara nonton bareng bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira di Lapangan Banteng Jakarta tadi malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan penyiaran terbaik kepada masyarakat melalui siaran Piala Dunia. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan jangkauan siaran yang luas, namun juga banyaknya kegiatan nonton bareng yang digelar di berbagai titik di Indonesia.
1: Oke, malam ini malam terakhir kita untuk bahagia, tapi artinya untuk menjelang pertandingan ini kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya Festival Rakyat Bola Gembira. Memang final sepak bola, tapi dikemas dalam Festival Rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola, sudah jangan ditanya. Itu memang pilihannya. Nah, mudah-mudahan dari semua titik sekarang ada nobar, mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama kita antara TVRI, Pemda DKI, dengan TNI, dengan Polri, segala macam, dan unsur Kadin. Ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu memang sangat luar biasa. Intinya malam ini adalah itu.
0: Festival Rakyat Bola Gembira sendiri digelar dengan menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat memadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

0: Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerjasama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor menyampaikan laporannya.
1: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun, Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Ratna Wulansari memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
2: Apresiasinya, Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatannya Desa Kota Batu terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan dan Ibu harapkan hari semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi, terutama adalah musik-musik tradisional memang kita harus kita angkat. Jawa Barat itu punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
1: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang di antaranya penjual bakso dan cumi goreng, Pak Supri.
3: Supri ya,
4: gimana Kang dari acara ini, Pak? Jualan laris kan, Kang?
3: Alhamdulillah kan ini kan baru mulai pada datang ya. Jadi antusias warga sini mah emang bagus sih, mah. Mudah-mudahan ramai ke depannya. Alhamdulillah udah. Ya, bersamaan ya. Kalau gue mah satu keranjang kalau buat ini mah cukup lah. Bakso sama cumi bakar.
1: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jakarta Raya ini.
5: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus, mantap. Ya. Alhamdulillah, buat persiapan nonton bola, kurang lebih 100.
4: Iya, luar biasa.
5: Argentina.
1: Ya. Tanpa hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

0: Sementara itu pendengar nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufran Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
2: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa, masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa, menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
3: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
2: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
1: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
4: Penghasilannya lebih meningkat pesat lah karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
1: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah, serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara Formula One musim 2026 usai menjuarai Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli will see the checkered flag first. Kimi Antonelli wins the Belgian Grand Prix, chased all the way home.
2: Kimi Antonelli kembali naik podium tertinggi usai menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu meraih kemenangan ke-6 musim ini, sekaligus yang pertama sejak GP Monaco pada awal Juni lalu. Antonelli sempat kehilangan posisi terdepan dari Max Verstappen selepas tikungan pertama, namun mampu merebutnya kembali sebelum putaran pembuka berakhir. Pembalap Italia itu kemudian memimpin balapan hingga pit stop pertama, sebelum kembali kehilangan posisi akibat strategi virtual safety car yang menguntungkan pembalap Ferrari Charles Leclerc. Meski demikian, Antonelli berhasil menyalip Leclerc pada 10 lap terakhir menjelang finish dan mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir. Leclerc finish di urutan kedua, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan kemenangan yang diraihnya.
3: Very happy, was a great result, great teamwork.
4: Saya sangat senang, ini hasil yang luar biasa, kerja sama tim yang hebat. Balapan berlangsung sangat sengit karena Ferrari tampil cepat. Apalagi hari ini efek slipstream sangat kuat, sehingga sulit melepaskan diri dari mereka. Namun kami berhasil bertahan dan membawa pulang kemenangan. Tahun lalu merupakan momen tergelap saya sepanjang musim. Sedangkan tahun ini terasa seperti sebuah penebusan. Rasanya menyenangkan bisa kembali berdiri di podium tertinggi. Namun masih ada satu balapan lagi sebelum jeda musim panas, dan kami ingin meraih kembali hasil bagus agar bisa memasuki jeda musim panas dengan perasaan bahagia.
2: Sementara itu, pembalap Ferrari Charles Leclerc finish kedua setelah sempat memimpin balapan berkat strategi pit stop saat virtual safety car. Meski gagal meraih kemenangan, Leclerc mengaku tetap puas dengan performa yang ditampilkan mobilnya.
5: Yeah, it was quite an eventful race, but
4: balapan ini cukup penuh kejadian, tetapi saya cukup puas dengan hasilnya. Sejujurnya, di sirkuit seperti ini yang kami perkirakan akan menyulitkan, hasil ini bukan sesuatu yang sudah pasti. Pada hari Jumat, kami menghadapi cukup banyak masalah yang harus diperbaiki. Di latihan bebas ketiga, kami masih belum benar-benar berhasil mengatasinya. Namun saat kualifikasi, kami akhirnya menemukan solusi. Sejak saat itu, akhir pekan kami berjalan cukup mulus. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami mobil ini dengan lebih baik, sekaligus mencoba mengeluarkan performa maksimal darinya.
2: Kemenangan di GP Belgia membuat Kimi Antonelli semakin kokoh memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton di posisi kedua. Sementara itu, George Russell turun ke posisi ketiga dengan 154 poin setelah gagal finish akibat insiden dengan Hamilton pada lap pembuka. Sedangkan Charles Leclerc masih tertahan di peringkat keempat dengan mengantongi total 126 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap sepeda, Remco Evenepoel menjuarai etape 15 Tour de France 2026 usai mengalahkan Tadej Pogacar dalam sprint di tanjakan finish Plateau de Solajon kemarin. Ketiganya bersama Isaac Del Toro menjadi grup terdepan setelah Pogacar melancarkan serangan di pendakian terakhir. Kemenangan ini menjadi kemenangan etape jalan raya pertama Evenepoel di Tour de France. Usai balapan, pembalap sepeda asal Belgia itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Oh, it's amazing. I'm literally trembling from emotions.
2: Rasanya luar biasa. Saya benar-benar gemetar karena haru. Hari ini sangat berat, start juga sangat sulit. Saya sempat merasa sangat buruk di awal, tetapi kondisi saya terus membaik sepanjang balapan. Kalian harus paham, saya berlomba melawan pembalap terbaik yang pernah ada. Dia tampil luar biasa saat menaklukkan tanjakan untuk memenangi etape bersama Isaac. Bagi saya, bisa mengikuti kecepatannya adalah langkah besar karena ritmenya benar-benar sangat tinggi. Saya juga sering mendapat kritik bahwa saya tidak mampu bertahan di tanjakan curam. Karena itu, kemenangan ini terasa sangat berarti bagi saya dan semua orang di sekitar saya.
0: Hasil ini sekaligus mengangkat Remco Evenepoel ke posisi kedua klasemen umum setelah Jonas Vingegaard mundur akibat kecelakaan. Sementara Tadej Pogacar tetap kokoh di puncak klasemen Tour de France 2026.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengakhiri penantian setelah menjuarai Jepang Terbuka 2026 dengan mengalahkan pasangan nomor 1 dunia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Sung-jae, di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitano Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama mereka setelah hampir 1 tahun sejak juara di Cina Terbuka 2025. Usai laga, Fajar merasa sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
2: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah 1 tahun lamanya gelar di China Open dan Jepang ini kami bisa juara lagi. Ya, semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya.
1: Selain itu, Fikri mengakui Kim Seo memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Namun kali ini mereka mampu mengantisipasi kumpulan lawan dengan lebih disiplin.
3: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan. Lebih bisa dominan, melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
1: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo setelah sebelumnya menang di perempat final Cina Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga dan keempat hingga memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Namun, Kamboja kembali tampil solid pada set kelima dan menutup laga dengan kemenangan 15-11 sekaligus merebut gelar juara leg pertama. Asisten pelatih Nur Widianto menilai start yang lambat membuat mental Kamboja meningkat. Sementara serangan dan penerimaan bola pertama Indonesia belum maksimal. Nur juga menyoroti pertahanan Indonesia yang masih mudah ditembus saat mengantisipasi pola serangan lawan. Selanjutnya, ajang CV Cup 2026 akan berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Indonesia pada 22 hingga 26 Juli mendatang.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pelatih Freddy menyebut timnya telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dengan meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah Indonesia terhenti di semifinal akibat kekalahan dari Lebanon.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Dasar kau pembunuh. Tahun lalu kau bunuh ayahku karena nikotinmu. Hari ini kau bunuh abangku karena asapmu. Dasar rokok jahat. Pembunuh.
1: Berhentilah merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan kanker dan penyebab kematian. Sehat itu mahal, bro.

Terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tentunya masih banyak yang akan kami hadirkan beberapa informasi-informasi untuk Anda. Salah satunya adalah tentang euforia Piala Dunia yang tentunya semalam, yang mana ribuan masyarakat memadati alun-alun kota Gunung Stoli untuk menyaksikan siaran langsung final Piala Dunia 2026. Dan ini sudah berlangsung tadi malam, yang mana ini dihadiri oleh langsung Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang ikut membaur bersama masyarakat dan tentunya membuat suasana nonton bareng semakin semarak. Sekitar 1.000 warga hadir menyaksikan laga final antara Spanyol melawan Argentina melalui 5 layar besar yang disediakan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Selain Bobby Nasution, para bupati dan wali kota sekepulauannya juga turut hadir dan duduk bersama masyarakat menikmati jalannya pertandingan. Salah seorang warga, Wando Zebua, mengaku senang dapat menyaksikan laga puncak Piala Dunia bersama Gubernur Sumatera Utara dan para kepala daerah lainnya. Hal senada juga disampaikan Alfian Gia, menurutnya momen kebersamaan itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dan untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa membaca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Yes, menang besar nih bos. Duduk-duduk, ongkang kaki, menang 500.000.
1: Itu otak kau judi aja, otak kau. Gak pernah kau pikirkan utang itu udah menumpuk uang mana. Uang sekolah anak, susu anak, utang lagi di kede, kontrak belum dibayar. Lebih baik kau pergi cari kerja sana, tahu kau. Apa tanggung jawab kau sebagai laki-laki? Kalau tahu kayak gini, kau gak akan mau aku
0: nikah sama kau. Bising kali mulut kau itu. Toko merepet aja. Ini aku lagi berusaha loh untuk keluarga kita. Tenang saja lah. Nanti kalau aku menang, ku bayar semua tunggakan-tunggakanku.
1: Suka kau lah situ. Jangan sempat kita diusir dari rumah ini karena enggak bayar kontrakan itu ajanya.
2: Kapan kau bayar kontrakanmu? Udah nunggak berbulan-bulan, enggak ada kau bayar sampai sekarang. Kau bayar hari ini atau kau kemasi barang-barangmu pergi dari kontrakan saya.
1: Bang,

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu menyerahkan bantuan 10 unit kolam bundar, 10.000 bibit ikan lele dan 30 sak pakan ikan kepada kelompok pembudidaya ikan atau Pokdakan Tandihat Bangkit di Huntara, Kelurahan Sipang Simarepinggan, Kecamatan Angkola Selatan. Tepatnya di hari Jumat kemarin, bantuan ini merupakan bagian dari program Gerakan 1000 Kolam yang digagas pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk meningkatkan ketahanan pangan, memperkuat ekonomi masyarakat, serta mempercepat pemulihan ekonomi warga terdampak bencana. Gus Irawan mengatakan produksi ikan di Tapanuli Selatan saat ini baru mampu memenuhi sekitar 50% kebutuhan masyarakat, sehingga sisanya masih dipasok dari luar daerah. Karena itu, pemerintah mendorong pengembangan budidaya ikan tawar melalui penyediaan kolam bundar bagi masyarakat. Ia juga mengatakan bantuan yang diterima Pokdakan Tandihat Bangkit ini terdiri dari 10 kolam bundar, masing-masing diisi 1.000 ekor bibit lele dan didukung 3 sak pakan hingga masa panen. Menurutnya, bantuan tersebut juga menjadi sarana pembelajaran bagi anggota kelompok sebelum nantinya program kolam bundar diperluas kepada lebih banyak rumah tangga. Gus Irawan meminta para penerima bantuan memelihara kolam dan ikan dengan baik, menjaga ketersediaan air, serta memanfaatkan pendampingan dari penyuluh perikanan agar hasil budidaya optimal dan juga berkelanjutan. Selain itu, ia juga berharap hasil panen ikan nantinya dapat dipasarkan ke dapur makanan bergizi gratis yang mulai beroperasi di wilayah Tapanuli Selatan sehingga memberikan kepastian pasar bagi para pembudidaya. Informasi ini juga pendengar dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar sejenak, kami perbaharui informasi untuk Anda dari PT Hutama Marga Waskita, Horas Insan Hamawas. PT Hutama Marga Waskita atau Hamawas selaku Badan Usaha Jalan Tol BUJT ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat atau Kutepet senantiasa menghimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan. Sebelum berkendara, pastikan kendaraan dalam kondisi prima, tubuh dalam keadaan sehat dan bugar, serta telah beristirahat yang cukup untuk mengurangi resiko mikroslip yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Apabila mulai merasa lelah, mengantuk, atau kehilangan konsentrasi selama perjalanan, jangan memaksakan diri untuk terus berkendara. Segera manfaatkan rest area kilometer 99 atau tempat istirahat terdekat untuk beristirahat sejenak hingga kondisi kembali prima. Jangan lupa untuk selalu pastikan saldo kartu elektronik Anda cukup ya. Keselamatan merupakan prioritas utama karena keluarga Anda menunggu di rumah. Mari berkendara dengan aman, tertib, dan penuh tanggung jawab. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Informasi dari PT Hutama Marga Waskita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cinta di Dalam Gelas merupakan salah satu novel karya Andrea Hirata yang masuk dalam deretan novel bestseller. Dibanding novel lainnya, novel ini menjadi novel terlucu yang banyak menghibur para pembaca. Novel ini pertama kali terbit tahun 2011 oleh PT Bentang Pustaka. Berkisah tentang Ikal, seorang bujang keturunan Melayu asli yang bekerja sebagai pelayan di warung kopi Usah Kau Kenang Lagi, milik pamannya, memiliki kecintaan besar terhadap kopi. Kopi, satu hal yang menjadi candu bagi para pria Melayu. Selama ia bekerja, ia membuat sebuah catatan besar peminum kopi berisi semua data pelanggan warung kopi. Mulai dari komposisi yang mereka inginkan, sampai makna dari secangkir kopi yang selalu ia buat. Di warung inilah, Ikal belajar banyak tentang kehidupan orang Melayu. Pamannya yang sering mengomentari anggota pemerintahan, kepala sersan yang arif dan tak pernah sekalipun menggunakan senjatanya, dan juga para pria Melayu yang tidak pernah sekalipun absen meminum secangkir cairan hitam pekat. Mariamah, seorang wanita putus sekolah yang memiliki semangat belajar tinggi. Ia sampai rela mengikuti kursus bahasa Inggris yang berada di kota, meski harus naik turun kapal. Di dalam hatinya, ia menyimpan dendam yang bahkan tidak disangka oleh siapapun. Dendam untuk mengalahkan sang mantan suami, Matarom. Dendam inilah yang membuatnya ingin menjadi petarung wanita dalam pertandingan catur turun-temurun di kampung tempat tinggalnya. Ia bertekad kuat meskipun belum pernah sekalipun menaruh jari-jarinya di atas sebuah pion. Dendam ini mengantarnya kepada Ikal, sahabat masa kecil yang selalu setia dan sedia membantu. Ikal bersedia membantu. Selain Ikal, juga ada beberapa penduduk kampung yang memiliki ciri khas masing-masing bergabung. Adalah detektif M. Nur, seorang penyelidik yang dikagumi. Selamot, wanita muda yang mengalami perceraian karena suaminya ternyata sudah punya istri. Preman Cebol, seorang ketua geng preman yang disegani. Giok Niu, wanita keturunan Tionghoa yang selalu ingin memperjuangkan hak wanita. Dan Ninoka Stronovski, pecatur wanita bergelar Grandmaster Dunia. Kelompok mereka dinamakan Di Timur Matahari. Mereka berjuang untuk membuat Mariamah diizinkan ikut dalam pertandingan catur tersebut. Tidak mudah, mengingat di kampung mereka masih terdapat perbedaan kedudukan jelas antara pria dan wanita. Usaha mereka akhirnya berhasil meski masih banyak orang yang beranggapan Mariamah akan kalah di pertandingan pertama. Di Timur Matahari melakukan berbagai penyelidikan terhadap lawan main Mariamah. Merangkum pola dan ciri permainan mereka melalui kopi yang mereka minum. Pola-pola inilah yang mereka kirimkan ke Grandmaster Ninoka untuk dipelajari. Setelah dipelajari, Ninoka akan mengirimkan berbagai trik untuk Mariamah pelajari. Mariamah semakin hari semakin giat belajar dibantu Alvin, keponakan Ikal yang juga hobi bermain catur. Lawan pertama Mariamah, Ajis Tarmiji, dikalahkan dengan mudah. Hasil pertandingan ini mengejutkan sisi kampung. Lawan kedua dan seterusnya juga dikalahkan Mariamah dengan jurus-jurus yang dipelajari dari Ninoka. Sampai pada perempat final, Mariamah harus menerima suatu kekalahan karena kelalaian dari tim di Timur Matahari. Untungnya, kekalahan ini tidak membuat Mariamah didiskualifikasi dari pertandingan. Hanya satu langkah lagi Mariamah dapat membalaskan dendamnya. Ia berhasil melangkah ke babak final. Di babak ini Mariamah akan berhadapan langsung dengan mantan suaminya, Matarom. Pria itu ingin menggunakan papan catur perak miliknya yang dianggap membawa keberuntungan. Di babak inilah juga pertama kali Ninoka hadir secara langsung. Perempuan itu disambut meriah oleh warga Belitung. Pertandingan selesai dengan senyum di bibir Mariamah dan raut malu di wajah Matarom. Mariamah adalah pemenang wanita pertama pertandingan catur dan juga pelopor bagi wanita lainnya untuk ikut serta di tahun-tahun berikutnya. Ia juga berhasil menjuarai pertandingan catur selama 3 tahun berturut-turut dan setelah itu dikenal dengan nama Mariamah Karpov. Sementara itu, Ikal bertahan sebagai pelayan di warung kopi pamannya. Pamannya pada akhirnya mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Selamot, wanita itu kembali ke Bitun dan menikah kembali.
Detektif M. Nur hijrah ke Jakarta untuk mempelajari teknik parabola dan Gyo Niu berhasil menjadi aktivis wanita pertama di kampung mereka. Dalam buku karya Andra Hirata ini, pembaca diajak untuk mendalami kehidupan warga di sebuah kampung di Belitung. Meskipun didominasi oleh penduduk Melayu, kerukunan tetap terjadi antara penduduk keturunan Tionghoa atau yang berasal dari daerah lain. Andrea Hirata juga menggunakan kata-kata maupun ungkapan-ungkapan yang jelas, menunjukkan nilai sastra dalam buku ini. Bahkan, Andrea Hirata menggambarkan beberapa benda mati menjadi hidup dan dapat mengeluarkan pendapatnya. Alur cerita yang menggambarkan seorang wanita yang memperjuangkan hak menjadi nilai terpenting dalam buku ini. Alur seperti inilah yang membuat pembaca terbawa suasana dan menimbulkan perasaan ingin berjuang seperti pemeran utama, Mariamah. Selain itu, di novel ini peran-peran digambarkan dengan berbagai keragaman, mulai dari keragaman sifat, suku, dan juga kebiasaan-kebiasaan unik lainnya. Sementara di beberapa kalimat, contohnya Mariamah membuka dengan pembukaan Spanyol yang konservatif, ataupun perwira Mariamah kocar-kacir dan rajanya menjelma menjadi dirinya sendiri yang berlari pontang-panting menyelamatkan diri. Terdapat beberapa kata yang mencerminkan pertandingan catur dengan cara yang berbeda. Bagi pembaca yang belum mengetahui permainan catur, dengan jelas hal ini cukup membuat bingung pembaca. Buku karya Andra Hirata ini sangat cocok bagi pembaca remaja. Kesan-kesan positif bisa langsung timbul ketika mengetahui sifat Mariamah yang pantang menyerah. Latar tempat cerita ini juga membuat pembaca bisa mendalami daerah pelosok dan lebih sadar terhadap budaya yang berkembang di daerah tersebut. Selain itu, buku ini juga membuat pembaca bisa mengetahui bahwa buku sastra tidak selalu menjadi buku yang terkesan membosankan. Walau tidak ada sedikit pun genre romansa, buku ini tetap dapat memikat pembaca.

Harumnya tembakau membuat Parah Deli terkenal ke seantero dunia. Daun tembakau tersebut diolah menjadi cerutu termahal saat itu. Adalah seorang pioner asal Belanda yang bernama Jacobus Ninhui yang mendirikan perusahaan perkebunan tembakau yang diberi nama Deli Maskapai pada tahun 1869. Istilah kuli kontrak juga muncul kala itu, saat ribuan tenaga kerja dari Cina, Jawa, dan daerah

0: itu akan menutup lembaran sejarah yang sangat panjang. Kelumit kisah suka dan duka anak bangsa.
1: Mendengar dimanapun berada di kesempatan siang hari ini, saat ini sudah diinformasi pukul 12:35, saatnya kami hadirkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Salah satu golongan yang masuk dalam kaum du'afa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum du'afa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin.

0: lagi, malu kayak dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Dek? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang saat ini sedang menikmati santap siang bersama keluarga, selamat menikmati santap siangnya. Semoga hari ini bisa berjalan dengan lancar semuanya, dan tentunya menikmati santap siang hari ini ada sesuatu yang spesial. Mungkin dengan menu makanannya yang enak, lezat, apalagi dimasakin sama seseorang yang Anda sayangi. Baik, kami informasikan juga untuk Anda pendengar bahwa nanti di informasi jam 1 siang atau di pukul 13 kami akan hadirkan untuk Anda lintas Megatol. Jadi berbagai informasi-informasi seputar Pulau Sumatera atau tentunya di Sumatera Utara Anda akan bisa mendengarkan nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat dalam lintas Megatol. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

Baik pendengar, dimanapun berada di kesempatan siang hari ini, sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda, yaitu jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda, Lintas Megatol.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan. Mendengar sejumlah berita dan informasi mengisi Lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Sitoli dan Nia Selatan pada siang ini, di antaranya 145 jiwa terdampak banjir di 4 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tegah mengungsi. Pemerintah Kabupaten Nia Selatan berharap kunjungan Gubernur Sumatera Utara dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan pariwisata daerah itu. Inilah Lintas Megatol selengkapnya, Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Henry Setiawan. Empat kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tegah terdampak banjir. BPBD menyebut kecamatan terparah dilanda banjir bandang yakni Tuka dan sebanyak 145 jiwa di daerah itu masih mengungsi. Berikut dilaporkan Muafdan Zega.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah BPBD Tapteng menyebut ada sekitar 4 kecamatan yang terdampak bencana banjir pada Sabtu 18 Juli 2026. Tercatat ada 2 kecamatan dilanda banjir bandang dan yang terparah di Kecamatan Tuka. Sekretaris BPBD Tapteng Tantia Rahab menjelaskan untuk Kecamatan Tuka ada 3 daerah yang terdampak banjir bandang yaitu Pasar Tuka, Hutan Abulon, dan Sipange. Sementara warga yang mengungsi tercatat 145 jiwa di Gereja HKBP Sipange. Menurut Tanti, selain curah hujan yang cukup tinggi, peristiwa banjir bandang di Kecamatan Tuka juga disebabkan jebolnya tanggul penahan air di daerah itu. Sementara di Kecamatan Badiri, warga terdampak sekitar 70-an kepala keluarga dan dilaporkan 2 unit rumah rusak.
2: Ada 4, Tuka, Sarudik, Badiri, sama Pinangsori. Cuman yang parah itu di Tuka. Iya, masuk ke pemukiman warga, terus tanggul di Tuka kan tanggulnya udah jebol, makanya airnya masuk ke pemukiman warga gitu. Sempat mengungsi warganya, ter 145 jiwa di gereja di Sipange. Tiga yang kena. Sipange, Tanah Bolon, Pasar Tuka. Mereka masih di pengungsian karena tadi pagi sampai sore mereka membersihkan rumah. Kayaknya masih di pengungsian, balik ke pengungsian lagi. Mungkin besok kalau nggak hujan lagi, baliklah ke rumah itu. Kalau di pengungsian cuma satu, di gereja HKBP Sipange itu. Berdiri udah surut juga, adalah sekitar 70-an, tapi dia itu tidak sampai mengungsi warganya. Hanya terdampak. Kena air aja, karena di Lutian kan gak pala parah kan, gak separah di Tuka. Jadi pas surut air, udah bisa lah dia orang itu dibersihkan langsung gitu. Artinya ya rusak baru ya, gara-gara banjir kemarin. Tadi ada 2 kakak yang sudah melapor. Yang tadi itu di Kecamatan Badiri. Tanahnya ambles ke samping, sehingga rumah itu gantung lah gitu. Ya memang banjirnya banjir bandang. Membawa partikel tanah gitu. Iya, banjir bandang namanya, bukan banjir biasa aja. Kalau banjir biasa aja kan hanya tergenang gitu kan. Ini banjir bandang dia. Iya, Basarudik banjir biasa. Mungkin itu karena kondisi curah hujan tinggi, debit air sungai menaik, sementara laut juga naik kan. Jadinya banjir biasa sih kalau yang Sarudik. Kalau personil kita udah standby terus, seperti hari ini pun cuaca mendung, kita sudah standby-kan 2 grup, 2 regu. Satu regunya itu ada 9 orang untuk standby. Kayak semalam pas kejadian bencana, ada laporan pertama masuk itu di jam 16 sore bahwa curah hujan tinggi di Sipange. Jadi kita terjunkan langsung satu grup dulu ke sana, bawa boat untuk siap siaga. Ternyata curah hujan terus naik, kita terjunkan lagi satu grup lagi yang lain ke Hutan Abolon.
1: Kemudian Tanti menghimbau seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Tuka, Badiri, Sarudik, dan Pinangsori agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam. Sebagai bentuk kesiapsiagaan BPBD, kata Tanti, pihaknya juga sudah melakukan koordinasi lintas sektoral dan menyebarkan informasi terkini BMKG.
2: belum bisa membuat tanggap darurat, Pak, karena memang kondisinya kan kalau tanggap darurat itu harus dilihat dari jumlah korban jiwa, jumlah korban terdampak, kemudian luas wilayah gitu. Jadi kejadian semalam itu belum bisa kita kategorikan dia itu tanggap darurat, jadi belum bisa dibuat SK tanggap daruratnya. Himbauan waspada, siap siaga gitu, dan mempersiapkan barang-barang kebutuhan apa yang diperlukan kalau terjadi banjir lagi itu. Tapi mudah-mudahan jangan lagi lah, Pak.
1: Demikian Muaf dan Jiga melaporkan.
0: Banjir bandang yang membawa material gelondongan kayu dilaporkan menerjang pemukiman warga dan merusak ratusan rumah. Rizky Ramadan menurunkan laporannya.
3: Hujan deras dengan intensitas tinggi yang terjadi Sabtu 18 Juli 2026 kemarin kembali menyayat hati para warga yang bermukim di Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Pasalnya, rumah yang mereka rehab setelah dihantam banjir bandang tahun lalu kembali rusak setelah dihantam gelondongan kayu yang dibawa arus banjir bandang Sabtu kemarin. Di lokasi, warga hanya bisa pasrah dan termenung melihat kondisi rumah mereka, sementara warga lainnya tengah membersihkan sisa lumpur akibat banjir tersebut. Hodi Panggabean, salah seorang warga, mengatakan bahwa banjir kemarin lebih besar dari kejadian tahun lalu. Diperkirakan ketinggian air mencapai 1,5 hingga 2 meter. Namun banjir kali ini tidak terlalu berdampak parah karena tidak membawa terlalu banyak gelondongan kayu. Meski demikian, bencana ini sempat membuat warga panik karena masih trauma dengan bencana tahun lalu.
4: Ya, semalam sore kami masih ada di dalam rumah. Tau-taunya memang ada hujan udah lebat sekali. Tau-taunya kami tengok tanggul sudah jebol. Terus kami lari berhamburan mencari tempat yang aman. Nah, jadi kami melihat gelondongan kayu hanyut semua, menendang rumah kami, jadi jebol semua.
3: 25 November.
4: Lebih besar ini, cuman dia gelondongan kayunya yang tanggal 25 lebih banyak. Kalau ini memang ada gelondongan kayu, tapi tidak terlalu banyak.
3: Tidak hanya rumah warga, bencana banjir ini juga merendam sejumlah fasilitas umum di lokasi, seperti rumah ibadah, sekolah, hingga perkantoran. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Nia Selatan berharap kunjungan Gubernur Sumatera Utara ke Kabupaten Nia Selatan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan pariwisata. Berikut laporan Anoverly Solo.
5: Pemerintah Kabupaten Nia Selatan menaruh harapan besar terhadap kunjungan Gubernur Sumatera Utara ke wilayah tersebut sebagai momentum untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor. Kunjungan ini dinilai membawa dampak positif, terutama dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Menurut Wakil Bupati Nia Selatan Yusuf Nahe, pemerintah Kabupaten Nia Selatan menyambut baik arah pembangunan yang menempatkan setiap daerah di Kepulauan Nias sesuai dengan potensi masing-masing. Dalam konsep tersebut, Kabupaten Nia Selatan difokuskan sebagai pusat pengembangan kebudayaan dan pariwisata.
6: Pasti dampaknya sangat positif, ya, terutama ini terkait dengan pembangunan kita di Nia Selatan dari berbagai sektor. Jadi pusat ekonomi itu akan diletakkan di apa? Di Gunung Skoli. Sedangkan Kabupaten Utara Barat dan Nia itu jadi produksi. Itu tiga apakah di tiga sektor tadi produksi. Jadi sana di pusat. Sedangkan Nia Selatan itu fokus pada kebudayaan dan pariwisata.
5: Meski besaran anggaran pembangunan belum diketahui, namun Yusuf Nahi memastikan bahwa pada tahun ini akan ada intervensi pembangunan terhadap sejumlah ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Program tersebut menjadi langkah awal dalam meningkatkan kualitas infrastruktur yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat. Ia menyebut ruas jalan yang dimaksud yakni ruas jalan Duria Lelewau dan Lelewau Siwalawa II. Namun pelaksanaan pembangunan akan dilakukan secara bertahap mengingat panjangnya ruas jalan yang harus ditangani, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan di Nia Selatan. Anoverly Sulu melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Stoli, RRI Espedia Selatan, dan dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Sumatera Utara merumuskan 6 pilar aksi terpadu sebagai strategi ke depan untuk memperkuat perlindungan habitat kedua jenis orang utan tersebut. Berikut laporan Raihan Putri.
7: Berdasarkan hasil survei terbaru yang dilakukan pada 2021 hingga 2023, populasi orang utan Sumatera tercatat sebanyak 11.694 individu, sementara populasi orang utan Tapanuli sebanyak 716 individu. Hasil survei tersebut menunjukkan populasi orangutan Sumatera mengalami penurunan sekitar 19,5% dalam lebih dari satu dekade terakhir. Merespon kondisi tersebut, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Sumatera Utara menyiapkan 6 pilar aksi sebagai upaya memperkuat konservasi orangutan Sumatera dan orangutan Tapanuli. Kepala BBKSDA Sumatera Utara Novita Kusumawardani mengatakan, langkah pertama difokuskan pada pengelolaan habitat. BBKSDA bersama pemerintah daerah, masyarakat adat, NGO, dan sektor swasta telah mengidentifikasi sekitar 168.320 hektar kawasan yang berpotensi ditetapkan sebagai areal konservasi di 4 kabupaten, yakni Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Pakpak Barat. Selain itu, BBKSDA Sumatera Utara juga meningkatkan upaya pencegahan perburuan dan perdagangan tumbuhan serta satwa liar melalui Smart Patrol bersama mitra dan Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH di kawasan hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.
8: Kawasan yang berpotensi menjadi area konservasi, dan dari pertemuan Pak Kabupaten itu kemudian kami ada diseminasi yang ada sekitar 68.320 hektar untuk dijadikan area konservasi. Dan setelah area konservasi diidentifikasi, barangkali nanti setelah ditetapkan peta arahannya, ini juga bisa menjadi bahan atau pertimbangan untuk pemerintah daerah dalam melakukan peta ruang itu di RTRW provinsi maupun di kabupaten. Kami bersama kita juga bersama KPH, layan wilayah tadi itu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi melakukan Smart Patrol. Dan upaya-upaya tindakan itu juga dilakukan.
7: BBKSDA juga berkolaborasi dengan aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, bea cukai, hingga karantina untuk memperkuat pengawasan dan mencegah peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar. Sosialisasi pun terus dilakukan kepada pelaku usaha jasa kargo dan travel guna meningkatkan kewaspadaan terhadap praktik perdagangan satwa liar yang dilindungi. Lebih lanjut, Novita mengatakan 4 pilar lainnya meliputi rehabilitasi ekosistem dan koridor, peningkatan edukasi kepada masyarakat, penguatan monitoring rescue dan reintroduksi, serta penguatan kelembagaan dan pendanaan berkelanjutan. Ia berharap berbagai langkah tersebut mampu membalikkan tren penurunan populasi dan habitat orangutan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: PKP 2LH gelar rapat koordinasi penyusunan dokumen SLHD Kabupaten Nias membahas pengelolaan sampah dan limbah domestik, berkelanjutan pengendalian degradasi lahan, serta peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Berikut laporan Ida Rahmi, Telang Banua.
9: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta Lingkungan Hidup Kabupaten Nias atau Dinas PKP 2LH menggelar rapat penyatuan pemahaman serta perumusan isu-isu prioritas dalam penyusunan dokumen laporan status lingkungan hidup daerah atau SLHD Kabupaten Nias tahun 2025. Kepala Dinas PKP 2LH Kabupaten Nias melalui Sekretaris Fajar menyampaikan adapun isu-isu prioritas yang menjadi dasar dalam penyusunan analisis, rekomendasi kebijakan dan rencana tindak lanjut dalam dokumen SLHD Kabupaten Nias tahun 2025, yakni pertama, pengelolaan sampah dan limbah domestik berkelanjutan. Kedua, pengendalian degradasi lahan, daerah aliran sungai dan garis pantai, serta peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim serta resiko bencana.
10: Sebagai contoh misalnya pengelolaan sampah dan limbah domestik berkelanjutan. Ini sesuai dengan arahan program Bapak Presiden, di mana Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa kita harus bisa meminimalisir sampah. Sampah itu kan kalau misalnya tidak kita lakukan manajemen pengelolaan yang baik, itu kan bisa mengakibatkan dampak terhadap lingkungan kan. Makanya kita menjadikan isu pengelolaan sampah ini salah satu isu, supaya pemerintah, baik di setiap OPD yang terkait dan juga nanti ujungnya ke masyarakat, membiasakan upaya untuk pemilahan sampah. Nah, kemudian juga seperti pengendalian degradasi lahan. Nah, ini kan dengan tingginya aktivitas pembangunan kan tentu nanti semakin berkurang tutupan lahan ya kan, karena dibangun untuk pemukiman dan lain sebagainya. Nah, ini kan nanti bisa menurunkan kualitas lahan. Begitu juga pengendalian terhadap daerah aliran sungai. Kalau misalnya kita tidak melakukan pembangunan yang berwawasan lingkungan, kan bisa saja daerah aliran sungai kita rusak karena ada aktivitas pembangunan, ada aktivitas kegiatan penambangan. Nah, itu yang harus kita kendalikan ke depan, sehingga ini harus menjadi isu prioritas, seperti itu.
9: Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Nias, dalam hal ini dihadiri oleh Asisten 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Nias, atau PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias, instansi vertikal, dan tim penyusunan dokumen laporan SLHD Kabupaten Nias tahun 2025. Ida Rahmita Lambanua melaporkan.
0: Pemerintah merelokasi SMK Negeri 1 Gide karena lokasi yang lama rawan banjir. Berikut laporan Munieli Harifa.
11: Tahap pertama pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Sumi, Kabupaten Nias sedang dikerjakan pihak rekanan. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan tidak layak itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga menjelaskan alasan utama pemindahan lokasi si SMK Negeri 1 Gide, diantaranya lahan sekolah lama ternyata berada di area sawah yang dilindungi. Berdasarkan peraturan tata ruang, kawasan tersebut tidak memungkinkan untuk didirikan bangunan permanen.
12: Pastinya harapan masyarakat Kecamatan Gide, khususnya lebih khusus lagi anak-anak kami yang di SMK Negeri 1 Gide, ini bisa diselesaikan dengan baik, dengan cepat, supaya anak-anak bisa nanti gunakan ini sebagai tempat proses belajar mengajar yang baru. Karena lokasi yang lama, pertama itu lokasi lahannya berada di sawah yang dilindungi, kemudian termasuk daerah yang setiap saat katanya banjir ya, dan juga itu dekat dengan sungai. Tadi Pak Bupati menyampaikan ada hewan buas.
11: Sementara itu Kepala SMK Negeri 1 Gide Julius Lahagung menyebutkan berterima kasih atas area pembangunan baru sebagai lokasi SMK Negeri 1 Gide yang masih berada di wilayah Desa Semi, hanya berbeda dusun dengan lokasi lama. Lahan seluas 2 hektar itu merupakan hibah dari warga setempat. Pada tahap pertama anggaran yang dibutuhkan sebesar 4 miliar lebih dan ditargetkan selesai November 2026. Fasilitas yang akan dibangun meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, 2 ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumut juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah kepada pemerintah Kabupaten Nias untuk pembangunan jalan akses ke SMK Negeri 1 Gide yang baru.
13: Bagi kami ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar, dan sekarang dengan ada pembangunan ini kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar mengajar akan lebih baik masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gide.
11: Julius Lahagung menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas perhatian terhadap pendidikan di Kepulauan Nias. Munieli Harifa melaporkan.
0: Terbitnya surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 18 Tahun 2026 mengenai pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan menjadi langkah positif untuk mendorong penggunaan gawai secara bijak di lingkungan sekolah. Berikut laporan Ulfa Nadira.
14: Yang diatur bagaimana gawai bisa digunakan secara bijak dan anak-anak berinternet secara sehat.
15: Lembaga Perlindungan Anak LPA Deli Serdang mendukung terbitnya surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 18 Tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan. Kepala LPA Deli Serdang, Junaidi Malik, mengatakan penggunaan gawai tanpa pengawasan dapat menimbulkan berbagai dampak dan meningkatkan risiko anak menjadi korban berbagai kejahatan di ruang digital. Melalui kebijakan ini, penggunaan gawai di lingkungan sekolah dapat diatur sehingga pemanfaatannya tetap dapat mendukung proses belajar disertai dengan pengawasan dari pihak sekolah. Junaidi juga menyebut, terbitnya surat edaran ini menjadi momentum penting sebagai bentuk kehadiran negara dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman.
14: Yang diatur bagaimana gawai bisa digunakan secara bijak dan anak-anak berinternet secara sehat. Surat edaran ini sebagai sebuah upaya intervensi negara, bentuk kehadiran negara untuk menciptakan budaya sekolah yang lebih aman, nyaman, dan menciptakan kondusivitas. Perlu kolaborasi antara sekolah, keluarga, pemerintah, dalam hal ini khususnya kepada Dinas Pendidikan melalui POPJA, budaya sekolah aman dan nyaman, agar di surat edaran ini tidak hanya berhenti pada aturan, tapi mampu diterjemahkan menjadi program-program nyata yang kreatif, inovatif, dan berkesinambungan.
15: Hal senada juga diungkapkan oleh orang tua siswa Sari yang menyambut baik dengan adanya kebijakan ini. Menurutnya, kebijakan pembatasan gawai di lingkungan sekolah dapat membantu menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif, sekaligus mengurangi penggunaan gawai yang tidak berkaitan dengan kegiatan pembelajaran.
16: Kebijakan ini bisa membantu anak lebih fokus belajar dan mengurangi kebiasaan bermain ponsel saat jam pelajaran. Tentu penerapannya harus tetap bijaksana, karena gawai juga dibutuhkan untuk kegiatan belajar sesuai arahan guru.
15: Lebih lanjut, Sari berharap kebijakan ini dapat diterapkan dengan baik dan mendapat dukungan dari semua pihak agar anak menjadi lebih disiplin, lebih semangat belajar, dan tetap memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Mendengar berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Henry Setiawan mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
17: Sekian lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Asgar Muhammad menulis buku Saat Malaikat Menjemputku. Diterbitkan pertama kali tahun 2013 oleh penerbit Tinta Publisher. Buku setebal 187 halaman ini bukan untuk menakut-nakuti, namun memberikan sekilas gambaran seperti apakah perjalanan hidup kita selanjutnya di alam barzah. Dengan bahasa yang ringan, menyentuh dan memukau, kita akan menyukai petualangan yang apik ini. Buku ini menceritakan kejadian yang dialami manusia ketika menemui ajal, mulai dari pertama kali menutup mata untuk selama-lamanya, hingga mendekati hari akhir. Dalam pendahuluannya, penulis memberikan beberapa poin penting sebagai pijakan menulis antara lain tokoh yang dikisahkan dalam buku hingga bentuk manusia saat di alam barzah. Manusia saat hidup memiliki dua bentuk, yaitu jasad kasar dan ruh. Sedangkan sesudah mengalami kematian, hanya tertinggal jasad halus. Perjalanan jasad halus inilah yang kemudian diceritakan dalam buku ini. Walaupun alam barzah disebut sebagai alam idealisme dan representasi manusia di sana seperti bentuk mereka di dunia, namun ia seperti alam dunia karena terikat dalam ruang dan waktu. Dan tentu saja, ruang dan waktu yang dimaksud berbeda dengan dunia. Selain itu, ada beberapa istilah seperti dalam beberapa riwayat yang digunakan dalam buku ini seperti padang pasir bernama Barhut. Perlu dipahami bahwa padang pasir ini bukanlah seperti konteks padang pasir di dunia. Hal-hal tersebut penulis berikan agar pembaca tidak berpendapat bahwa buku ini hanyalah hasil rekayasa belaka, karena pembawaan buku ini yang diceritakan layaknya seperti cerita perjalanan. Kisah diawali dengan perkenalan tokoh. Tokoh dikisahkan sebagai seorang pemuda berusia

Yang 38 tahun yang sedang menjalani naik turunnya kehidupan. Pernah menjalani masa-masa kelam, hingga akhirnya berubah pun pernah dialami pemuda ini. Walaupun demikian, di akhir hidupnya, pengaruh dari masa kelam itu masih tersisa. Dan dia pun sungguh menyadari hal itu. Dan akhir hayatnya pun datang. Di hari itu, dia merasakan hal yang penuh berbeda dalam hidupnya. Datangnya sesosok bayangan tinggi, dan mengenakan pakaian putih menjadi penandanya bahwa dia akan dijemput saat itu juga. Detik demi detik pun sakaratul maut pun diceritakan. Begitupun perhelatan antara bayangan hitam dan putih ketika tokoh sedang berusaha membaca kalimat syahadat. Di satu sisi, bayangan hitam menuntun untuk menggerus keimanannya agar tidak mengucapkan syahadat. Namun di sisi lain masih ada bayangan putih yang setia menuntunnya hingga akhirnya dia pun dapat mengucapkan kalimat syahadat dengan lancar. Setelah proses tersebut, tokoh tersebut akhirnya hanya dapat menerima keadaan yang terjadi. Dia pun dapat melihat jenazahnya yang ditangisi oleh para kerabat hingga akhirnya jenazahnya siap untuk diantarkan ke liang lahat. Menuju liang lahat, tokoh mengisahkan banyaknya watak asli para kerabat yang tampak saat proses pemakaman. Ada kerabat yang berbau harum maupun berbau dan bahkan berwujud kera. Padahal tokoh merasa orang tersebut sungguh baik semasa hidupnya. Ya, begitulah saat kematian. Semuanya seakan terbuka dan manusia akan sadar. Penulis menuliskan, manusia masih dalam keadaan tidur. Dan jika mereka mati, maka mereka baru tersadar di halaman 27. Kesadaran itu pun akan berlanjut dengan kesendirian dalam kubur yang begitu mencekam. Dalam kesepian dan kesadaran yang sesungguhnya, tokoh pun hanya dapat menyesali apa yang telah diperbuatnya di dunia dan hanya bisa bermimpi agar dia dapat hidup kembali dan melakukan ibadah dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dalam alam kubur, tokoh mengisahkan pertemuannya dengan malaikat Ruman, malaikat Allah yang akan menemani perjalanannya berikutnya. Setelah malaikat Ruman mengalungkan buku catatan amal ke leher tokoh, dia pun pergi dan kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir, yang dituliskan sebagai dua bayangan raksasa yang membawa tongkat pemukul besar, terbuat dari besi. Malaikat Munkar dan Nakir pun memberikan pertanyaan, siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Siapa imammu? Apa kitabmu? Dan apa kiblatmu? Berkat bekal semasa hidupnya, tokoh dapat menjawab pertanyaan itu dengan cukup lancar, hingga malaikat Munkar dan Nakir pun cukup puas dengan jawabannya. Karena dapat menjawab dengan benar, maka malaikat Munkar dan Nakir pun mengabarkan bahwa dia akan masuk surga dan ditandai dengan berhembusnya angin-angin surga ke dalam kuburnya. Perjalanan pun berlanjut dengan hadirnya sesosok pemuda bernama Hasan. Hasan adalah jelmaan dari amal-amal soleh yang dilakukan oleh tokoh-tokoh semasa hidup di dunia. Hasan akan menjadi teman tokoh hingga hari kiamat nanti. Hasan pun bercerita bahwa dia dapat saja tidak bisa menjadi teman hingga hari akhir bila mana ada sosok yang dapat mengalahkannya. Sosok itu adalah jelmaan dari dosa-dosanya yang diperbuat selama di dunia dan bernama Zanbun. Zanbun diceritakan sebagai sosok yang penuh dengan koreng yang menjijikkan dan menakutkan. Sedangkan Hasan diceritakan sosok yang baik dan bersih. Dan perjalanan menuju Lembah Salam pun dimulai. Lembah Salam adalah tempat penuh dengan kedamaian. Namun sebelum menuju tempat tersebut, setiap manusia akan melewati Lembah Barhut yang tentunya memiliki banyak rintangan dengan tujuan untuk menyucikan diri dari dosa-dosa yang dimiliki. Lembah Barhut adalah lembah tempat dikumpulkannya orang-orang mukmin dan kafir. Dan di tempat inilah mereka akan menerima azab alam barzah. Dalam perjalanan tersebut tampak berbagai macam kenikmatan dan azab yang dapat diterima sesuai amal perbuatan semasa hidup. Kenikmatan seperti mudahnya melewati lembah tersebut bagi mereka yang berbuat baik selama hidupnya seperti berpuasa. Di sisi lain, azab bagi para manusia munafik pun sungguh sangat menyedihkan.
Tangannya berlumuran darah hingga tubuhnya dikoyak oleh burung dari lembah azab. Selama perjalanan, tokoh juga mendapat hadiah keringanan berkat doa yang dikirim oleh para kerabat di dunia. Rintangan yang dihadapi dalam perjalanan ini menunjukkan seberapa banyak bekal amal yang dimiliki dan seberapa banyak dosa yang ia bawa. Untuk kaum syuhada, perjalanan ini dapat berlangsung sangat cepat. Sedangkan bagi kaum dengan banyak dosa, perjalanan ini dapat menjadi sangat lama dan mengerikan. Perjalanan tokoh juga demikian. Dia bernama Hasan, berusaha sekuatnya untuk dapat melewati rintangan tersebut, hingga akhirnya mereka menemui pertempuran yang menentukan di mana Hasan bertempur dengan Zanbun. Pertempuran ini pun diakhiri setelah tokoh menghujamkan pedang kecil pada tubuh Zanbun. Pedang kecil ini adalah solawat yang tokoh hadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya semasa tokoh masih hidup. Perjalanan masih belum berakhir. Tokoh berlanjut menuju gerbang Al-Wilayah. Barang siapa yang dapat melewati gerbang ini, maka dia akan mendapat kebahagiaan yang abadi. Namun tidak semua manusia dapat masuk ke dalamnya. Hanyalah orang-orang yang dicintai Allah SWT dan mendapat syafaatnya. Beruntunglah tokoh karena dia dapat memasuki gerbang tersebut. Setelah memasuki gerbang tersebut, suasana kebahagiaan lembah salam pun semakin terlihat. Angin sejuk berhembus hingga wangian surga pun berhembus. Tokoh pun merasakan hal demikian. Semakin masuk ke dalamnya, semakin banyak orang-orang yang telah berhasil melewati lembah Barhud. Wajah mereka tampak dipenuhi keceriaan dan kegembiraan, tanpa beban yang mengganggu. Perjalanan tokoh akhirnya tiba di lembah Salam, lembah kebahagiaan di mana di dalamnya mengalir sungai-sungai yang begitu indah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kabar keburukan merajalela di dunia pun datang. Saat itu adalah akhir zaman di mana sang juru selamat telah muncul dan hadir untuk menyelamatkan dunia. Sebelum kabar ini muncul, lebih dulu muncul Dajjal yang menghasut orang di dunia untuk menjadi pengikutnya. Sang juru selamat yaitu Imam Mahdi pun dibaiat, hingga akhirnya beliau pun dapat mengalahkan pasukan Sufyani. Setelah itu beliau pun menuju Bukit Afik untuk menghabisi Dajjal. Peperangan di hari Jumat itu pun berakhir, dan masa kezaliman pun berakhir di dunia, digantikan dengan pemerintahan di bawah Imam Mahdi hingga hari kiamat yang telah ditentukan Allah SWT. Demikianlah buku ini menceritakan perjalanan hidup seorang manusia setelah menemui ajalnya. Buku yang beralur dengan disesuaikan riwayat yang ada membuat buku ini mudah dipahami oleh para pembaca. Namun tidak adanya sumber yang dituliskan dengan jelas di akhir buku menimbulkan sedikit keraguan terkait kebenaran jalannya cerita yang dikisahkan. Di luar itu semua, buku ini mengajarkan kita untuk senantiasa mengejar kebaikan semasa hidup di dunia sebagai bekal kita di akhirat. Jangan sampai kita menyesali semuanya setelah kita disadarkan saat kematian itu datang.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di MLI Muterin Lagu Indonesia, di siang hari ini Anda bisa ikut bergabung bersama kami melalui via telepon atau juga WA di 0811-616-943. Sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, boleh langsung kirimkan pesan singkat Anda di 0811-616-943. Ditunggu WA aja untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Ada Fitri request lagu di Korea dengan Badai Telah Berlalu. Selamat siang untuk semuanya. Salam kenal dari Fitri untuk Bang Gilang, selamat bertugas.

0: Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari, isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

0: Halo MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih terus bersama kami di 94.3 FM Pro 1 RRI Medan. Kita lanjut lagi masih di MLI muterin lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami lagi, pendengar, silakan di 0811-616-943. Sekali lagi di 0811-616-943. Berikut ya, ada Fahri. Fahri yang berada di Jalan Ring Road. Selamat siang, Bang Gilang, selamat siang juga. Fahri mau request lagunya Ivan Seventeen dengan lagunya Jangan Paksa Rindu ya. Ini dibingkis untuk semuanya saja, untuk Bang Gilang selamat bertugas. Baik, makasih untuk Fahri. Dari Fahri kita akan dapat yang lain. Ada Teti, selamat siang Bang Gilang, selamat siang juga. Bang Gilang mau request lagu boleh. Lagunya Liotra dengan Pesan Terakhir. Ini dibingkis untuk semuanya saja. Salam untuk teman-teman penyiar Pro 1 dan juga untuk Abang, selamat bertugas dan semoga makin sukses. Terima kasih untuknya Teti. Dan langsung saja kita hadirkan untuk Anda pendengar lagu Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Masih di Pro 1 Medan, tentunya di MLI, muterin lagu Indonesia. Oke, baik pendengar, langsung saja untuk yang berikutnya kita akan coba bacain lagi. Ada Tiwi yang berada di Gang Air Bersih. Selamat siang, panggilan selamat siang juga. Tiwi mau request lagu, boleh gak sih? Boleh. Lagunya dari Keisha Lefronka, Jadi Kekasihku Saja. Ini dibingkiskan lagunya untuk semuanya saja, untuk panggilan selamat bertugas. Baik, makasih untuk Tiwi. Dari Tiwi kita ke tempat yang lain, pendengar. Ada Dino. Selamat siang, panggilan selamat siang juga. Mau request lagunya Malik The Essential dengan Pilihanku. Lagunya ini spesial untuk teman-teman yang lagi dengerin Pro 1 Medan MLI, muterin lagu Indonesia. Mantap kali bah katanya. Oke, baik, untuk panggilan selamat tugas, makasih.

Ketika kau besar nanti, ingatlah selalu Tuhanmu, sebab Dialah yang akan selalu menjadi tempatmu berlindung. Nak, kelak ketika kau besar nanti, kau harus rajin belajar dan membaca. Tapi jangan ditelan sendiri, nak. Berbagilah dengan teman-temanmu yang tidak mampu, yang tidak mendapatkan pendidikan. Nak, kelak ketika kau besar nanti, janganlah suka mengeluh. Belajarlah dari hujan tentang bahasa air. Bagaimanapun, ia berkali-kali jatuh, namun tanpa sedikit pun mengeluh pada takdir.

Masih terus bersama kami di Pro 1 Medan. Dan pendengar, sejenak kami perbarui informasi untuk Anda, yaitu ada informasi dari PT Hutama Marga Waskita. Horas Insan Hamawas, PT Hutama Marga Waskita atau Hamawas, selaku Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT Ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi, Parapat, Kutepat, senantiasa menghimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan. Sebelum berkendara, pastikan kendaraan dalam kondisi prima, tubuh dalam keadaan sehat dan bugar, serta telah beristirahat yang cukup untuk mengurangi risiko mikroslip yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Apabila mulai merasa lelah, mengantuk, atau kehilangan konsentrasi selama perjalanan, jangan memaksakan diri untuk terus berkendara. Segera manfaatkan rest area kilometer 99 atau tempat istirahat terdekat untuk beristirahat sejenak hingga kondisi kembali prima. Jangan lupa untuk selalu pastikan saldo kartu elektronik Anda cukup ya. Keselamatan merupakan prioritas utama karena keluarga Anda menunggu di rumah. Mari berkendara dengan aman, tertib, dan penuh tanggung jawab. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Informasi ini dipersembahkan oleh PT Hutama Marga Waskita.

0: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok nggak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, nggak kayak gini caranya, Mar. Kau olahraga, makan makanan yang sehat. Nggak kasihan kau sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada dajah.

0: manhã da beira da a tomar uma noruto de ajaraca.
1: Negeri masih di Pro 1 Medan. Kita lanjut lagi masih di MLI memutarin lagu Indonesia mantap kali, Pak. Ada Enda yang berada di Mencirim. Selamat siang Manggilan, selamat siang juga. Aku mau request lagunya Biar Nadia dengan Laut Yang Tenang. Ini dibingkis untuk semuanya saja. Untuk Manggilan selamat tugas. Baik, makasih Enda.
2: Tidur

Akhirnya masih di Pro 1 Medan. Dan ini adalah WA yang terakhir, ada Cika. Cika di Ring Road request lagunya Rosa dengan Aku Baik-Baik Saja. Dan Cika ini adalah sekaligus request yang terakhir dari kesempatan siang hari ini di MLI, Muterin Lagu Indonesia. Sampai ketemu lagi di esok hari nih pendengar, di waktu dan gelombang yang sama di 94,3 FM. Dan dengan lagu dari Rosa, Aku Baik-Baik Saja, untuk requestan Cika. Sekaligus mengakhiri kebersamaan Gilang di siang hari ini. Dan selanjutnya akan ada Angkila Rasakiti yang akan menemani Anda pendengar. Dan terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Asghar Muhammad menulis buku Saat Malaikat Menjemputku. Diterbitkan pertama kali tahun 2013 oleh penerbit Tinta Publisher. Buku setebal 187 halaman ini bukan untuk menakut-nakuti, namun memberikan sekilas gambaran seperti apakah perjalanan hidup kita selanjutnya di alam barzah. Dengan bahasa yang ringan, menyentuh dan memukau, kita akan menyukai petualangan yang apik ini. Buku ini menceritakan kejadian yang dialami manusia ketika menemui ajal, mulai dari pertama kali menutup mata untuk selama-lamanya, hingga mendekati hari akhir. Dalam pendahuluannya, penulis memberikan beberapa poin penting sebagai pijakan menulis, antara lain tokoh yang dikisahkan dalam buku hingga bentuk manusia saat di alam barzah. Manusia saat hidup memiliki dua bentuk, yaitu jasad kasar dan ruh. Sedangkan sesudah mengalami kematian, hanya tertinggal jasad halus. Perjalanan jasad halus inilah yang kemudian diceritakan dalam buku ini. Walaupun alam barzah disebut sebagai alam idealisme dan representasi manusia di sana seperti bentuk mereka di dunia, namun ia seperti alam dunia karena terikat dalam ruang dan waktu. Dan tentu saja, ruang dan waktu yang dimaksud berbeda dengan dunia. Selain itu, ada beberapa istilah seperti dalam beberapa riwayat yang digunakan dalam buku ini seperti padang pasir bernama Barhut. Perlu dipahami bahwa padang pasir ini bukanlah seperti konteks padang pasir di dunia. Hal-hal tersebut penulis berikan agar pembaca tidak berpendapat bahwa buku ini hanyalah hasil rekayasa belaka, karena pembawaan buku ini yang diceritakan layaknya seperti cerita perjalanan. Kisah diawali dengan perkenalan tokoh. Tokoh dikisahkan sebagai seorang pemuda berusia 38 tahun yang sedang menjalani naik turunnya kehidupan. Pernah menjalani masa-masa kelam, hingga akhirnya berubah pun pernah dialami pemuda ini. Walaupun demikian, di akhir hidupnya, pengaruh dari masa kelam itu masih tersisa. Dan dia pun sungguh menyadari hal itu. Dan akhir hayatnya pun datang. Di hari itu, dia merasakan hal yang penuh berbeda dalam hidupnya. Datangnya sesosok bayangan tinggi dan mengenakan pakaian putih menjadi penandanya bahwa dia akan dijemput saat itu juga. Detik demi detik pun sakaratul maut pun diceritakan. Begitupun perhelatan antara bayangan hitam dan putih ketika tokoh sedang berusaha membaca kalimat syahadat. Di satu sisi, bayangan hitam menuntun untuk menggerus keimanannya agar tidak mengucapkan syahadat. Namun di sisi lain, masih ada bayangan putih yang setia menuntunnya hingga akhirnya dia pun dapat mengucapkan kalimat syahadat dengan lancar. Setelah proses tersebut, tokoh tersebut akhirnya hanya dapat menerima keadaan yang terjadi. Dia pun dapat melihat jenazahnya yang ditangisi oleh para kerabat hingga akhirnya jenazahnya siap untuk diantarkan ke liang lahat. Menuju liang lahat, tokoh mengisahkan banyaknya watak asli para kerabat yang tampak saat proses pemakaman. Ada kerabat yang berbau harum maupun berbau dan bahkan berwujud kera. Padahal tokoh merasa orang tersebut sungguh baik semasa hidupnya. Ya, begitulah saat kematian. Semuanya seakan terbuka dan manusia akan sadar. Penulis menuliskan manusia masih dalam keadaan tidur, dan jika mereka mati, maka mereka baru tersadar di halaman 27. Kesadaran itu pun akan berlanjut dengan kesendirian dalam kubur yang begitu mencekam. Dalam kesepian dan kesadaran yang sesungguhnya, tokoh pun hanya dapat menyesali apa yang telah diperbuatnya di dunia dan hanya bisa bermimpi agar dia dapat hidup kembali dan melakukan ibadah dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dalam alam kubur, tokoh mengisahkan pertemuannya dengan malaikat Ruman, malaikat Allah yang akan menemani perjalanannya berikutnya. Setelah malaikat Ruman mengalungkan buku catatan amal ke leher tokoh, dia pun pergi dan kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir, yang dituliskan sebagai dua bayangan raksasa yang membawa tongkat pemukul besar terbuat dari besi. Malaikat Munkar dan Nakir pun memberikan pertanyaan, siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Siapa Imammu? Apa kitabmu? Dan apa kiblatmu?
Berkat bekal semasa hidupnya, tokoh dapat menjawab pertanyaan itu dengan cukup lancar, hingga malaikat mungkar dan nakir pun cukup puas dengan jawabannya. Karena dapat menjawab dengan benar, maka malaikat mungkar dan nakir pun mengabarkan bahwa dia akan masuk surga dan ditandai dengan berhembusnya angin-angin surga ke dalam kuburnya. Perjalanan pun berlanjut dengan hadirnya sesosok pemuda bernama Hasan. Hasan adalah jelmaan dari amal-amal soleh yang dilakukan oleh tokoh-tokoh semasa hidup di dunia. Hasan akan menjadi teman tokoh hingga hari kiamat nanti. Hasan pun bercerita bahwa dia dapat saja tidak bisa menjadi teman hingga hari akhir bila mana ada sosok yang dapat mengalahkannya. Sosok itu adalah jelmaan dari dosa-dosanya yang diperbuat selama di dunia dan bernama Zanbun. Zanbun diceritakan sebagai sosok yang penuh dengan koreng yang menjijikkan dan menakutkan. Sedangkan Hasan diceritakan sosok yang baik dan bersih. Dan perjalanan menuju Lembah Salam pun dimulai. Lembah Salam adalah tempat penuh dengan kedamaian. Namun sebelum menuju tempat tersebut, setiap manusia akan melewati Lembah Barhut yang tentunya memiliki banyak rintangan dengan tujuan untuk menyucikan diri dari dosa-dosa yang dimiliki. Lembah Barhut adalah lembah tempat dikumpulkannya orang-orang mukmin dan kafir. Dan di tempat inilah mereka akan menerima azab alam barzah. Dalam perjalanan tersebut tampak berbagai macam kenikmatan dan azab yang dapat diterima sesuai amal perbuatan semasa hidup. Kenikmatan seperti mudahnya melewati lembah tersebut bagi mereka yang berbuat baik selama hidupnya, seperti berpuasa. Di sisi lain, azab bagi para manusia munafik pun sungguh sangat menyedihkan. Tangannya berlumuran darah hingga tubuhnya dikoyak oleh burung dari lembah azab. Selama perjalanan, tokoh juga mendapat hadiah keringanan berkat doa yang dikirim oleh para kerabat di dunia. Rintangan yang dihadapi dalam perjalanan ini menunjukkan seberapa banyak bekal amal yang dimiliki dan seberapa banyak dosa yang ia bawa. Untuk kaum syuhada, perjalanan ini dapat berlangsung sangat cepat. Sedangkan bagi kaum dengan banyak dosa, perjalanan ini dapat menjadi sangat lama dan mengerikan. Perjalanan tokoh juga demikian. Dia bernama Hasan, berusaha sekuatnya untuk dapat melewati rintangan tersebut, hingga akhirnya mereka menemui pertempuran yang menentukan di mana Hasan bertempur dengan Zanbun. Pertempuran ini pun diakhiri setelah tokoh menghujamkan pedang kecil pada tubuh Zanbun. Pedang kecil ini adalah solawat yang tokoh hadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya semasa tokoh masih hidup. Perjalanan masih belum berakhir. Tokoh berlanjut menuju gerbang Al-Wilayah. Barang siapa yang dapat melewati gerbang ini, maka dia akan mendapat kebahagiaan yang abadi. Namun tidak semua manusia dapat masuk ke dalamnya. Hanyalah orang-orang yang dicintai Allah SWT dan mendapat syafaatnya. Beruntunglah tokoh karena dia dapat memasuki gerbang tersebut. Setelah memasuki gerbang tersebut, suasana kebahagiaan Lembah Salam pun semakin terlihat. Angin sejuk berhembus hingga wangian surga pun berhembus. Tokoh pun merasakan hal demikian. Semakin masuk ke dalamnya, semakin banyak orang-orang yang telah berhasil melewati Lembah Barhut. Wajah mereka tampak dipenuhi keceriaan dan kegembiraan, tanpa beban yang mengganggu. Perjalanan tokoh akhirnya tiba di Lembah Salam, lembah kebahagiaan di mana di dalamnya mengalir sungai-sungai yang begitu indah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kabar keburukan merajalela di dunia pun datang. Saat itu adalah akhir zaman di mana sang juru selamat telah muncul dan hadir untuk menyelamatkan dunia. Sebelum kabar ini muncul, lebih dulu muncul Dajjal yang menghasut orang di dunia untuk menjadi pengikutnya. Sang juru selamat yaitu Imam Mahdi pun dibaiat, hingga akhirnya beliau pun dapat mengalahkan pasukan Sufyani. Setelah itu beliau pun menuju Bukit Afik untuk menghabisi Dajjal. Peperangan di hari Jumat itu pun berakhir, dan masa kezaliman pun berakhir di dunia, digantikan dengan pemerintahan di bawah Imam Mahdi hingga hari kiamat yang telah ditentukan Allah SWT.
Demikianlah buku ini menceritakan perjalanan hidup seorang manusia setelah menemui ajalnya. Buku yang beralur dengan disesuaikan riwayat yang ada membuat buku ini mudah dipahami oleh para pembaca. Namun tidak adanya sumber yang dituliskan dengan jelas di akhir buku menimbulkan sedikit keraguan terkait kebenaran jalannya cerita yang dikisahkan. Di luar itu semua, buku ini mengajarkan kita untuk senantiasa mengejar kebaikan semasa hidup di dunia sebagai bekal kita di akhirat. Jangan sampai kita menyesali semuanya setelah kita disadarkan saat kematian itu datang.

Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar, senang sekali saya Desi Utami hadir bertugas di Medan sore ini untuk edisi Senin 20 Juli 2026 akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabar Anda hari ini pendengar? Semoga semuanya sehat-sehat ya, dan tetap semangat yang masih bekerja hingga nanti malam harus lembur juga di hari Senin ini, karena dini hari tadi sudah pada begadang semuanya pada nonton bola ya. Tapi sudah puas juga karena kemenangan Spanyol 1-0 melawan Argentina menjadi bukti bahwa Piala Dunia tahun ini dimenangkan oleh Spanyol ya. Jadi jangan khawatir untuk Anda yang mungkin jagoannya belum bisa berkesempatan untuk mendapatkan kemenangan ya di Piala Dunia tahun ini. Mudah-mudahan nanti di 4 tahun berikutnya ada jagoan Anda kembali yang akan memenangkan Piala Dunia tahun-tahun berikutnya ya. Kami masih terus hadirkan informasi dan juga lagu-lagu spesial di sepanjang Medan sore ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Medan sore ini. Euforia final Piala Dunia 2026 ini masih terasa ya, walaupun dini hari tadi semuanya pada begadang, nggak ada tidur ya, tapi memang masih terasa nih sampai sekarang pendengar ya. Seperti halnya ribuan masyarakat yang juga memadati alun-alun kota Gunung Sitoli untuk menyaksikan laga puncak Piala Dunia 2026 bersama dengan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution serta para Kepala Daerah Sekepulauan Nias. Melalui 5 layar besar yang disediakan Pemprov Sumut, masyarakat menikmati pertandingan penuh semangat dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Meski diguyur gerimis, antusiasme warga tetap membara hingga peluit panjang dibunyikan. Kebersamaan, kemudian sportivitas dan kegembiraan menjadi momen yang mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Tidak hanya itu pendengar ya, Gubernur Sumatera Utara juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah meramaikan nonton bareng final Piala Dunia 2026 di Kota Gunung Sitoli.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Masih di Medan sore ini, saudara pendengar, kalau tadi pagi, siang itu sempat hujan ya, dan sekarang udah mulai mendung lagi nih pendengar ya. Tadi sempat cerah juga selepas hujan ya. Nah sekarang udah mulai mendung lagi, langit juga sudah mulai gelap nih. Untuk Anda yang sedang dalam perjalanan saat ini, tetap berhati-hati ya. Dan Anda juga yang akan pergi, ada rencana juga sore hari ini mau keluar ya, mungkin bisa sediakan payung sebelum hujan atau sedia mantel jas hujan untuk Anda pengendara sepeda motor mendengar ya. Kalau yang lagi naik mobil di jalan ya aman-aman aja sih sebenarnya, tapi tetap jaga keselamatan ya, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan, tetap patuhi rambu-rambu berlalu lintas. Pendengar, informasi dari Detik Finance Official, di mana pembangunan 35.872 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih ditargetkan rampung pada Agustus 2026. Namun Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan Kopdes bukanlah supermarket. Ia menjelaskan fungsi utama Kopdes Merah Putih adalah sebagai infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial, barang bersubsidi, hingga mendukung pelaksanaan operasi pasar di tingkat desa. Selain itu, Kopdes juga akan berperan sebagai off-taker yang membeli hasil panen petani sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah. Pemerintah juga tengah menyiapkan perpres untuk mengatur operasional Kopdes Merah Putih agar penyaluran bantuan dan subsidi dapat terpusat melalui koperasi tersebut.

Hari hujan bukan hanya tentang langit yang gelap atau suasana yang sendu. Dalam ilmu klimatologi, hari hujan memiliki definisi yang jelas dan penting. Menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, hari hujan adalah hari di mana curah hujan mencapai setidaknya 0,5 mm dalam 24 jam. Biasanya dihitung dari pukul 7 pagi hingga pukul 7 pagi keesokan harinya. Untuk keperluan analisis musim seperti penentuan awal musim hujan, batas minimalnya bisa dinaikkan menjadi 1 mm per hari. Meskipun terasa hujan di luar, jika jumlah air yang turun kurang dari ambang tersebut, maka hari itu tidak tercatat sebagai hari hujan secara klimatologis. Hal ini penting karena data hari hujan digunakan dalam berbagai sektor seperti pertanian, perencanaan kota, hingga mitigasi perubahan iklim.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

informasikan untuk jadwal sholat asar hari ini pukul 15.59 waktu Indonesia Barat, dan sholat lagi pukul 16 kami juga akan hadirkan warta berita daerah sore. Pastikan tetap bersama kami di Medan sore ini.

0: dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Kami sedang mencoba membangun satu gudang besar di sana. Ini ada coba estimasi bisa menampung bahan pangan selama 3 bulan menuhi kebutuhan pangan di Kepulauan Nias. Ya, itu tujuan utamanya.
2: Masyarakat Kota Medan, Bapak fanatik ya. Dan bagus ini untuk aktivitas, mengajarkan juga kerja sama ya. Karena sepak bola mungkin salah satu pertandingan apalagi yang memang amat mengutamakan kerjasama.
0: Sari Berita. Pemprov Sumut akan membangun gudang logistik di kawasan Pelabuhan Roro di Kota Gunung Sitoli. Menteri Komunikasi dan Digital Komdigi menggelar nonton bersama nobar final Piala Dunia 2026 di dua lokasi di Kota Medan. Berita sore ini juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Dan inilah berita sore selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya Desi Utami. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan membangun gudang logistik di kawasan Pelabuhan Roro di Kota Gunung Sitoli sebagai pusat pengendalian pasokan guna mengantisipasi gangguan distribusi dan menjaga ketersediaan komoditas strategis di Kepulauan Nias. Laporan selengkapnya disampaikan Ulfa Nadira.
1: Kami sedang mencoba membangun satu gudang besar di sana.
3: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan membangun gudang logistik di kawasan Pelabuhan Roro di Kota Gunung Sitoli. Fasilitas tersebut disiapkan sebagai pusat pengendalian pasokan guna mengantisipasi gangguan distribusi dan menjaga ketersediaan komoditas strategis di Kepulauan Nias, terutama saat cuaca buruk. Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengatakan, kawasan Pelabuhan Roro Gunung Sitoli memiliki potensi besar untuk dikembangkan karena berada di lokasi strategis dengan akses darat yang menghubungkan seluruh wilayah Kepulauan Nias. Gudang logistik yang akan dibangun di kawasan pelabuhan ini diharapkan menjadi simpul pengendalian distribusi barang bagi seluruh wilayah Kepulauan Nias. Bobby menyebut, keberadaan gudang logistik diharapkan dapat meningkatkan efisiensi biaya distribusi, mempercepat penyaluran barang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.
1: Harga di sana pada saat bencana melambung tinggi, bahan-bahan pangan langka, pasokan pangan terputus karena dari sipolga tidak bisa mengirimkan bahan. Kami sedang mencoba membangun satu gudang besar di sana. Kita coba estimasi bisa menampung bahan pangan selama 3 bulan menunggu kebutuhan pangan di Kepulauan Nias. Ya, itu tujuan utamanya.
3: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan pembangunan dan pengembangan kawasan Pelabuhan Roro mulai dikerjakan pada tahun ini sebagai upaya memperkuat sistem logistik dan pengendalian pasokan barang di Kepulauan Nias. Ulfa Nadira melaporkan.
0: 4 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah terdampak banjir. BPBD menyebut kecamatan terparah dilanda banjir bandang yakni Tuka dan sebanyak 145 jiwa di daerah itu mengungsi. Laporan disampaikan Mufdan Jega.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah BPBD Tapteng menyebut ada sekitar 4 kecamatan yang terdampak bencana banjir pada Sabtu 18 Juli 2026. Tercatat ada 2 kecamatan dilanda banjir bandang dan yang terparah di Kecamatan Tuka. Sekretaris BPBD Tapteng Tantia Rahab menjelaskan untuk Kecamatan Tuka ada 3 daerah yang terdampak banjir bandang yaitu Pasar Tuka, Hutan Abolon, dan Sipange. Sementara warga yang mengungsi tercatat 145 jiwa di gereja HKBP Sipange. Menurut Tanti, selain curah hujan yang cukup tinggi, peristiwa banjir bandang di Kecamatan Tuka juga disebabkan jebolnya tanggul penahan air di daerah itu. Sementara di Kecamatan Badiri, warga terdampak sekitar 70-an kepala keluarga dan dilaporkan 2 unit rumah rusak.
5: Ada 4, Tuka, Sarudik, Badiri, sama Pinang Sori. Cuman yang parah itu di Tuka. Iya, masuk ke pemukiman warga, terus tanggul di Tuka kan tanggulnya udah jebol, makanya airnya masuk ke pemukiman warga gitu. Sempat mengungsi warganya, ntar 145 jiwa di gereja di Sipange. tiga yang kena. Sipangi, Tanah Bolon, Pasar Tuka. Oh, mereka masih di pengungsian karena tadi pagi sampai sore mereka membersihkan rumah. Kayaknya masih di pengungsian, balik ke pengungsian lagi. Mungkin besok kalau nggak hujan lagi, baliklah ke rumah itu. Kalau di pengungsian cuma satu, di gereja HKBP Sipangi itu. Berdiri udah surut juga, adalah sekitar 70-an, tapi dia itu tidak sampai mengungsi warganya. Hanya terdampak kena air aja, karena di Lepian kan gak pala parah kan, gak separah di Tuka. Jadi pas surut air, udah bisa lah dia torong itu dibersihkan langsung gitu. Artinya ya rusak baru ya, gara-gara banjir kemarin. Tadi ada dua kakak yang sudah melapor. Yang tadi itu di kecamatan Badiri. Tanahnya ambles ke samping, sehingga rumah itu gantung lah gitu. Ya memang banjirnya banjir bandang. Membawa partikel tanah gitu. Iya, banjir bandang namanya, bukan banjir biasa aja. Kalau banjir biasa aja kan hanya tergenang gitu kan. Ini banjir bandang dia. Iya, Mas Rudi, banjir biasa. Mungkin itu karena kondisi curah hujan tinggi, debit air sungai menaik, sementara laut juga naik kan. Jadinya banjir biasa sih kalau yang Sarudik. Kalau personil kita udah standby terus, seperti hari ini pun cuaca mendung, kita sudah standby-kan dua grup, dua regu. Satu regunya itu ada 9 orang untuk standby. Kayak semalam pas kejadian bencana, ada laporan pertama masuk itu di jam 16 sore bahwa curah hujan tinggi di Sipangi. Jadi kita terjunkan langsung satu grup dulu ke sana, bawa boat untuk siap-siaga. Ternyata curah hujan terus naik, kita terjunkan lagi satu grup lagi yang lain ke Hutan Nabolon.
4: Kemudian Tanti menghimbau seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Tuka, Badiri, Sarudik, dan Pinangsori agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam. Sebagai bentuk kesiapsiagaan BPBD, kata Tanti, pihaknya juga sudah melakukan koordinasi lintas sektoral dan menyebarkan informasi terkini BMKG.
5: Belum bisa membuat tanggap darurat, Pak, karena memang kondisinya kan kalau tanggap darurat itu harus dilihat dari jumlah korban jiwa, jumlah korban terdampak, kemudian luas wilayah gitu. Jadi kejadian semalam itu belum bisa kita kategorikan dia itu tanggap darurat, jadi belum bisa dibuat SK tanggap daruratnya. Himbauan waspada, siap siaga gitu, dan mempersiapkan barang-barang kebutuhan apa yang diperlukan kalau terjadi banjir lagi itu. Tapi mudah-mudahan jangan lagi lah, Pak.
4: Demikian Mufdan Jiga melaporkan.
0: Berdasarkan analisis citra tutupan lahan, bencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025 diperkirakan menyebabkan sekitar 58 individu orang utan Tapanuli terdampak. Laporan disampaikan Rehan Putri.
6: Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Sumatera Utara Novita Kusumawadani mengatakan, berdasarkan analisis citra tutupan lahan Destadi, hasil kajian awal menunjukkan hujan ekstrim yang terjadi pada akhir November 2025 menyebabkan penurunan habitat orangutan Tapanuli sebesar 11,7%. Berdasarkan studi tersebut, kondisi itu diperkirakan berdampak terhadap sekitar 58 individu orangutan Tapanuli. Novita mengatakan BBKSDA Sumatera Utara saat ini terus melakukan survei lapangan untuk memverifikasi hasil kajian tersebut.
7: Dampak hujan ekstrim terhadap orangutan Tapanuli yang sempat sudah ada publikasinya di Karang Biologi, mana di situ disebutkan bahwa curah hujan ekstrim yang terjadi di akhir November 2025 berdampak terhadap penurunan habitat orangutan Tapanuli sebesar 11,7% yang diperkirakan kemudian berdampak terhadap kurang lebih 58 individu orangutan Tapanuli. Nah, ini memang waktu itu surveinya masih tadi berdasarkan citra tutupan lahan itu, tapi kami kemudian juga sedang dan akan terus melakukan pengecekan langsung pada lokasi-lokasi yang terdapat bencana.
6: Lebih lanjut, Novita menyebut berdasarkan pemantauan sementara, tim masih menemukan sejumlah individu orang utan yang sebelumnya terdata pada survei 2021 sampai 2023, sehingga diharapkan dampak terhadap populasi tidak sebesar perkiraan awal. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: PKP 2LH gelar rapat koordinasi penyusunan dokumen SLHD Kabupaten Nias membahas pengelolaan sampah dan limbah domestik yang berkelanjutan, pengendalian degradasi lahan, serta peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Laporan disampaikan Ida Rahmi Telaum Badua.
8: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta Lingkungan Hidup Kabupaten Nias atau Dinas PKP 2LH menggelar rapat penyatuan pemahaman serta perumusan isu-isu prioritas dalam penyusunan dokumen laporan status lingkungan hidup daerah atau SLHD Kabupaten Nias tahun 2025. Kepala Dinas PKP 2LH Kabupaten Nias melalui Sekretaris Fajar menyampaikan adapun isu-isu prioritas yang menjadi dasar dalam penyusunan analisis, rekomendasi kebijakan dan rencana tindak lanjut dalam dokumen SLHD Kabupaten Nias tahun 2025, yakni pertama pengelolaan sampah dan limbah domestik berkelanjutan, kedua pengendalian degradasi lahan, daerah aliran sungai dan garis pantai, serta peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim serta risiko bencana.
9: Sebagai contoh misalnya pengelolaan sampah dan limbah domestik berkelanjutan. Ini sesuai dengan arahan program Bapak Presiden, di mana Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa kita harus bisa meminimalisir sampah. Sampah itu kan kalau misalnya tidak kita lakukan manajemen pengelolaan yang baik, itu kan bisa mengakibatkan dampak terhadap lingkungan kan. Makanya kita menjadikan isu pengelolaan sampah ini salah satu isu, supaya pemerintah, baik di setiap OPD yang terkait dan juga nanti ujungnya ke masyarakat, membiasakan upaya untuk pemilahan sampah. Nah, kemudian juga seperti pengendalian degradasi lahan. Nah, ini kan dengan tingginya aktivitas pembangunan kan tentu nanti semakin berkurang tutupan lahan ya kan, karena dibangun untuk pemukiman dan lain sebagainya. Nah, ini kan nanti bisa menurunkan kualitas lahan. Begitu juga pengendalian terhadap daerah aliran sungai. Kalau misalnya kita tidak melakukan pembangunan yang berwawasan lingkungan kan bisa saja daerah aliran sungai kita rusak karena ada aktivitas pembangunan, ada aktivitas kegiatan penambangan. Nah, itu yang harus kita kendalikan ke depan, sehingga ini harus menjadi isu prioritas, seperti itu.
8: Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Nias, dalam hal ini dihadiri oleh Asisten 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Nias, atau PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias, instansi vertikal dan tim penyusunan dokumen laporan SLHD Kabupaten Nias tahun 2025. Ida Rahmita Lambanua melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Sumut hari ini. Laporan disampaikan Mutiara Lubis.
11: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan terus.
12: Gubernur Provinsi Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution yang diwakilkan oleh Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumut terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Sumut hari ini. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, mengatakan pemerintah akan terus memperkuat pendapatan daerah melalui digitalisasi pelayanan, pemutakhiran basis data perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penguatan pengawasan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah.
11: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan terus melakukan evaluasi terhadap seluruh komponen pendapatan daerah, khususnya pendapatan asli daerah melalui penguatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dan pemutakhiran basis data perpajakan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penguatan pengawasan untuk meminimalkan potensi kehilangan penerimaan.
12: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, menegaskan pemerintah provinsi juga akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan APBD agar anggaran yang dialokasikan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
13: Bahwa alokasi belanja daerah difokuskan pada prioritas yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pembangunan, antara lain pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata sebagai sektor unggulan daerah yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah, dan memperkuat daya saing perekonomian.
12: Sementara itu, Bobby yang diwakilkan Surya dan Sulaiman menyampaikan pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD dan efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
14: Memperkuat daya saing perekonomian.
0: Menteri Komunikasi dan Digital atau Komdigi Mutia Hafid menyebut kembalinya TVRI menyiarkan Piala Dunia setelah 24 tahun menjadi bukti komitmen pemerintah menghadirkan hiburan berkualitas yang dapat dinikmati masyarakat di seluruh Indonesia. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri nonton bareng final Piala Dunia 2026 bersama dengan ratusan warga di Martubung, Medan. Laporan disampaikan Nisfu Fitri.
15: Ratusan warga memadati lokasi nonton bareng final Piala Dunia 2026 di lapangan warna-warni di Martubung, Kota Medan, Minggu malam 19 Juli kemarin. Masyarakat menyaksikan pertandingan puncak sepak bola dunia dalam suasana penuh kebersamaan. Sebagai pembina TPRI, Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menyampaikan kebanggaannya karena TPRI kembali dipercaya menyiarkan Piala Dunia setelah 24 tahun. Menurutnya, masyarakat Indonesia dapat menikmati pertandingan sepak bola terbesar di dunia secara gratis.
16: Jadi kami sangat berbangga bahwa TVRI setelah 24 tahun, tahun 2026 ini kembali menjadi official broadcaster untuk Piala Dunia. TV kebanggaan kita semua bisa kembali menjadi yang menayangkan utama untuk Piala Dunia. Dan ini semua berkat Bapak Presiden dan niatan beliau yang ingin memberikan suguhan hiburan bagi masyarakat dimanapun berada di Indonesia. Termasuk di Martubung. Tepuk tangan untuk kita semua.
15: Mutia mengatakan siaran Piala Dunia melalui TPRI tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga merupakan bentuk komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan tontonan berkualitas yang mudah diakses masyarakat di seluruh Indonesia. Ia menambahkan, olahraga juga dapat menjadi sarana memperkuat kebersamaan dan persatuan. Mutia menyampaikan pesan Presiden Prabowo agar masyarakat mengambil nilai-nilai positif dari Piala Dunia, seperti sportivitas, perjuangan, disiplin, kerjasama, dan semangat pantang menyerah.
16: Pesan beliau, tentu mari kita belajar dari perhelatan sepak bola dunia ini. Mari kita belajar sportivitas, arti kata perjuangan, dan bahwa di antara semua pertandingan yang paling penting adalah kegembiraan, keriaan, dan rasa persatuan.
15: Selain menghadirkan hiburan dan kebersamaan, pelaksanaan nonton bareng final Piala Dunia juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Berdasarkan data Kamar Dagang dan Industri atau Kadin, perputaran ekonomi selama penyelenggaraan final diperkirakan mencapai lebih dari 5 miliar rupiah. Perputaran ekonomi tersebut turut dirasakan oleh pelaku UMKM, pedagang makanan dan minuman, serta usaha kecil di sekitar lokasi kegiatan nobar. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
0: Sementara itu, pelaksanaan nonton bareng nobar final Pesta Bola 2026 bersama Kementerian Komdigi di Pos Blok Kota Medan berlangsung sangat meriah dan dipadati ratusan warga yang larut dalam euforia pertandingan namun tetap memperlihatkan kekompakan. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Republik Indonesia Mutia Hafid menyampaikan siaran Piala Dunia menghadirkan ruang kebersamaan bagi masyarakat. Laporan disampaikan Ilham Daulay.
2: Masyarakat Kota Medan penggemar bola yang cukup fanatik ya dan bagus ini.
17: Pelaksanaan nonton bareng atau nobar final Pesta Bola 2026 bersama Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia berjalan sukses. Minggu malam 19 Juli 2026 salah satunya pelaksanaan nobar tersebut yang dilaksanakan di Pos Blok Kota Medan. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengapresiasi kegiatan nonton bareng yang dilaksanakan di Kota Medan. Warga sangat antusias. Ia menilai bahwa di Kota Medan sangat banyak warga yang menggemari olahraga sepak bola. Ia menambahkan bahwa banyaknya minat penggemar sepak bola merupakan kreativitas. Permainan sepak bola memang membutuhkan kerjasama yang baik. Hal itu sehingga menjadi pelajaran bagi semua pentingnya kerjasama terutama dalam menjaga persatuan dan kesatuan.
2: Ya, tadi Wali Kota Medan hadir, dia sampaikan juga ini enggak, kami harinya ada di dua titik. Tadi satu di Martubung memang agak keluar sedikit, bukan Medan persis, tapi di sini juga, lalu di Kota Medan ada beberapa. Jadi kita lihat memang masyarakat Kota Medan penggemar bola yang cukup fanatik ya. Dan bagus ini untuk beraktivitas, mengajarkan juga kerja bersama ya, karena sepak bola mungkin salah satu pertandingan atau cabang olahraga yang memang amat mengutamakan kerjasama. Mudah-mudahan ini menjadi semangat persatuan untuk kita semua.
17: Sebelumnya, Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayu Waas menghadiri nobar, mengapresiasi kegiatan. Ia mengatakan Posbok Kota Medan telah dihadiri antusias masyarakat dari mayoritas generasi muda dan masing-masing supporter kedua timnas yang bertanding antara Spanyol melawan Argentina.
18: Kami pantau nobar di Kota Medan dan alhamdulillah hari ini ada di Posblok ramai sekali. Terima kasih bukan hanya saya boleh terkenal ini
17: Sebelum nobar dilaksanakan, kegiatan diisi talk show bertemakan Merajut Harapan Baru Medan melalui digitalisasi dan inovasi, serta bertemakan ekosistem digital. Selain itu, dirangkai dengan berbagai hiburan dan kuis. Pengunjung yang datang untuk nobar terdiri dari kolaborasi warga Kota Medan, seperti komunitas kreatif, pelaku industri digital, konten kreator, mahasiswa, hingga masyarakat umum yang antusias mengikuti rangkaian acara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Seru aja, kompak. Kita lihat pertandingannya juga hebat-hebat ya.
0: Kemeriahan nonton bareng nobar final bola gembira 2026 antara Spanyol melawan Argentina juga berlangsung di DPD Al-Wasliyah Kota Tanjung Balai. Sorak-sorai para pendukung kedua tim silih berganti menggema sejak peluit babak pertama ditiupkan wasit. Ketua DPD Al-Wasliyah Kota Tanjung Balai, Mary Simargolang, mengatakan nobar menjadi ajang mempererat silaturahmi masyarakat di Tanjung Balai. Laporan disampaikan Hendra Syaputra.
19: Euforia nonton bareng final Piala Dunia 2026 berlangsung meriah di halaman rumah Ketua DPD Al-Wasliyah Kota Tanjung Balai, Mary Simargolang. Ratusan warga yang memadati lokasi nobar larut dalam suasana pertandingan final antara Spanyol dan Argentina. Sorak-sorai dari masing-masing pendukung semakin menambah semarak pertandingan. Jual beli serangan yang diperagakan kedua tim membuat suasana di lokasi nobar dipenuhi ketegangan. Namun ketika Spanyol berhasil membobol gawang Argentina pada babak tambahan waktu, sorakan tepuk tangan dan teriakan kemenangan langsung pecah dari pendukung La Roja. Ketua DPD Al-Wasliyah Kota Tanjung Balai, Mary Simargolang, mengatakan masyarakat sangat menikmati jalannya pertandingan karena kedua tim menampilkan permainan yang menarik. Ia juga mengapresiasi seluruh pendukung yang tetap menjaga ketertiban, keamanan, dan menjunjung tinggi sportivitas sejak pertandingan dimulai hingga berakhir. Menurut Mary, Spanyol memang tampil lebih dominan sejak babak pertama dan terus menekan lini pertahanan Argentina. Ia menilai strategi yang diterapkan pelatih Spanyol baik dalam membangun serangan maupun menjaga pertahanan membuat Argentina kesulitan mengembangkan permainan dan melancarkan serangan balik.
20: Pada malam hari ini atau pagi ini kita menikmati permainan antara Argentina dan Spanyol, artinya jual beli serangan walaupun mungkin Spanyol menang dengan agregat permainan, tapi yang jelas permainan ini kita nikmati bersama dengan fan-nya Spanyol baik pun itu Argentina. Memang kita akui setelah kita melihat tadi memang permainan Spanyol itu sangat di atas karena dari strategi pelatih yang sudah membuat strategi bagaimana cara menyerang dan sebagainya. Tapi kita akui bahwa permainan Spanyol luar biasa. Baik itu dari mulai awal sampai akhir ini seperti itu. Layaklah menjadi juara seperti itu.
19: Sebelumnya, Spanyol dan Argentina bermain imbang tanpa gol sepanjang 90 menit waktu normal. Meski mendominasi penguasaan bola dan menciptakan sejumlah peluang, Spanyol belum mampu menembus ketangguhan penjaga gawang Argentina sehingga pertandingan harus dilanjutkan ke babak tambahan. Gol penentu kemenangan akhirnya tercipta pada menit ke-106 melalui Ferran Torres yang sukses memanfaatkan peluang di depan gawang. Untuk membawa Spanyol unggul 1-0, tertinggal 1 gol, Argentina berupaya keras menyamakan kedudukan, namun disiplin pertahanan Spanyol mampu menggagalkan setiap peluang yang diciptakan Albiceleste. Tekanan tanpa henti dari Spanyol juga membuat para pemain Argentina kehilangan ketenangan. situasi semakin sulit setelah gelandang Enzo Fernandez menerima kartu merah akibat pelanggaran keras, sehingga Argentina harus menyelesaikan pertandingan hanya dengan 10 pemain. Hingga wasit meniup peluit panjang, skor 1-0 tetap bertahan. Kemenangan ini memastikan Spanyol keluar sebagai juara Piala Dunia 2026 sekaligus mengakhiri status Argentina sebagai juara bertahan. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra melaporkan.
0: Dengar informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah Sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Masih ada saya Desi Utami yang bertugas hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat menemani Anda dengan informasi dan juga lagu-lagu spesial yang masih terus kami hadirkan di sepanjang sore hari ini. Meskipun langit sudah tampak gelap ya, ini pertanda mau turun hujan lagi pendengar. Setelah tadi juga sempat hujan ya siang, kemudian cerah dan ini kembali menunjukkan gejala-gejala alam untuk kita tetap waspada dan berhati-hati ya. Anda yang sudah berkemas untuk pulang ya dari kantor mau ke rumah dan sekarang juga sudah di jalan ya, agar tetap hati-hati di jalan, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan, semoga selamat sampai tujuan. Anda yang ingin mengabarkan informasi terkini seputar lalu lintas ataupun kondisi cuaca di sore hari ini, silakan informasinya dapat Anda update bersama kami di 0811 616 943.

Bagi masyarakat Indonesia, hari hujan tidak hanya menjadi bagian dari perubahan cuaca, tapi juga masuk dalam budaya dan tradisi. Di beberapa daerah, datangnya musim hujan disambut dengan ritual adat seperti sedekah bumi untuk mensyukuri kesuburan alam. Bahkan dalam kehidupan urban, hari hujan bisa mempengaruhi transportasi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi. Hari hujan adalah penanda penting dalam dinamika

cuaca dan iklim. Dengan memahami konsep ini, kita tidak hanya tahu kapan harus membawa payung, tetapi juga bisa lebih bijak dalam merespon perubahan iklim, merancang infrastruktur kota, hingga mengelola sumber daya air.

Masuk di Pedaan sore ini, saudara pendengar, tetap waspada ya untuk peringatan dini cuaca wilayah Sumatera Utara yang disampaikan oleh BMKG Sumatera Utara, di mana meliputi beberapa wilayah seperti Kabupaten Tapanuli Tengah, perairan Danau Toba, kemudian Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Nias, Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat, Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Nias Utara, dan Sibolga. Serta dapat meluas ke wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Nias Langkat, kemudian Karo, Deli Serdang, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu, Dairi, Kabupaten Toba, Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian juga dapat diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi ini kami kutip dari prakirawan BMKG wilayah Sumatera Utara. Dan tentunya pendengar, untuk tetap waspada, update peringatan dini cuaca di Sumatera Utara yang masih berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat maupun petir dan angin kencang.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Pro 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, masih di Medan sore hari ini. Hujan tengah mengguyur kota Medan dan sekitarnya ya. Untuk sore hari ini di kawasan Gatot Subroto dan sekitarnya, hujan tampak deras sekali. Artinya tetap berhati-hati untuk Anda yang akan bepergian ataupun yang sedang dalam perjalanan sore hari ini ya. Tetap antisipasi dengan segala kemungkinan yang terjadi untuk sore hari ini karena hujan, jangan sampai basah ya. Pakai mantel, pakai jas hujan, sedia payung juga untuk Anda yang akan jalan kaki ataupun yang akan menggunakan kendaraan transportasi publik begitu ya. Kita masih terus bersama pendengar hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pastikan tetap bersama kami di Medan sore ini.

0: Teater merupakan salah satu seni peran yang pernah menjadi primadona di zamannya, termasuk di Medan, Sumatera Utara. Kemunculan teater di Medan bahkan menjadi jalan munculnya teater serupa di kota ini. Berawal tahun 1963, ketika sebuah teater bernama Teater Nasional lahir bahkan pertama di Indonesia. Teater ini merupakan pecahan dari aktor studio yang dulu disebut sebagai sandiwara. Teater pada zaman dahulu tentunya punya tujuan dan genre yang berbeda dengan kebanyakan teater saat ini. Untuk mengulik bagaimana teater awal mula masuk ke Medan dan bagaimana kondisi teater di zaman sekarang, kami akan hadirkan dalam sebuah dokumenter berjudul Perjalanan Teater Modern di Medan. Menurut penuturan Idris Pasaribu, teater modern di Medan sudah dimulai sejak tahun 1963. Sejak saat itu, semakin banyak teater yang bermunculan, tidak hanya di kota Medan, namun juga di kota-kota lain. Bahkan teater saat itu juga sudah memainkan naskah-naskah luar negeri.
1: Teater di Sumut itu, teater modern yang pertama kali, bahkan di Indonesia itu dari Medan, namanya Teater Nasional. Teater Nasional itu lahir tanggal 28 Oktober 1963. Dia pecahan dari aktor studio. Nah, aktor studio dan seterusnya ke atas itu namanya masih bernama sandiwara. Ya, sandiwara radio, sandiwara pentas, sandiwara bangsawan, sandiwara kelompok-kelompok lain, dardanela, dan seterusnya. Tetapi mulai teater modern di Indonesia itu adalah teater nasional yang sudah mementaskan naskah-naskah luar seperti Nikolai Gogol, Anton Chekhov, dan lain sebagainya. Itu ketika itu Rendra masih di Amerika, teater bengkel belum lahir ketika itu. Dan yang pertama kali teater modern dipentaskan di Taman Ismail Marzuki itu ketika Ismail Marzuki baru dipindahkan kebun binatang ke Ragunan, dan kebun binatang di Cikini Raya itu jadi Taman Ismail Marzuki. Yang pertama mentas teater modern itu adalah dari Medan gitu ya. Dari teater modern 63 itu, dulu kelompok-kelompok kesenian kebudayaan di seluruh Indonesia, semua rata-rata itu berasal dari onderbo-onderbo partai.
0: Tidak hanya teater yang pada masa itu mendapat tempat di masyarakat, namun dunia musik di Sumatera Utara juga mulai menggeliat, hingga nama Amir Pasaribu dinobatkan sebagai Bapak Pop Indonesia. Meski merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat, namun pelaku teater di Sumatera Utara terus berkarya.
1: Selain teater, induk musik juga berasal dari Sumatera Utara. Bahkan musik pop itu lahir dari Sumatera Utara yang dipromotori oleh Amir Pasaribu ketika itu. Maka sampai sekarang Amir Pasaribu itu disebut sebagai Bapak Pop Musik Indonesia. Nah, jadi Sumatera Utara itu benar-benar luar biasalah di kancah dunia perteateran di nasional ini. Nah, tetapi kemudian kenapa Sumatera Utara semacam ada penganaktirian terhadap pusat? Nah, ini kami tidak mau tahu dan tidak tahu sama sekali. Ya, tapi kami terus berteater terus di Medan. Apakah teater kami di Medan itu mau diapresiasi oleh orang-orang di Jakarta dan di Pulau Jawa? Itu gak apa-apa, terserah saja. Tapi kami tidak pernah berhenti. Kami terus berteater, termasuk Delik Teater dan Tim, Teater Anak Negeri, dan kelompok-kelompok teater lainnya di Medan. Terus berkiprah, kita gak pernah berhenti. Begitu saya rasa sejarah teater di Sumatera Utara.
0: Teater zaman dulu tentunya jauh berbeda dengan apa yang terjadi sekarang. Idris Pasaribu mencontohkan kalau teater zaman dulu, syarat makna dan ada pesan yang ingin disampaikan. Jauh berbeda dengan teater yang ditampilkan sekarang. Kebanyakan hanya hahaha belaka. Pulang tanpa kesan.
1: Perbedaan regenerasi dan generasi seterusnya itu sangat jauh berbeda. Dulu kita mementaskan teater-teater modern itu punya pesan-pesan khusus, punya kritik khusus, dan lain sebagainya. Bukan untuk hura-hura, tetapi di sana ada ideologi berteater itu. Gitu. Berbeda dengan sekarang, hanya untuk hiburan belaka gitu kan. Dan kita terus harus pungkirilah politik seni kita sudah berbeda. Anak-anak Gen Z sekarang itu tidak mau bersusah-susah. Dia tidak mau nonton, berpikir sampai di rumah, memikir gitu, gak mau. Mereka sama dengan membaca karya-karya novel. Siap baca udah selesai. Gak perlu direnungkan, gak perlu dipikiri, gak perlu apa. Di situ perbedaan kita gitu. Dan kita dari Sumatera Utara, terutama kami ya, termasuk teater Delik dan tim teater anak negeri dan kelompok-kelompok teater yang lain, kita masih punya ideologi teater itu loh. Pesan itu masih ada di dalamnya, kritik sosial masih ada di dalamnya, dan lain sebagainya. Jadi kita bukan hanya tontonan semata gitu. Jadi ada pembelajaran di dalam. Nah, itu yang kita sampaikan. Tidak sama seperti anak-anak Gen Z di Pulau Jawa gitu ya. Ya pokoknya teater tonton sudah siap, hahaha, sudah selesai gitu. Kita tidak. Perenungan itu penting. Kenapa? Karena di Indonesia ini ada 3 fatwa yang dimanapun di dunia ada 3 fatwa yang harus ditaati. Pertama, fatwa ulama. Kalau fatwa ulama keluar, itu hanya ada haram, halal, boleh, tidak. Kalau fatwa Mahkamah Agung keluar, itu masuk penjara, keluar penjara, bayar denda atau terima denda, boleh atau tidak boleh. Tetapi seniman itu disebut dulu pujangga. Kalau fatwa pujangga keluar, itu enggak ada hukum yang lain. Hukumnya hanya direnungkan, merenungkan. Jadi karya seni itu untuk direnungkan. Untuk direnungkan, untuk dipelajari, untuk dirasakan, untuk dinikmati. Bukan hanya untuk hahahihi, hahahihi gitu.
0: Tahun 1980-an, muncullah teater Q yang merupakan cikal bakal lahirnya teater Delik yang dipimpin oleh Yon Diktanto. Apa yang dilakukan oleh beliau hampir sama dengan Idris Pasaribu. Teater yang dihadirkan berupa kritik dan satir.
2: Saya Yon Diktanto. Ya. Kita mendirikan kelompok teater itu tahun 1987. Jadi dibawa dari Bang Idris. Ya. Nama teaternya pada masa itu Teater Q. Teater Q. Kemudian selama 5 tahun saya membangun sebuah kekuatan yang baru lagi, yaitu Delik Theater Team, dan hingga sekarang. Nah, di dalam proses kami kan generasi daripada abang-abang senior kami, termasuk Bang Idris. Kami inilah generasi di bawah mereka. Tapi jangan tanya generasi di bawah kami, yang kami generasi. Sekarang kami tidak meregenerasi karena memang generasinya ada, tapi tidak meregenerasi di bawah kita nanti ini siapa lagi. Nah, dalam perjalanannya Delik Theater Team itu sendiri dengan karya-karya yang tidak melepaskan itu tadi gitu loh. Bukan komedi-komedi yang biasa, tapi semua satir. Tujuannya, konteksnya masih dengan kritik-kritik tentang sosial, bagaimana sebenarnya memainkan sebuah peran, ketika kita berperan menjadi apa. Sesuai dengan zamannya, seperti yang diungkapkan Bang Idris tadi, kita harus seperti itu. Gitu loh. Jadi kita tidak bisa juga mengabaikan Gen Z tadi, kemudian tidak bisa mengabaikan juga ideologi mentalitas kita di sana, karena mentalitas itu juga sudah termaktub daripada adab kita. Nah, kita harus menghargai itu. Kekuatan kita di dalam berteater itu adalah sugestivitas yang berhasil ditanamkan senior-senior kita kepada kita untuk menjadi teaterwan, untuk menjadi orang teater yang sampai sekarang masih ideologinya kuat di situ, bahkan merambah juga ke film gitu kan. Dari teater semua bergerak. Selain juga kita menyutradarai, juga kita berkarya dengan naskah-naskah kita, puluhan juga naskah karya kita, begitu juga dengan skenario-skenario kan gitu. Sama Bang Idris juga begitu, sampai sekarang seorang novelis yang udah puluhan juga novelnya yang diterbitkan gitu. Jadi
0: perkembangan teknologi tidak membuat teater Delik mengubah idealismenya. Mereka tetap bermain dengan genre yang sama, namun dibalut dengan kecanggihan teknologi.
2: Betapa tanaman yang dulu itu menjadikan kita begitu kuat, yang tidak goyah dengan arus teknologi, tetapi memanfaatkan teknologi ini dengan kekuatan yang sekarang gitu. Nah, kenapa di luar negeri sana sudah cukup maju untuk mengapresiasi sebuah teater. Bahkan 1 bulan, 2 bulan itu harus dipesan tiketnya dulu. Kalau tidak, tidak akan dapat. Kalau mereka sudah tidak ada lagi penonton yang ini, sudah tutup. Siapapun yang mau masuk tidak bisa lagi gitu loh. Jadi kekuatan itu. Nah, kita di sini untuk menghadirkan penonton kita berhadapan dengan Gen Z ini. Kenapa? Mereka sudah terbiasa. Sementara kita baru hidup pada zaman sekarang. Di era, di abad 21, kita baru hidup dan baru paham benda-benda penyerantah itu gitu. Untuk terhubung dan lain sebagainya. Makanya aku singgung betapa bahagianya kita ketika seseorang ditulis seperti tunjukkannya di media, surat kabar, atau diceritakan di radio. Itu bahagia sekali. Sekarang dunia dalam genggaman kita, kita merasa gagal pula untuk bisa membawa penonton. Nah, kalau di era 80 ke 90 menjelang masuk ke 2000, katakanlah itu sampai dengan 99, itu masih penonton teater itu masih ngebludak gitu loh. Dan itu datang dari mana saja. Gedung teater yang isinya di Taman Budaya itu 500 ya bang, 500 itu bisa full. Dari mana mereka datang? Karena memang mereka belum tersentuh dengan teknologi.
0: Menurut Yondik, teknologi bukanlah sebuah tantangan. Tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan itu sebagai sebuah warna baru dalam teater?
2: Ya, paling tidak teater kan harus ada kecenderungan sekarang teknologi bermain. Ya. Bagaimana kita membalut

0: Jadi kita tetap berupaya mencari formula yang baik untuk menarik Gen Z ini.
1: Di tengah tantangan zaman, teater tetap menjadi cermin kehidupan. Ia mengajak kita merenung, tertawa, bahkan mempertanyakan banyak hal. Dan di Medan, denyut itu terus terasa. Dari generasi lama yang menjaga tradisi, hingga generasi baru yang berani melampaui batas. Saya Syahrudi, sampai jumpa.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Uang tidak dibawa mati. Sebuah kalimat yang membawa kita dari zaman ke zaman hingga sampai pada era ini yang rasanya seperti mati jika tidak punya uang. Siapa sih yang tidak ingin hidup berkecukupan tanpa ada hutang, istri bahagia bisa belanja, anak-anak bisa sekolah di sekolah yang baik, dan hobinya pun dapat didukung dengan maksimal. Sebuah buku yang berjudul Unlimited Wealth atau Kekayaan Tak Terbatas dengan tagline 17 Hari Menuju Kebebasan Finansial. Buku karya Bong Chandra ini didesain berbeda dari buku-buku lainnya. Kita akan diarahkan untuk membaca buku ini cukup satu bab satu hari yang hanya memerlukan waktu 10 menit saja. Sehingga buku dengan 17 bab ini akan habis dibaca dalam 17 hari. Bong Chandra akan membawa Anda ke pemikiran yang lebih luas dan memandang finansial dari berbagai sudut pandang. Salah satunya adalah perihal mencoba kegagalan. Buku ini menjelaskan bahwa setiap kegagalan adalah voucher untuk meraih kesuksesan. Bayangkan, semakin banyak kita gagal, maka semakin banyak pula voucher yang kita kumpulkan, dan tentunya semakin dekat dengan keberhasilan. 1 miliar untuk Anda jika Anda tetap mengalami kegagalan hingga 10.000 kali mencoba, kata Bong Chandra yang cukup berani memberi tawaran pada setiap pembacanya. Buku yang diakhiri dengan kalimat "See you at the top" ini salah satu rekomendasi untuk Anda baca dan juga praktekkan untuk merasakan 17 hari menuju kebebasan finansial.
0: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Masih di Medan sore ini, saudara pendengar, ya, bagaimana di tempat tinggal Anda? Apakah sore hari ini masih diguyur hujan deras atau justru sebaliknya ya? Justru cerah-cerah aja, nggak ada hujan sama sekali ya, tapi sudah mulai mendung, sudah mulai-mulai gerimis juga ya. Tetap hati-hati untuk Anda yang sedang berkendara ataupun yang akan keluar rumah, pendengar ya. Informasi dari Good News from Indonesia, di mana pemerintah menyiapkan pembangunan 12 kota satelit baru sebagai bagian dari strategi untuk mengurangi backlog perumahan di Indonesia. Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengatakan setiap kota satelit akan memiliki luas minimal 200 hektar dan tersebar di sejumlah wilayah seperti di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, hingga Sulawesi Selatan. Tiga provinsi lainnya, yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat, masih dalam tahap verifikasi. Program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan untuk menghadirkan kawasan hunian baru dengan konsep rumah susun dan perumahan yang lebih terjangkau bagi masyarakat khususnya berpenghasilan rendah hingga menengah. Sebagian lahan berasal dari aset negara, sementara sebagian lainnya merupakan bekas hak guna bangunan atau HGB yang tidak diperpanjang sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan kota satelit baru di berbagai daerah.

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Ah, itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Selamat sore kembali saudara pendengar, kaum muslimin muslimat mana saja yang berada. Kita akan nantikan kumandang azan maghrib untuk hari ini pukul 18.44 menit waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kami juga akan hadirkan penyejuk hati maghrib One Day One Ayat. Pastikan Anda tetap bersama kami di Medan sore ini.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Dengar merasa jadi berada, saatnya kita akan dengarkan One Day One Ayat Penyejuk Hati Maghrib yang akan disampaikan Ustadz Panca Abdini Sitorus dengan topik pikiran negatif tak layak diikuti. Diawali pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Zulkifli Surah Al-Hajj, dimulai dari ayat pertama sampai ayat keempat. Selamat mengikuti dan selamat menantikan waktu azan maghrib.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

يا أيها الناس اتقوا ربكم.

And well, I mean.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat Allah kita diberikan beragam-ragam nikmat. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, kelapangan waktu, berkumpul dengan keluarga, dan yang paling penting, nikmat Islam dan iman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan terus kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan terus mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepsta RRI Medan. Dan kami terus menyapa seluruh pendengar RRI Medan dimanapun berada. Mudah-mudahan kita terus berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita mendengarkan kajian tafsir-tafsir inspirasi. One day one ayat, satu hari satu ayat. Yang mana kita telah sampai di surah Al-Anfal ayat 48. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum falamma tara'atil fi'atani nakasa ala akibaihi wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Ingatlah ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka dan mengatakan, tidak ada orang yang dapat mengalahkan kalian pada hari ini, dan sungguh aku adalah penolong kalian. Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat berhadapan, setan balik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian. Aku dapat melihat apa yang kalian tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya. Mari kita dengarkan tafsir inspirasi dari Ustadz kita, Ustadz Heri Fitrian, selaku penyuluh Kota Medan. Kepada beliau kami persilahkan.
2: Terima kasih Ustadz Panca. Para pendengar RRI di mana saja berada, Syekh Mutawil Asy'arawi menjelaskan bahwa Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 48 mengungkapkan bagaimana setan memperdaya manusia dengan menghiasi keburukan sehingga tampak indah, lalu meninggalkannya ketika azab Allah subhanahu wa ta'ala datang. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil sebagai iktibar. Yang pertama, setan menghiasi kemaksiatan. Syekh Asy'arawi menjelaskan bahwa setan tidak memaksa manusia berbuat dosa, ia menghiasinya. Zayyana lahum a'malahum, sehingga kebatilan tampak sebagai sesuatu yang baik, menguntungkan atau membanggakan. Setelah hati menerima gambaran yang indah itu, manusia terdorong melakukannya dengan sukarela. Yang kedua, setan menanamkan rasa percaya diri yang palsu. Kata setan, tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan kamu hari ini. Adalah bentuk tipuan. Setan selalu membisikkan bahwa manusia cukup mengandalkan kekuatan, jumlah, harta atau strategi sehingga lupa bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, janji setan tidak pernah dapat dipercaya. Ketika dua pasukan bertemu di Badar dan setan melihat bala bantuan malaikat yang Allah turunkan kepada kaum mukminin, ia segera lari dan berlepas diri dari kaum musyrik. Inilah tabiat setan. Ia berani menggoda ketika keadaan tanpa aman, tetapi meninggalkan pengikutnya saat mereka menghadapi akibat dari perbuatannya. Ada beberapa hikmah yang dapat kita

0: kita bisa menolong orang lain bukan semata-mata karena kehebatan kita, kekuatan kita, tetapi karena ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Setan biarkan saja orang berbuat baik, tapi dia pelintir motivasinya. Dia rusak niatnya. Oleh karena itu, ketika kita berbuat baik, kita harus menekankan diri kita bahwa apapun kebaikan yang kita kerjakan itu merupakan ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Jadi kita tidak akan sombong ketika berbuat baik. Demikian Pak Panca.
1: Terima kasih Ustaz atas tafsir inspirasinya. Mari kita dengarkan kembali tafsir inspirasi dari Ustaz muda kita, Ustaz Randy Haripa, selaku Ustaz di Majlis Zikir Asyidiki. Kepada beliau kami persilahkan.
2: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz dan para pendengar RRI dimanapun berada. Kali ini pembahasan kita di Quran Surah Al-Anfal di ayat 48. Ayat ini menjelaskan bagaimana setan menipu kaum musyrik menjelang perang Badar, dan setan membisikkan rasa percaya diri yang berlebihan sehingga mereka merasa pasti menang. Dari peristiwa ini, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan beberapa pelajaran penting. Yang pertama, setan selalu menghiasi keburukan agar tampak baik. Banyak dosa, para pendengar, yang awalnya terlihat sepele karena bisikan setan, dan maksiat dibuat tampak menyenangkan, sementara ketaatan dibuat terasa berat. Yang kedua, setan hanya pandai menjanjikan. Setan memberikan harapan palsu. Ketika manusia sudah terjerumus ke dalam dosa, setan pun tidak akan bertanggung jawab, dan ia meninggalkan manusia untuk menghadapi akibat perbuatannya sendiri. Yang ketiga, jangan terlalu percaya diri tanpa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum musyrik merasa jumlah pasukan dan perlengkapan mereka sudah cukup untuk menang. Mereka lupa bahwa kemenangan sejati datang dari pertolongan Allah, bukan semata-mata karena kekuatan manusia. Oleh karena itu, para pendengar RRI dimanapun berada, jangan tertipu oleh kemudahan yang menjauhkanmu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua yang tampak indah membawa keberkahan. Allahu a'lam bishawab.
1: Terima kasih Ustaz atas tafsir inspirasinya. Mari kita dengarkan kembali tafsir inspirasi dari Al Ustaz Julpatli dari Munte. Kepada Ustaz kami persilahkan.
3: Alhamdulillah, syukran katsiran kepada Ustaz Zainal Kiram, Ustaz Panca. Semoga Allah merahmati beliau dalam kerja-kerja dakwahnya. Sahabatku, sahabat Qur'ani rahimakumullah, Surah Al-Anfal di ayat 48, Allah mengingatkan kita kembali bahwa syaitan, ya, kerjanya zayyan. Artinya syaitan ini menggoda dengan cara menghiasi dosa menjadi indah, tidak hanya sekali tapi berkali-kali, ya, sehingga runtuhlah jiwa dan keimanan kita itu. Ada kata zayyan yang mengandung kalimat ta'addud, ya, berbilang. Artinya godaan syaitan ini luar biasa kepada kita. Maka oleh karenanya kita juga harus luar biasa dalam mengantisipasi jiwa kita yang senantiasa akan digoda oleh syaitan yang menjadi makhluk yang terkutuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus mewaspadai kata-kata la ghaliba lakum, ya. Tidak ada yang bisa mengalahkanku ketika kita anggap dosa itu sebagai sebuah keindahan. Maka yang paling penting adalah wallahu syadidul iqab, bahwa Allah itu sangat berat siksanya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Terima kasih Ustaz atas tafsir inspirasinya. Maka sampailah kita di kesimpulan ayat. Tugas setan hanya membisikkan pikiran negatif. Bersama setan pasti lemah. Para pendengar dimanapun berada, maka dengan demikian saya Panca Abdin Sitorus pamit undur diri, dan mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan dapat menginspirasi kita dan bermanfaat baik kita dalam menarungi kehidupan di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.

الله أكبر الله.

الله أكبر الله

kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi."

0: Rabbis Samawati.
1: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: segera bergabung bersama Pro3 untuk mengikuti Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia.
1: Lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Menteri Kesehatan meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Kementerian Luar Negeri RI menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan 2 warga negara Indonesia di Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 20 Juli 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah, salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam takrimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
4: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes. Tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal 1/4 anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan
5: mangga sekolah. Ayo sedikit.
3: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
6: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada. Untuk kemudian
3: sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
7: Nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
8: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
9: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Ya, saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali ya, mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel, nggak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya, jadi kita juga ada kewajiban mengupdate biar Bapak Ibu update terus juga kan. Nggak.
8: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
10: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi, bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua, yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
8: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
11: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit, meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel, termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
12: Namun demikian, dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita itu sampai sekarang masih bagus. Ya. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita, khususnya yang berasal dari pungutan cash flow itu, tetap tinggi. Ya. Ya, tetap tinggi. Nah, ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada game yang mengatakan, wah, produksi kita stagnan di sini. Dengan naiknya B50 ke B50, kita akan
11: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
13: Bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50% ya. Dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta kiloliter ya. Tahun depan mungkin 20 juta kiloliter. Dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioxide equivalent itu sekitar 44 juta ton ya. Dan ini apa namanya, kontribusinya sangat luar biasa.
11: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama pertama yang mengimplementasikan mandatory B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga 170 triliun rupiah dari impor solar. Selain itu, dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Elian Zahra melaporkan.
14: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian.
15: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai Amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
14: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFII ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
15: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
16: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
15: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.667 pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
17: 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1,11%.
18: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
17: Total pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri 214.357.667 terdiri atas laki-laki 49,25%, laki-laki perempuan 50,15%. Jadi peningkatan DPB semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1,11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat 37,7 juta pemilih.
18: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
19: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras di lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Disdukcapil Kemendagri. Terima kasih, Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif, serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BUMN untuk data pemilih luar negeri dan lain-lain.
18: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditekankan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemuktahiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.
2: Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
20: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
21: Ada semua di data-datanya ada.
22: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raymond. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
21: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar. Gitu ada juga.
20: Ada. Jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
22: Sementara itu, Febri Diansa selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat dirut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020. Padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
23: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu, Dadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya oleh penyidik? Ini kan dua hal yang berbeda, Yang Mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat. Kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum, seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja, Yang Mulia, dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
0: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raymond, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama, alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
4: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam jenisnya, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. Dan pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
1: Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial, karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
4: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
5: Buat bantuan dari dinas sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya. Prosesnya juga nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari dinas sosial juga responnya baik, ramah.
4: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan 2 warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan 2 WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengatakan berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu, Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap latihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Itiloli.
24: Timnas Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Setelah
3: fase awal diisi dengan berbagai latihan fisik. Kini para penggawa Garuda memasuki sesi pelatihan teknik. Hal ini sampai

0: lebih kuat.
1: Modern ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras, pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Saat pertemuan tim saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan bagi saya.

0: Yeah, of course we know a lot about the
1: kami tahu sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik, dan kami akan memberikan segalanya.
0: Yeah, like I said, we're preparing well and we're gonna get

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter at Pro 1 Medan. Dan Instagram at RRI Pro 1 Medan.

Selamat bertemu kembali dalam Mimbar Agama Buddha yang disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Medan. Kembali bersama dengan saya, Ahmad Wijaya, penyuluh kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang. Bapak Ibu, saudara-saudara sedama, para pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, Suki Hontu, Namo Buddhaya. Semoga Anda berbahagia, terpujilah Buddha. Ibu Bapak dan saudara-saudara sedama, pada kesempatan ini saya akan berbicara sedikit mengenai karuna dan karma. Saya pernah ditanya orang, semua makhluk memiliki karmanya sendiri. Artinya, seseorang berbuat kelak akan menerima hasil perbuatannya, akibat perbuatannya. Jadi mereka yang menderita, pemahamannya kan ini karena perbuatan mereka sendiri. Mereka bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi lantas, bolehkah kita membantu? Nah, ibu bapak dan saudara-saudara, dalam agama Buddha memang sering kita mendengar kata karuna. Kata karuna yang artinya memiliki perasaan belas kasih untuk menolong mereka yang kurang beruntung, mereka yang menderita. Nah, bukankah mereka menderita adalah akibat perbuatan mereka sendiri? Haruskah kita membantu? Pada kesempatan ini, ibu bapak dan saudara-saudara sedama, izinkan saya mencoba mengupas sedikit mengenai pengertian dari karuna itu sendiri. Ibu bapak dan saudara-saudara, kata karuna sering digabung dengan kata metta. Mereka menyebut metta karuna. Nah, dalam hal ini bapak ibu dan saudara-saudara, metta menunjukkan kebaikan hati, menunjukkan cinta kasih. Jadi biasanya metta ini ditujukan kepada mereka yang berbahagia, mereka yang beruntung. Jadi kita turut berbahagia, tidak iri hati. Jadi cinta kasih ini mengharapkan orang lain, mereka bisa berbahagia. Kemudian karuna dalam hal ini ada belas kasih. Ini ditujukan kepada mereka yang kurang beruntung atau mereka yang lagi menerima buah karma buruk yang kurang baik, menghadapi satu masalah, mendapatkan musibah. Jadi karuna ditujukan pada makhluk yang menderita. Kalau kita mencoba membedakan, ya metta itu adalah mereka yang lagi beruntung, mereka yang baik, situasinya baik. Sedangkan karuna, mereka yang kurang beruntung, situasinya buruk. Nah, terlepas dari apa yang mereka hadapi, apakah mereka yang menderita, mereka yang saat ini lagi cukup baik, ibu bapak dan saudara-saudara, sebenarnya kedua hal ini mencerminkan kehendak yang baik, keadaan batin yang baik, kebaikan hati mereka. Jadi mereka berharap semua makhluk memperoleh kebahagiaan dan penyebab-penyebabnya, semua makhluk dapat terlepas dari penderitaan dan penyebab-penyebabnya. Jadi ibu bapak dan saudara-saudara, pada kesempatan ini, kalau berbicara mereka yang menderita, dalam hal ini bisa jadi terkait dengan pemahaman mereka yang kurang tepat, pandangan mereka yang tidak benar, bisa juga adalah kondisi karma yang lagi berbuah. Nah, dalam agama Buddha, karma itu sendiri artinya perbuatan, tindakan. Jadi ibu bapak dan saudara-saudara, sering dalam masyarakat

perbuatan. Nah, sebagaimana pemahaman kita, karuna merupakan belas kasih. Ini adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang berpahala. Di dalam agama Buddha sering diajarkan, esensi ajaran Buddha kepada kita adalah janganlah berbuat jahat, perbanyaklah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Jangan berbuat jahat, memperbanyak kebajikan, ini sering kita diajarkan di awal. Kalau benar-benar untuk purifikasi, pemurnian diri secara total batinnya, pikirannya sudah murni, memang ini cenderung pada mereka yang lebih serius. Memang terkadang kita mendengar, oh pikiran suci. Terkadang kita melihat tindakan mereka, tindakan yang baik, yang suci. Bapak Ibu, ketika pikiran yang baik pada saat itu memang pikiran yang tidak baik tidak akan muncul. Bukan berarti kita bisa selamanya menjadi suci kalau kita tidak melatih diri dengan lebih baik. Ini yang perlu kita pahami. Nah, kembali ibu bapak dan saudara-saudara, kita ke esensi ajaran Buddha. Dengan kata lain, kita batasi yang pertama, janganlah berbuat jahat, perbanyaklah kebajikan. Ini sesungguhnya mencerminkan sedapat mungkin, sebanyak mungkin untuk membantu makhluk lain. Setidaknya janganlah menyakiti makhluk lain. Jadi dengan kata lain, kalau ini ibu bapak dan saudara-saudara, kita senantiasa untuk membantu menolong orang lain, terutama mereka yang membutuhkan, terutama mereka yang menderita. Setidaknya kalau pasif kita masih termasuk baik, ya jangan menyusahkan. Kalau ibarat dalam kehidupan sehari-hari, ya kita hendaknya bisa menjadi batu pijakan untuk orang lain, tidak menjadi batu sandungan untuk orang lain. Batu pijakan di sini membawa manfaat, kita menolong mereka. Sedangkan batu sandungan ya menghambat, melakukan hal-hal yang buruk. Di dalam agama Buddha kita ditekankan pentingnya perbuatan baik, perbuatan bajik. Mengapa kita perlu untuk menolong atau melakukan perbuatan yang baik? Di dalam agama Buddha, ibu bapak dan saudara-saudara sedama, pertama, kalau kita berbuat buruk, bukan hanya membuat kita menderita, tapi juga membuat orang lain turut menderita. Mereka mengalami kesusahan. Jadi penting kita berbuat baik. Dengan berbuat baik, kita membantu orang lain, juga menguntungkan diri kita sendiri. Setiap perbuatan yang kita lakukan, ada akibat, ada hasil yang akan kita terima. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, tentu kita berbuat baik. Jadi, ibu bapak, kita jangan berpandangan pendek, berpandangan picik, bahwa mereka yang menderita itu adalah perbuatan buruk mereka. Bapak Ibu, bisa jadi itu perbuatan buruk mereka. Tapi ibu bapak, kita juga dapat mengatakan, ibu bapak bertemu dengan kita, jangan-jangan ada perbuatan baik mereka yang hari ini berbuah. Seperti yang kita ketahui, mereka yang belum sepenuhnya terbebas dari samsara, bahkan mereka yang belum mengenal ajaran Dhamma dengan baik, atau mereka yang sudah masuki Magga, Pala, atau Nibbana, ibu bapak, mereka memiliki perbuatan-perbuatan baik dan perbuatan-perbuatan yang buruk juga. Nah, pada saat ini barangkali perbuatan buruk mereka yang dominan. Tetapi ibu bapak, orang ini juga, makhluk ini juga, barangkali mereka memiliki karma yang baik. Sehingga bertemu dengan kita, kita membantu mereka. Jadi ibu bapak dan saudara-saudara, kita gak bisa berdiam diri pasif seakan-akan penderitaan mereka adalah perbuatan mereka. Mereka harus menerima. Betul, mereka menerima apa yang buruk. Tetapi ibu bapak dan saudara-saudara, bisa jadi mereka punya perbuatan yang baik. Nah, menolong mereka, terkadang kita berpikir, oh ini orang yang tidak mampu. Jadi kita berikan, misalnya ibu bapak dan saudara-saudara sedama,
materi bagi mereka. Kita berikan kebutuhan pokok pada mereka.

kita berikan obat-obatan kepada mereka. Ibu bapak, betul tindakan yang demikian. Tetapi ini ibu bapak dan saudara-saudara tidak semata-mata demikian. Menolong mereka, perlu kita pahami, ibu bapak dan saudara-saudara tidak cukup dengan materi. Tetapi kita juga penting melakukan dhamma dana. Seperti yang kita ketahui dalam ajaran agama Buddha, terutama bagi umat perumah tangga, terutama bagi umat awam, sering ditekankan ti punya kiriya watu. Walaupun lengkapnya ada dasa punya kiriya watu. Pertama, kita melakukan dana. Kedua, menjalankan sila. Ketiga, kita mengembangkan batin kita dengan hidup berkesadaran, meditasi. Jadi, ibu bapak, pertama, dana itu sumber perbuatan baik. Jadi, kalau kita berdana, ibu bapak, tadi kalau materi adalah amisa dana, ada juga yang namanya dhamma dana. Dhamma dana adalah mengajarkan kebenaran, kebajikan, memberikan pemahaman, memberikan pengertian. Mereka yang lagi susah, ibu bapak, tentu kita sesuai kemampuan kita. Kalau bisa ada amisa dana. Kalau bisa juga ibu bapak dan saudara-saudara ada dana, dhamma dana ya. Dana berupa pemberian pemahaman yang baik mengenai ajaran Dharma, mengenai ajaran Buddha. Sehingga mereka bisa berbahagia. Setidaknya pada saat itu mereka bisa menerima satu kenyataan. Mereka menerima perbuatan buruk mereka. Dengan demikian ibu bapak mereka menyadari. Kemudian mereka berpikir ke depannya mereka melakukan hal yang baik sehingga menuju kehidupan yang lebih baik. Jadi ibu bapak dengan kata lain mereka melakukan perbuatan baik, tindakan yang terampil. Jadi kalau seseorang berbuat buruk ini artinya mereka melakukan tindakan yang tidak terampil, tidak cerdas sehingga di masa akan datang mereka menjadi sulit. Nah, ini ibu bapak dan saudara-saudara poin pertama. Poin yang kedua juga bukan semata-mata seperti yang tadi saya sampaikan adalah hasil dari perbuatan mereka. Kepicikan orang-orang tidak mengerti dhamma. Maka tadi selain amisa dana, dhamma dana. Barangkali ibu bapak dan saudara-saudara ambil contoh aja paling gampang. Belum tentu mereka buruk. Seseorang terlahir katakan kendati pun kurang baik secara fisik. Mereka mungkin badannya kurang tinggi, tidak buruk kali. Nah, mereka tidak percaya diri. Apalagi di usia yang masih muda. Jadi pada saat itu mereka tidak percaya diri. Mereka menciptakan kesulitan bagi dirinya sendiri. Menghadirkan neraka dalam batin mereka. Kita ambil contoh saja. Ketika seorang ingin santai, ketika seorang misalnya mereka ingin menonton di bioskop, kendati pun secara fisik tubuh mereka adalah kurang sempurna dalam pandangan mereka. Mereka terlampau melebih-lebihkan, mereka membangun neraka. Dalam agama Buddha betul hidup ada duka, tetapi sering kita menciptakan duka ekstra. Nah, dengan bimbingan dhamma, pemahaman kepada mereka, ibu bapak dan saudara-saudara, sesungguhnya kita bisa membuat mereka berbahagia, walaupun tidak secara lahiriah. Dalam hal ini, mereka satu contoh, loh, di bioskop tidak pernah dilarang dan tidak dikatakan atau ditulis orang pendek dilarang nonton. Mereka yang bisa nonton, mereka yang punya tiket. Nah, dari pemahaman kita dengan berbelas kasih, dengan kebijaksanaan, ibu bapak dan saudara-saudara sedama, tentu dalam hal ini kita dapat menuntun mereka. Ya, jadi kita jangan mencari alasan, kita jangan dengan hati kerdil, apalagi malas berbuat kebajikan, kita beralasan itu semua adalah karma buruk mereka. Tapi katakanlah ibu bapak, kalau karma buruk mereka kan bukan berarti kita tidak menolong mereka. Kita tidak berbuat baik. Ini yang perlu kita pahami. Jadi dalam agama Buddha apalagi
ada di dalam mata suta dikatakan dalam kelahiran yang berulang punabawa dalam agama Buddha, kita terlahir bukan sekali dua kali. Kita telah banyak dilahirkan. Semua makhluk pernah menjadi orang tua kita. Katakan pada saat ini mereka kurang beruntung. Mereka dikatakan, katakanlah ada karma buruk yang mereka menerima. Nah, kendati pun mereka karena pemahaman mereka yang sempit, mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak cakap, tindakan yang tidak terampil, atau tindakan yang bodoh. Nah, sekarang mereka menerima keadaan yang tidak baik. Ibu bapak dan saudara-saudara, mereka pernah jadi ibu kita, mereka pernah berjasa bagi kita. Oleh sebab itu, maka sudah merupakan satu kewajiban kita untuk membantu mereka yang lagi menderita. Ini yang perlu kita pahami. Nah, ibu bapak, saya tambahkan tadi ada yang berbicara dana, sudah dua yang saya bahas, yaitu amisa dhamma, dhamma dana. Yang ketiga, jangan lupa abhaya dana. Abhaya dana adalah dana yang membebaskan orang dari kesulitan, ketakutan. Bisa ada beberapa terkait dengan dhamma dana juga. Tetapi dengan pemahaman kita yang baik, kita membebaskan mereka dari ketakutan, kita membangkitkan kepercayaan diri bagi makhluk yang bersangkutan. Syukur kalau kita bisa tadi, poin yang pertama, amisa dana membantu mereka. Kita jangan hanya berkata bahwa mereka menerima buah perbuatan buruk. Tetapi ibu bapak, kita tidak melakukan kebajikan. Jika semua makhluk dalam keadaan yang baik, lengkap dan sempurna, ibu bapak dan saudara-saudara, tentu kesempatan kita melakukan perbuatan baik, perbuatan bajik berkurang. Jadi ibu bapak, hendaknya karuna tak kita kembangkan bagaimana melepaskan penderitaan, kesulitan bagi makhluk lain. Jadi makhluk-makhluk ini yang menderita, kita perlu membantunya. Mengingat tadi dalam mata suta, semua pernah menjadi ibu kita, orang tua kita, pernah merawat kita, mereka pernah berjasa. Sudah sepatutnya kita membantu mereka. Dan ibu bapak, perlu kita sadari bahwa satu contoh Buddha Gautama, guru agung kita, Sang Buddha, di masa-masa lampau, beliau menyiapkan diri menjadi seorang sama Sang Buddha. Yang mana yang bisa secara sempurna membabarkan dhamma sehingga membawa manfaat bagi makhluk lain. Jika tidak ada makhluk lain, ibu bapak dan saudara-saudara, bagaimana Buddha mengembangkan paraminya, kebajikan beliau? Karena ada makhluk lain, maka beliau baru bisa menyempurnakan paraminya. Demikian juga hari ini ibu bapak, kalau tidak ada orang lain, tidak ada makhluk lain, maka kesempatan kita melakukan hal-hal yang bajik, tentu ibu bapak dan saudara-saudara, menjadi sangat terbatas. Maka kita tetap mengembangkan karuna, melakukan perbuatan yang bajik. Nah, dengan adanya mereka, kesempatan kita untuk melakukan karma baik, bahkan parami bagi kita. Bapak Ibu, kalau kita sudah memahami ini, maka tidak ada waktu yang kita sia-siakan. Ketika ada orang membutuhkan bantuan, kita bantu. Terlepas itu, buah karma mereka matang. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara, dengan memahami ini, ibu bapak, kita hendaknya melangkah tetap berbuat baik bagi diri kita, dan kita juga mendorong pemahaman dan pengertian bagi mereka sehingga mereka juga bisa mengembangkan batinnya. Satu sisi, ibu bapak, yang tidak bisa kita lupakan, karuna harus sepadan dengan praksinya. Dalam hal ini, kebijaksanaan. Dengan demikian, ibu bapak, barangkali ada makhluk yang lain yang menderita, kita berusaha membantu, tapi mereka tak terbantukan. Barangkali ini merupakan karma buruk mereka yang cukup berat sehingga tak terbantukan. Kita tidak peduli ini buah karma buruk mereka bagaimana. Tapi kita menghadirkan
apa yang bisa kita lakukan. Di sisi yang lain, dengan praksinya, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita mengembangkan batin yang upeksa, UPK. Satu contoh, misalnya seorang dokter melihat pasien yang sakit, pertama kita jangan kaku, oh mereka sakit adalah buah karma buruk mereka, kita abaikan saja. Kita tidak bertindak demikian, tapi kita mengembangkan karuna yang baik, belas kasih yang baik. Nah, pasien ini kita sedapat mungkin, kita rawat, kita layani dengan baik. Bisa tertolong adalah hal yang sangat baik, menggembirakan. Tetapi kalau tidak tertolong, kita juga tidak terlampau kecewa, bersedih terus menerus. Ini artinya kita memiliki UPK, keseimbangan batin. Artinya kita menyadari bahwa buah karma buruk. Betul, secara duniawi UPK berkaitan dengan karma-karma kita. Jadi ibu bapak, penting bagi kita tetap menolong makhluk lain, tapi kita perlu juga mengembang kebijaksanaan sehingga ketika apa yang kita harapkan tidak terwujud, tidak sesuai keinginan kita, kita juga tidak kecewa. Kita memiliki batin yang seimbang, tidak larut. Inilah yang dinamakan bahwasannya karuna dikembangkan secara seimbang dengan kebijaksanaan. Bapak Ibu, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kita bisa menyimpulkan bahwa kita hendaknya senantiasa mengembang karuna sebagai sumber perbuatan bajik kita di satu sisi, di lain sisi adalah membantu para makhluk lain. Di sisi yang lain, bahwa karuna harus dibarengi dengan kebijaksanaan sehingga kita tidak kecewa. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Sabi Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia, terbebas dari penderitaan dan penyebab-penyebabnya. Sadu Namo Buddhaya.

0: Dengar, sudah hampir pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita sudahi dulu untuk Medan Malam ini, edisi Senin 20 Juli 2026. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Medan Malam ini. Dan selepas ini akan ada Anggi Larasati yang akan melanjutkan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pukul 20 saatnya kami hadirkan drama mini radio, kali ini persembahan dari RRI Surabaya dengan judul Cahaya untuk Bima. Sekaligus menutup perjumpaan kita di Medan Malam ini, saya Desi Utami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, piringnya jatuh lagi nih, Sah. Ayah ceroboh ya.
2: Hehehe, gak apa-apa ya, aku ambilin ya.
1: Jangan, pecahannya tajam. Nanti tangan kecilmu luka, ayah aja ya yang beresin.
2: Tapi ayah kan suka lupa, kadang gak hati-hati, aku jadi pengen bantu.
1: Kamu selalu pengen jaga ayah ya, padahal harusnya ayah yang jaga kamu.
2: Kita saling jaga ya, Yah. Kan kita cuma berdua.
1: Iya, cuma berdua. Tapi kamu kan cahaya ayah. Kalau gak ada kamu, ayah gelap sekali.

0: Bima, aku datang bukan untuk bertengkar. Aku cuma mau bicara serius.
1: Rani, jangan ambil Nisa dari saya, jangan.
0: Kau pikir aku kesini buat senang-senang? Aku ini adik dari almarhumah istrimu, Bima. Aku janji sama dia, Nisa harus punya masa depan. Tapi denganmu, Bim, aku takut masa depan itu suram.
1: Saya mungkin gak pintar, Rani. Saya suka bingung, suka lupa. Tapi satu hal yang saya tahu, saya itu sayang sama Nisa lebih dari apapun.
0: Cinta saja tidak cukup. Anak itu butuh sekolah yang baik, bimbingan, lingkungan yang sehat. Kau kadang tidak tahu uang belanja harus bagaimana. Bagaimana kau mau besarkan dia sendirian, Bim?
1: Jangan bicara seakan-akan saya ini kosong, Loran. Saya ini ayahnya Rani. Ayah saya ini. Apa itu gak cukup?

0: Ayah, Tante Rani bilang aku mungkin akan tinggal sama dia. Itu benar.
1: Nisa, jangan dengar orang lain ya. Ayah janji, ayah akan selalu ada.
0: Tapi kalau aku pergi, ayah sendirian. Siapa yang ingetin ayah kalau

0: Tapi kalau mereka ambil kamu, jangan pernah lupa sama ayah ya.
1: Aku gak akan lupa, karena ayah itu rumahku. Kalau aku pergi, aku kehilangan rumah.

0: Bima, aku tahu kau itu sangat mencintai Nisa. Tapi apakah kamu tuh pernah berpikir kalau suatu hari kamu tidak mampu lagi menjaganya? Aku sanggup memberikan hidup yang lebih baik loh, Bim. Aku tuh punya pekerjaan dan aku juga punya rumah yang lebih layak.
1: Rumah layak? Apa artinya semua itu kalau tidak ada kasih? Nisa itu butuh orang yang cinta sama dia, bukan cuma atap yang tinggi.
0: Jangan buat aku jadi orang jahat, Bima. Aku hanya ingin menepati janji pada kakakku. Aku lihat setiap hari kau berusaha keras, tapi apa nyatanya? Sering gagal kan? Dan aku takut, Bima. Aku takut Nisa jadi korban dari kelemahan kamu.
1: Jangan sebut anakku Nisa korban. Dia bahagia. Kamu lihat kan matanya? Dia bahagia loh dengan saya itu.

0: Sidang dibuka. Kita membicarakan hak asuh atas Disa, putri dari almarhumah Risa dan saudara Bima suaminya sebagai pihak tergugat sebagai ayah dari Nisa.
1: Yang mulia, saya hanya ingin yang terbaik. Bima sebagai ayah memang menyayangi Nisa, tapi keterbatasannya itu sangat nyata. Selain memiliki keterbelakangan mental, dia juga belum punya pekerjaan tetap. Saya sebagai adik dari istrinya yang telah tiada, saya merasa bertanggung jawab pada ponakan saya, Nisa. Saya bisa memberikan stabilitas yang dia butuhkan.
2: Yang mulia, saya memang terbatas. Saya sering salah. Saya lambat. Tapi satu hal yang tidak pernah salah, yang mulia. Saya mencintai anak saya. Saya tidak punya banyak uang, tidak punya rumah besar, tapi saya punya hati yang penuh untuk dia. Tolong, tolong yang mulia, jangan ambil Nisa dari saya.
0: Cinta bukan satu-satunya syarat untuk menjadi orang tua, tapi tanpa cinta, semua syarat tidak ada artinya.
1: Bima, kata-kata kamu tadi bikin semua orang di ruang sidang terdiam. Aku bahkan melihat Nisa memelukmu dengan mata yang penuh harapan.
2: Aku gak pintar, Rani. Aku gak tahu apa itu masa depan yang kamu maksud. Aku cuma tahu masa depan aku itu ya Nisa. Kalau dia hilang, aku juga hilang.
1: Aku cuma takut, Bim. Aku takut kalau kamu jatuh, Nisa ikut jatuh. Tapi mungkin aku salah. Mungkin aku yang harus belajar dari kalian berdua.

0: Ayah, lihat pelangi, cantik banget.
1: Iya, cantik ya. Sama cantiknya kayak kamu, nak.
0: Ayah adalah ayah paling hebat di dunia.
1: Terima kasih, Ana. Terima kasih, aku masih punya cahayaku.

Demikian tadi mini drama dengan judul Cahaya untuk Bima, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Ayah Bima diperankan Bejo Permana, Rani diperankan Olive, Nisha diperankan Ernisha, dan Fresi Oktora sebagai Hakim. Naskah ditulis Arif Pribadi, teknik montase Bambang, sutradara Leni Maulana. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar semuanya. Gimana kabarnya di malam yang hujan deras ini? Tadi derasnya, sekarang sudah enggak lagi. Sudah gerimis-gerimis manja. Anggi Larasati kembali hadir untuk Anda dalam edan malam ini, Senin 20 Juli 2026 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Gak terasa ya udah tanggal 20 ya. Udah tanggal 20 ternyata gitu ya. Heran juga kenapa duit belum habis ya. Biasanya tanggal 15 sudah habis duitnya ya. Oh, berarti mungkin bulan ini lagi hemat ya. Ya mudah-mudahan Anda juga tidak merasakan masalah yang sama ya. Pertengahan bulan biasanya tuh ya namanya gaji tuh udah mulailah ya di titik darah penghabisan, udah tinggal dikit-dikit gitu ya kan. Selembar memang 100.000 tapi cuma selembar gitu ya. Enggak lah, mudah-mudahan kita semuanya dilapangkan rezekinya. Kalaupun pertengahan bulan sudah mulai menipis, sudah mulai sekarat, mudah-mudahan ada rezeki nomplok gitu ya kan. Mana tahu tiba-tiba ada yang berbaik hati untuk kasih kita jajan ya. Amin, amin. Baik pendengar Pro 1, sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti Anggi sudah siapkan beragam informasi, lagu-lagu enak juga udah siap Anggi putarkan untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Shopping kita, makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Jadi cemas aku. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh! Kemana?

from Katy Perry with Roar. Pendengar Pro 1, siapa yang suka minum teh? Anggi termasuk yang suka minum teh juga, meskipun gak sering ya. Minum teh mau, dibilang suka juga enggak, dibilang yang rutin kali juga enggak, tapi mau minum teh gitu. Nah, teh ini seperti yang kita tahu mengandung senyawa tumbuhan seperti katekin, teaplavin, flavonoid, dan polifenol. Senyawa-senyawa ini punya sifat antioksidan dan antiinflamasi yang melindungi pembuluh darah dari kerusakan akibat radikal bebas. Nah, sebuah meta-analisis dari 14 studi yang melibatkan lebih dari 510.000 peserta menemukan bahwa mengonsumsi teh dikaitkan dengan resiko stroke yang lebih rendah. Minum sekitar 3 cangkir teh setiap hari dikaitkan dengan penurunan resiko stroke sebesar 13%, khususnya stroke iskemik yang disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa 2-4 cangkir teh tanpa pemanis yang diminum per hari bisa memberikan manfaat kesehatan terbesar tanpa meningkatkan resiko. Tapi para peneliti juga mengingatkan nih ya, kalau studi ini menunjukkan hubungan, bukan membuktikan langsung bahwa teh secara langsung mengurangi resiko penyakit jantung. Nah, menurut mereka perlu lebih banyak uji klinis untuk menentukan jumlah dan jenis teh yang ideal untuk melindungi kardiovaskular. Bisa jadi dari teh hijau, teh hitam, atau bahkan teh ulong.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

tuh beberapa waktu yang lalu viral ya di aplikasi TokTok tentang seorang wanita yang didiagnosis gagal ginjal stadium 5 saat usianya itu belum genap 30 tahun. Oh my to the God, masih sangat muda. Padahal dia menjalani gaya hidup yang sehat loh. Wanita asal Bali yang namanya Grace Tangguh ini mengalami gejala mual dan muntah. Dia pikir ya keluhan yang sudah dirasakan sejak duduk di bangku kuliah ini adalah gejala mah. Jadi dia cerita nih dari dulu memang sering mual muntah saat kuliah gitu. Dan dia pikir ya udah gejala mah biasa. Menurut spesialis urologi Profesor Dr. Dr. Nur Rashid SPUK, mual dan muntah memang menjadi gejala yang bisa muncul pada kondisi gagal ginjal. Ya jadi memang hati-hati gitu ya. Gejalanya tuh mirip kayak gejala mah gitu. Jadi orang mulai gagal ginjal itu rasanya kadang-kadang mual. Karena apa? Karena di dalam tubuh ada yang namanya ureum yang harus dibuang oleh ginjal itu tadi. Saat fungsi ginjal mulai menurun, ureum dalam tubuh akan menumpuk. Tapi meskipun begitu, kondisi ini terjadi secara perlahan, pelan-pelan, gak kelihatan. Ketika berada dalam fase ini, Profesor Rashid mengatakan bahwa banyak pasien yang mengartikan kondisi yang dirasakan sebagai sakit mah biasa. Dengan demikian, mereka hanya mengonsumsi obat mah biasa

aja. Nah, jadi ini perlu diketahui juga ya pendengar untuk kita semua. Dikutip dari laman Texas Kidney Institute, gejala penyakit ginjal yang mempengaruhi lambung awalnya bisa samar, tapi kemudian jadi menetap seiring waktu. Nah, ini beberapa gejala yang perlu Anda perhatikan ya. Coba dicek kondisi tubuh diri sendiri ya. Yang pertama itu mual yang tidak kunjung hilang, mual yang terasa lebih parah di pagi hari, muntah, kehilangan nafsu makan atau merasa cepat kenyang, rasa logam atau pahit di mulut, makanan terasa aneh atau enggak enak, penurunan berat badan yang tidak disengaja, dan yang pasti terakhir adalah kelelahan. Hati-hati.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

21 waktu Indonesia Barat ya. Kita sudahi musik dan juga informasi untuk Medan malam ini. Sesaat lagi pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat, saatnya Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu lawas favorit Anda, boleh Indonesia, boleh juga internasional. Silahkan, Anda bisa ikutan bergabung, berinteraksi bersama dengan Nagi Larasati dalam Ruang Rindu malam hari ini via telepon ataupun pesan WhatsApp di 0811 616 943. Tapi ingat ya, lagu lawasnya tidak boleh lebih dari tahun 2010. Jadi 2010 ke atas udah gak bisa ngiputerin lagi. Harus 2010 ke bawah ya. Maksimal di tahun 2010 rilis lagunya. Oke, karena itu lagu yang cocok memang untuk Ruang Rindu ya, lagu-lagu lawas ya. Nanti Anggi akan kembali lagi tentunya di Ruang Rindu untuk Anda. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Lantunan suara azan terdengar dari Masjid Raya Kedatuan Sunggal yang tidak semua warga Kota Medan mengetahui keberadaannya. Padahal lokasinya cukup strategis, berada tepat di sebelah PDAM Tirtanadi Sunggal. Masjid dengan halaman yang cukup luas ini tidak tampak dari jalan raya karena posisinya yang menjorok ke dalam. Masjid dengan arsitektur Melayu ini merupakan masjid tertua di Kota Medan setelah Masjid Raya Al-Osmani di Medan Labuhan. Meski arsitektur Melayu tidak mendominasi bangunan masjid seperti Masjid Raya Al-Osmani, namun terdapat ciri khas Melayu pada bangunannya, yaitu bagian jendela yang di setiap sisinya berjumlah 4. Secara keseluruhan, bangunan masjid yang didominasi warna hijau ini cukup sederhana, dengan kubah berbentuk limas. Tetapi uniknya, konon pembangunan Masjid Raya Kedatuan Sunggal menggunakan putih telur dan pasir karena sulitnya mencari bahan bangunan seperti semen pada waktu pembangunannya. Masjid ini dibangun pada masa perlawanan masyarakat Sunggal terhadap Belanda. Belanda takut masyarakat mendirikan benteng sehingga tidak mengizinkan bahan bangunan masuk ke wilayah Sunggal. Datuk Indrajaya, Ketua Badan Kemakmuran Masjid BKM Masjid Raya Kedatuan Sunggal menyebutkan, sejak berdiri tahun 1886, Masjid Raya Kedatuan Sunggal tidak banyak mengalami perubahan dan masih mempertahankan bangunan aslinya, termasuk 4 tiang atau pilar penyangga masjid yang terbuat dari kayu, serta mimbar di bagian dalam. Perubahan hanya terlihat pada penambahan menara dan keramik untuk lantai, serta dinding di bagian dalam dan luar masjid.
1: Masjid Kedatuan Sunggal, nama kerajaannya Kedatuan. Kedatuan Sunggal itu berupa kerajaan. Bentuknya kedatuan. Kan ada kesultanan. Ini kedatuan. Hanya panggilan sebutannya Tengku, Sultan, kita Datuk. Dibangun oleh negeri gitu, itu kerajaan itu kan negeri. Ya, negeri Kedatuan Sunggal yang membangun. Melayu kan identik dengan Islam. Jadi mayoritas Muslim. Dibangun tahun 1886 oleh Kedatuan Sunggal Serbanyaman. Nah, itu sebenarnya sebelumnya udah ada masjid ini. Cuman ini pada pemugarannya pada tahun 1886. Nah, katanya perekatnya itu dari putih telur, bukan dari semen, dari putih telur. Sangat tidak masuk di akal, tapi begitulah ceritanya. Terus ini ada tiang penyangganya ada 4. Satunya lain. Bawahnya itu kan 3 serupa kan. Jadi yang pertama lah tahun 1600 sebenarnya. Datuk-datuk Adir namanya. Jadi mungkin waktu itu bentuknya surau. Yang pada tahun 1886 itulah jadi besar begini bangunnya besar. Itu yang pertama. Nah, disitulah mungkin Datuk Badu Zaman yang aja sebagai mungkin meresmikan. Waktu itu Masjid Raya Kedatuan Sunggal itu perubahannya itu sekitar tahun 1900. Ini barusan kemarin tahun 2019 kembalikan lagi ke nama semula. Masjid Raya Kedatuan Sunggal Serbanyaman. Karena namanya itu. Kalau nama Badu Zaman kan berarti nama perorangan. Itu penambalan raja, Datuk Salafati Ihsan, terus penambalan perangkat adatnya, disahkan itulah disebut namanya Masjid Raya Kedatuan Sunggal.
0: Masjid yang awalnya berupa surau ini sebelumnya dikenal dengan nama Masjid Badu Zaman karena dibangun oleh Datuk Badu Zaman, penguasa Kedatuan Sunggal Serbanyaman. Masjid ini menjadi saksi sejarah perlawanan Kedatuan Serbanyaman yang dipimpin Datuk Badu Zaman bersama saudara-saudaranya. Ia memimpin masyarakat Sunggal melawan Belanda selama 23 tahun, sejak tahun 1872 hingga tahun 1895. Datuk Badu Zaman tidak pernah menyerah dalam mempertahankan tanah Sunggal. Dari masjid inilah Datuk Badu Zaman mengatur strategi perang melawan Belanda. masjid bukan hanya dijadikan sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi markas perjuangan rakyat Sunggal. Perjuangan Datuk Badiuzzaman dikenal dengan sebutan Perang Sunggal. Kisah yang tersohor ini dapat kita ketahui dari prasasti di bagian depan masjid, persis di samping makam adik Datuk Badiuzzaman. Sedangkan makam Datuk Badiuzzaman sendiri tidak diketahui secara pasti.
1: Ya, ini nama raja-raja, ada 5 raja-raja Bang Adik yang dihukum seumur hidup ke Jawa Barat. 5 ini, 1 kembali ke Sunggal, dapat keringanan hukuman, yang meninggalnya di sini. Ini ada nama-namanya di sini. Datuk Sulung Barat, dari yang 5-5 ini 1 yang kembali. Jadi ini dibuang ke Jawa Barat dalam hukuman seumur hidup. Dulu kan ada perang Sunggal. Jadi itu perang paling lama, ada 23 tahun. Gak pernah, ini Sunggal gak pernah terjajah sebenarnya. Konflik terus, konflik aja. Gak pernah takluk sih, enggak. Ya inilah pejuangnya 5-5 ini. Datuk Sulung Barat, dia dapat keringanan hukuman. Balik, karena di penjara balik. Itu ada suatu peributan segala macam yang bisa mengatasin, boleh pulang. Dia yang bisa mengatasin. Enggak, udah bebas murni lah. Ya kembalilah ke kerajaan.
0: Karena usianya yang semakin tua, secara keseluruhan kondisi masjid terkesan sangat sederhana. Beberapa bagian tampak kurang terawat, seperti bagian dinding masjid yang retak. Dalam waktu dekat, BKM dan Yayasan Masjid Raya Kedatuan Sunggal berharap dapat melaksanakan perbaikan dan pengembangan masjid serta pembangunan pondok tahfiz Quran.
1: Untuk kedepannya kita sedang merencanakan perbaikan dan pengembangan Masjid Raya Kedatuan Sunggal, tapi tidak merubah bentuk masjid. Kita hanya membuat kamar mandi dipisah, laki sama perempuan dipisah. Terus kita akan bangun pondok tahfiz, terus bikin mapannya namanya gapura di depan. Dan ini dibuka lagi, dibentuk serupa bentuknya nanti. Gitu. Mohon doa dan restu atas peresmian pembangunan masjid inilah. Bantuan bisa disalurkan ke BSI. Nomor rekening 21213344 atas nama Masjid Raya Kedatuan Sunggal.
0: Pendengar, demikian paket dokumenter produksi Radio Republik Indonesia Medan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Dari saya Misi Morangkir, kaulah segalanya mengawali ruang rindu malam hari ini yang di request sama Vita. Selamat malam Kak Anggi Vita di Kapten Muslim. Mau dengerin lagu dari saya Misi Morangkir, kaulah segalanya. Terima kasih ya Kak Anggi, kembali kasih. Aman lah pokoknya sama Anggi ya. Oke, lanjut lagi, ini sudah ada yang bergabung di ruang rindu malam hari ini via pesan WhatsApp 0811-616-943. Ada Bonita. Wah, Bonita ini kayak merek makanan ya. Bonita di asrama ya, mau dengerin lagu dari Mahadewi yang judulnya Kosong. Terima kasih Kak Anggi, kembali kasih. Lanjut, sudah ada Anita. Selamat malam Kakak Anggi cantik, Anita di Ring Road. Anita mau dengerin lagu dari Sheila on Seven yang judulnya Kita. Terima kasih untuk Kak Anggi, semangat bertugas. Ah, siap. Kemudian lanjut lagi, ini sudah ada Ferry. Ferry di STM, selamat malam Kakak Anggi. Selamat malam juga Ferry. Ferry mau dengerin lagu dari Titu yang judulnya Tua-Tua Keladi. Oke, nanti yang akan puterin lagunya ya. Kemudian sudah ada, siapa ini namanya, gak ada, bentar ya. Coba Anggi klik profilnya dulu. Ini ada Mas Salwi ya. Mas Salwi, kenapa gak dikasih namanya ya? Gak tahu Mas Salwi di mana nih ya, tapi dia mau request lagunya Poppy Mercury, judulnya Surat Undangan. Oke, nanti yang dia akan puterin. Harap sabar menunggu karena memang harus antri di ruang rindu ya. Harus sabar menunggu, pasti lagunya yang diputerin. Oke, up next sekarang ada Mahadewi dengan Kosong.

0: apa mulanya dia
1: kemarin. Eh bro, kok nggak dihabisin makannya?
2: Ah udah kenyang.
1: Lu ngapain tadi pesan banyak-banyak? Kan bisa seperlunya. Tahu nggak sih, saat kita menyisakan makanan di sana tuh, di belahan bumi lain, ada saudara-saudara kita yang sedang kelaparan. Sadar nggak sih?
2: Iya. Yaudah sini aku habisin.
1: Ya, udah aku makan.
2: Aneh. Iya.

tuh dengan tua-tua keladi masih di ruang rindu, rindu kalilah. Nah, langsung aja deh untuk Anda pendengar yang ingin bergabung malam hari ini berinteraksi, request lagu lawas favorit Anda tapi tidak lebih rilis tahun 2010, silakan. Anda boleh telepon atau juga pesan WhatsApp di 0811-616-943. Oke, lanjut lagi, ini sudah ada Andi Arif. Selamat malam Kak Anggi, Andi di Klambir 5 mau request lagu Leto Permintaan Hati. Oke, untuk Anggi semangat siarannya ya, terima kasih, kembali kasih. Kemudian ini sudah ada yang request Bondan Prakoso, sudah diputerin tadi ya, Bondan Prakoso sudah diputerin ya. Lanjut lagi ada Pak Aman, selamat malam Pak Aman, mau request lagunya Rita Effendi Menepis Bayangan Kasih. Oke, nanti Anggi akan puterin lagunya Pak Aman, harap sabar menunggu ya Pak Aman ya. Kemudian selamat malam Kak Anggi, malam juga ada Dewi. Dewi di Kapten Muslim mau dengerin lagu dari Lobo yang judulnya Salah. Terima kasih Kak Anggi, selamat siaran sampai selesai, siap. Terus juga ada Rita, selamat malam Kak Anggi, Rita di Setia Budi. Rita katanya mau dengerin lagu dari Malik and the Essentials yang judulnya Kangen. Untuk aku yang lagi kangen sama Pro 1, udah lama gak dengerin katanya. Loh kenapa? Kenapa bisa lama gak dengerin ya? Ya udah, kalau gitu langsung aja deh pendengar Pro 1, kita lanjutkan kembali di ruang rindu malam hari ini. Ada Poppy Mercury dengan Surat Undangan. Ini agak lebih oldies lagi nih.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Masih di ruang rindu, rindu kalilah. Dan juga masih bersama Gilara Sati yang ace. Maaf, maaf ya. Lupa tadi ngecilin radionya, jadi storing dia, jadi feedback dia ya. Masih bersama Gilara Sati di ruang rindu, rindu kalilah. Sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Lanjut lagi nih pendengar Pro 1, sudah ada yang bergabung. Oh tadi sebelumnya itu tadi lagu Rita Effendy ya, Menepis Bayang Kasih, udah yang diputerin tadi ya. Kemudian sebentar dulu nih, sebentar dulu ya pendengar Pro 1, kita lanjut lagi. Ini sudah ada Aini Sanusi mau request lagunya El Pamas yang judulnya Pak Tua, lagunya buat yang lagi dengerin. Oke, nanti diputerin, sabar ya. Terus juga ada siapa ini, sebentar dulu. Ada Ismail di Secanggang request lagunya Stinky yang judulnya Jangan Tutup Dirimu buat kakak penyiar, selamat tugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, gak usah nunggu lagunya lama-lama, kita lanjut lagi. Masih di Ruang Rindu, sekarang ada Lobo dengan Salah.

0: Ih, siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol. Rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

dari Alpamas dengan Pak Tua. Udah ngeputerin lagunya untuk Aini Sanusi yang tadi request lagu ini. Sudah diputar, yes. Baiklah, sekarang sudah pukul 22 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Kita lanjut lagi ya, pendengar Pro 1. Ini sudah ada yang request lagunya Ungu di sini untukmu. Nanti diputerin ya. Lanjut lagi, sudah ada Eva di Johor. Selamat malam Kak Anggi. Mau dengerin lagu dari Chris Patti yang judulnya Kejujuran Hati. Siap, nanti Anggi puterin ya. Kemudian ada Citra. Selamat malam Kak Anggi. Citra di Ekawarni mau dengerin lagu dari Melly yang judulnya Bimbang. Terima kasih untuk Kak Anggi. Kembali kasih. Lanjut lagi, ini ada Nia. Selamat malam Kakak Anggi, malam juga Nia. Nia di Menciring, Nia katanya mau dengerin lagu dari Niji yang judulnya Bila Aku Jatuh Cinta. Terima kasih untuk Anggi, semangat siarannya sampai selesai ya. Siap, pasti, terima kasih ya sudah ikut bergabung. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang Anggi akan puterin lagu di Ruang Rindu berikutnya dari Stinky, Jangan Tutup Dirimu.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar, pergaulan, dan paparan teknologi.

Kejujuran Hati. Udah lama kali gak dengerin lagu ini ya. Luar biasa vibesnya. Vibes anak milenial kali lagunya ya. Oke, pendengar Pro 1, kita masih di Ruang Rindu bersama dengan Nagila Rasati sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nanti kita lanjut lagi ya. Ini sudah ada Muksin di Johor, request lagunya Naf, Akhirnya Aku Menemukanmu. Buat kakak, selamat bertunang. Kirain bertunas tadi, gimana ceritanya Anggi jadi bertunas ya, udah kayak pohon pisang. Sehat selalu ya untuk Anggi, terima kasih, kembali kasih. Kemudian ada Andika di Krakatau, mau request lagunya Elemen Rahasia Hati. Terima kasih kakak, kembali kasih. Ya sudah, gak usah lama-lama, kita lanjut lagi. Next di Ruang Rindu ada Meli dengan Bimbang.

0: seorang anak. Si kancil badannya memang mungil.
1: Pernahkah kita menyadari sebuah dongeng yang terlontar dari mulut seorang ibu atau ayah atau anggota keluarga lainnya dapat mengarahkan anak-anaknya ke arah yang positif? Kebanyakan kita sudah lupa karena kearifan lokal yang satu ini memang nyaris hilang dari rutinitas keluarga yang dulunya selalu hadir ketika si kecil mau tidur. Selain melatih imajinasinya, pemikiran anak menjadi lebih baik, lebih kritis, dan lebih cerdas. Kalau dulu mendongeng pernah menjadi primadona, nah sekarang tradisi mendongeng harus kita pertahankan. Karena dengan mendongeng bisa mendidik karakter anak bangsa.

Dari Naf, akhirnya aku menemukanmu. Tadi sudah di request sama Muhsin di Johor ya, sudah Anggi puterin lagunya. Okay, semoga happy, yes. Sudah pukul 22 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini kita lanjut lagi ya pendengar Pro 1. Ini sudah ada Echa. Selamat malam Kak Anggi, malam juga Echa. Echa di Simpang Limun mau dengerin lagu dari Vidi Aldiano yang judulnya Cemburu Menguras Hati. Aduh, requestan kamu ini. Requestan kamu ini ya, mengingatkan ke milenialanku ya di masa muda. Oke, terima kasih sudah request lagu ini ya. Kemudian lanjut lagi, selamat malam Kak Anggi. Sudah ada Tio. Tio di Minciri mau dengerin lagu dari Peter Pan yang judulnya Sally Sendiri. Terima kasih Kak Anggi, kembali kasih. Ya sudah, kita lanjut lagi, enggak usah nunggu lama-lama. Lagu berikutnya di Ruang Rindu, sekarang ada Elemen Rahasia Hati.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Jangan kau bawa kesedihanmu dalam tidurmu. Jangan pula kemarahan, kedengkian, permusuhan, dan keputusasaan. Tidurlah dengan membawa doa dan harapan. Tidurlah dengan membawa doa dan keyakinan. Tidurlah dengan membawa rasa syukur bahwa engkau masih punya teramat banyak kesenangan dan kebahagiaan. Yusuf Mansur.

Dari Peter Pan, Sally sendiri, Sally, bukan Sally, Sally sendiri, itu dia ya. Lidahnya lidah Inggris gitu. Oke, pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Ya sudahlah, kita sudahi saja untuk Ruang Rindu malam hari ini sebagai requestan terakhir yang sudah disampaikan kepada Anggi malam hari ini. ada Kiki, selamat malam Kak Anggi, Kiki di Helvetia. Kiki katanya mau dengerin lagu dari Romeo Bunga Terakhir ya. Pas sekali memang lagu terakhir di khusus request lagu lawas Ruang Rindu malam hari ini. Tapi pendengar Pro 1, Anda jangan kemana-mana, karena setelah ini Anggi masih akan puterin Anda lagu-lagu yang enak lah pokoknya menjelang tidur Anda. Pokoknya untuk Anda yang generasi X milenial, jangan kemana-mana ya, karena masih banyak nih lagu-lagu enak yang mengingatkan kita akan masa-masa muda dan bertalenta dulu ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah ikutan bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Sebagai lagu terakhir, sekarang ada Romeo Bunga Terakhir.

0: Gawai dan televisi adalah musuh sekaligus sahabat untuk kita semua, serta menjadi tantangan anak zaman sekarang. Karena itu perlu diwaspadai dan disikapi secara bijak. Ada banyak fakta virus gawai dan televisi. Antara lain, anak menjadi tidak disiplin, tidak peduli terhadap orang lain, dan tidak mau membantu orang tua. Jangan sampai anak-anak menerima informasi negatif dari gawai, dari temannya, pacarnya, dan sebagainya. Batasi waktu menonton televisi bagi anak dan tempatkan televisi di lokasi yang digunakan semua anggota keluarga. Didiklah anak-anak dengan sabar, senyum, dan sentuh untuk membuat mereka menjadi lebih baik.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Motivasi Hidup, Pro 1 RRI Medan.
1: Hidup adalah sebuah kesempatan. Seseorang yang melaju paling jauh pada umumnya adalah dia yang ingin dan berani melakukan. Dale Carnegie.

0: kisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Ada seorang gadis buta yang membenci dirinya sendiri karena kebutaannya itu. Tidak hanya terhadap dirinya sendiri, tetapi dia juga membenci semua orang kecuali kekasihnya. Ya, kekasihnya selalu ada di sampingnya untuk menemani dan menghiburnya. Dia berjanji akan menikahi kekasihnya hanya jika dia bisa melihat dunia nanti. Suatu hari, ada seseorang yang mendonorkan sepasang mata kepadanya. Hingga setelah melalui operasi, akhirnya gadis itu bisa melihat kembali. Dia mampu melihat semua hal, termasuk melihat kekasihnya. Sekarang kamu bisa melihat dunia. Apakah kamu mau menikah denganku? Tanya kekasihnya itu. Tapi gadis itu terkejut dan terguncang ketika melihat bahwa kekasihnya ternyata buta. Dan dia menolak untuk menikah dengannya. Menghadapi kenyataan itu, kekasihnya itu pergi dengan air mata mengalir dan kemudian menulis sepucuk surat singkat kepada gadis itu. Sayangku, tolong jaga baik-baik mata saya.
2: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Baik, pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kita sudahi ya Jazz Music untuk malam hari ini. Sekaligus Anggi Larasati pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat tidur, selamat beristirahat, mimpi indah. Jangan lupa besok dengerin Pro 1 RRI Medan lagi. Anda akan bertemu kembali dengan Anggi besok ya di Medan sore ini kalau enggak ada perubahan. Jadi sampai ketemu besok jam 3 sore ya pendengar Pro 1. Terima kasih semuanya, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.

Sahabatku, sahabat inspirasi kehidupan, berlari, engkau berlari, mengendus nafas mengejar cinta sejati, seolah-olah engkau lupa bahwa cinta itu adalah anugerah, cinta itu adalah keajaiban darinya. Terkadang begitu besar rasa inginmu kepada dia, ya kepada dia, cinta yang engkau tuju dalam perjalanan tapak cinta yang berjalan di waktu muda. Tapi ketika Sang Maha mengatakan, bukan dia, rest in your end life, bukan dia tempatmu bersandar, beristirahat sampai akhir usia itu. You should be aware that there are certain people who cannot fit into your life, no matter how much you want it. Kamu harus menyadari, sahabatku, bahwa ada orang tertentu yang tak bisa masuk ke dalam hidupmu, tak peduli seberapa besar kamu menginginkannya. Miracle of love, ini yang disebut dengan keajaiban cinta. Siapapun yang telah merangkai cintanya dalam sucinya pernikahan, sahabatku, itu keajaiban. She is given from the God. Bidadarimu adalah pemberian darinya. Pangeranmu itu adalah given, anugerah darinya dan keajaiban dalam cinta. Maka rawatlah, maka berbahagialah dalam setiap keajaiban-keajaiban cinta yang terus datang dalam kehidupanmu saat engkau merangkai cinta itu dalam kehalalan pernikahan. Jangan katakan itu bukan keajaiban. Engkau tidak melihat bagaimana kerasnya dirimu mengejar cinta itu. Tapi ketika Sang Maha mengatakan, bukan dia, bukan dia untukmu. Tapi hari ini, dia yang telah dihalalkan untukmu, dialah keajaiban cintamu. Katakan kepadanya, engkau adalah anugerah. Wahai kekasih hatiku, engkau adalah keajaiban yang akan menjadi sahabatku di akhir hidup dan usiaku. Aku mencintaimu. Aku mencintai keajaiban hidupku, dan itu adalah

Bersama saya, Fadli Sudiro, Master of Quantum. Salam semesta. Tersenyumlah, karena hidupmu adalah

pendengar, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Pro 1 FM 94,3 MHz Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini, hari Senin 20 Juli 2026. Pro 1 FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4.45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali dan tetap merdeka. Inilah Pro 1 FM Radio Republik Indonesia Medan.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1. Kembali mengudara pada frekuensi 94,3 MHz. Hari ini di lembar kerja Selasa 21 Juli 2026 dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Doa seorang umat pasti dikabulkan. Apabila tidak, untuk memutus hubungan saudara atau untuk berbuat satu dosa. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Kitab Fadilah Amal menerangkan, pasti akan mendapatkan salah satu dari tiga hal di sisi Allah. Pertama, ia akan langsung memperoleh apa yang dimintanya. Kedua, apabila doa ini tidak didapatkan, maka diselamatkan dari musibah atau keburukan sebagai ganti permintaannya. Ketiga, pahala doanya disimpan untuk diberikan di akhirat nanti. Mengabaikan doa merupakan kerugian yang sangat besar. Berbaik

0: 9,3 Bro Sabtu Median, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Bro Sabtu dimana saja anda berada. Selamat bergabung dan berjumpa mendengarkan siaran pagi hari ini edisi Selasa 21 Juli 2026. Alhamdulillah pagi hari ini pendengar ada Ricky yang tentunya hadir akan menemani ragam aktivitas anda dan juga berbagai ragam program acara yang bisa anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Semangat pagi pendengar untuk anda yang sudah beraktivitas pagi ini, dan tentunya terkhusus untuk anda kaum muslim dan juga musliman, semangat untuk menunaikan ibadah salat subuh pendengar, yang tentunya azan akan berkumandang tepat pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Dan selamat bergabung, selamat mendengarkan juga program satu siaran RR Medan pagi ini pendengar bersama Ricky hingga tuntas tentunya ya. Dan kami informasikan pendengar untuk anda kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Medan dan sekitarnya, tepat pukul 5 waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan salat subuh untuk wilayah kota Medan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

Apabila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

0: Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Sembilan koma tiga Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar setia Pro Satu di mana saja Anda berada, tentunya senang sekali kita masih terus melanjutkan kebersamaan kita di Medan pagi ini. Dan kami informasikan pendengar untuk Anda, kaum muslimin dan juga muslimah, dan juga seluruh pendengar setia Pro Satu yang sedang mendengarkan program Satu Medan pagi ini, pastikan terus dengarkan karena saat lagi Regi akan ajak Anda untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi tepat pukul 5 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat bersama dengan Ustazah Hajah Esti Faiz Agi dengan topik kajian mendamaikan dua orang. Pendengar pastinya boleh berbagi tanggapan dan juga pertanyaan melalui WhatsApp Pro 1 di 08 11 616 943.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

93.3 Bro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya tentunya kami akan ajak Anda untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi hari ini edisi Selasa 21 Juli 2026. Pendengar, bersama dengan Ustazah Hajah Esti Faisagi dengan topik kajian pagi ini akan kita bahas mendamaikan dua orang ya. Pendengar, pastikan boleh Anda berbagi informasi dan juga tanggapannya melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Kita masih akan coba tersambung bersama dengan Ustazah pagi ini. Untuk itu pendengar yang sudah memiliki atau mungkin sudah mempersiapkan pertanyaannya, langsung boleh kirim ke WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: Baik, pendengar setiap pro 1 kita sudah tersambung bersama dengan Ustazah pagi hari ini di line telepon WhatsApp. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, apa kabar pagi ini Ustazah?
1: Apa kabar Bang Riki?
0: Alhamdulillah.
1: Masya Allah.
0: Iya Ustazah, sehat dan keluarga ya Ustazah.
1: Alhamdulillah.
0: Semoga demikian ya Ustazah. Baik, pagi ini dengan topik kajian mendamaikan dua orang, benar ya Ustazah?
1: Iya, betul sekali.
0: Kita akan simak tentunya pendengar mukadimah dari Ustazah dan juga sekaligus doa pembuka untuk mengawali pertemuan kita di kajian mutiara pagi ini. Langsung kami persilakan Ustazah.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi bini'matihi tatimu salihat hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Pendengar yang dirahmati Allah, kajian pada pagi hari ini masih di bab tentang adab, beberapa hadis ataupun ayat yang berkenaan dengan adab. Sekarang kita masuk dengan adab, yaitu mendamaikan dua orang. Tentunya mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Subhanallah. Agama Islam adalah agama yang penuh dengan cinta kasih. Ya, agama yang di situ ada ta'awun, tolong menolong, agama yang di situ diperintahkan untuk memperkuat persaudaraan. Serta agama Islam mengajarkan kedamaian, demikian juga mendamaikan. Dan ini merupakan akhlak daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, toladan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama ini menyatukan hati kaum mukminin, mendamaikan antara orang yang satu dengan yang lainnya yang di antara mereka ada berselisih, menyatukan suara mereka di atas kebenaran dan di atas hidayah. Dan dengan Islam pula, hati orang yang terpencar, hati yang saling bermusuhan, mereka menjadi bersaudara, mereka menjadi damai. Bahkan kita tahu bahwasanya perumpamaan mereka, yaitu orang-orang yang beriman itu, adalah seperti satu tubuh, ya, yang apabila dalam satu anggota tubuh ada yang sakit, akan merasakan. Dan kita sudah tahu, manakala ketika kaki kita terinjak atau kaki kita terbentur benda yang keras misalkan, maka mulut akan mengatakan mungkin aduh, ya, air mata itu akan mengeluarkan air mata, lalu tangan kanan ya mungkin mengelus-elus dan sebagainya. Dan inilah agama Islam hadir untuk menguatkan ikatan persaudaraan yang didasari atas keimanan dan kecintaan. Pendengar yang dirahmati Allah, Islam memberikan bimbingan tentang cara menjaganya, perawatnya, bahkan menjauhkan dari gangguan orang-orang yang merusaknya. Oleh karena itu, terdapat beberapa dalil, baik di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, untuk kita menjauhkan dari kebencian dan permusuhan. Pendengar yang dirahmati Allah, terkadang ada dua orang yang ia bersahabat, bisa tiba-tiba bermusuhan dan saling membenci. Karena apa? Karena mungkin kesalahpahaman. Akibatnya mereka yang tadinya bersahabat, ya, mereka menjadi saling memboikot. Mereka tidak saling menyapa. Dalam situasi seperti ini diperlukan seseorang yang dapat mendamaikan di antara keduanya, yaitu orang ketiga. Dan dalam syariat Islam, proses mendamaikan orang yang saling bermusuhan ini adalah termasuk daripada akhlak yang luhur atau akhlak yang baik. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang lembut, hanya orang-orang yang suka menasehati dan banyak berbuat kebajikan, merekalah yang bisa melakukan kebaikan. Dan dalam kondisi seperti ini, pendengar yang dirahmati Allah, syariat Islam memberikan tuntunan ya kepada para penganutnya untuk berusaha menjaga perdamaian dan mendamaikan dua orang yang berselisih. Maka dengan begitu, hati orang yang beriman, dia tetap jernih, dipenuhi rasa kasih sayang dan kenyamanan tanpa adanya pemboikotan dan permusuhan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Fattaqullah wa aslihu dhata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin." Oleh sebab itu bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Surat Al-Anfal. Penafsiran ayat ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ayat ini merupakan jalan keluar yang Allah berikan kepada kaum mukminin agar mereka bertakwa kepada Allah dan mendamaikan pertikaian di antara mereka. Ada beberapa banyak ayat ya, di antaranya dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10 Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang yang beriman sesungguhnya mereka adalah bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikan hubungan antara keduanya dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Masya Allah. Ya, bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kabar bahwa kita orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Saudara ingin selalu baik, saudara ingin selalu apa yang ia rasakan kita juga merasakan, apa yang kita rasakan mereka juga merasakan. Ya, maka Allah memerintahkan, sebab itu damaikanlah, ya, perbaiki hubungan antara kedua saudaramu itu. Ya, di sini Allah memberikan kalimat takutlah terhadap Allah, berarti ketika terjadi perpecahan di situ ada ancaman Allah tabaraka wa ta'ala, apalagi sampai memutus silaturahmi. Kemudian di dalam surat Asy-Syura Allah juga berfirman, wa jazaa'us sayyi'ati sayyi'atun mitsluha. Perbuatan balasan dari suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan, barang siapa berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia menyukai orang-orang, sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Ini pendengar yang dirahmati Allah, tiga ayat yang Allah jelaskan tentang ancaman, demikian juga perintah untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih. Karena apa? Sesungguhnya perkara damai dan mendamaikan adalah perkara yang luar biasa. Masyarakat tidak boleh cuek. Manakala ada tetangga kita ya yang sedang bermusuhan, maka kita memiliki peran ya untuk memberikan nasihat, atau mungkin nasihat keduanya untuk apa namanya mereka berdamai. Betapa besar pengaruhnya orang yang melakukan perdamaian di tengah-tengah masyarakat. Karena apa? Allah mengetahui apa yang mereka berbuat baik dan siapa yang berbuat kerusakan. Mungkin kita tetangga tidak tahu di antara mereka siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, makanya di dalam Islam, Masya Allah ya, kita diperbolehkan untuk berbohong untuk mendamaikan, ya karena bisa menghindari banyak kemadharatan. Ya, karena dengan perpecahan orang yang berselisih itu akan terjadi perpecahan. Tentunya ini merugikan ya bagi mereka, dunia dan agamanya. Pendengar yang dirahmati Allah, orang yang mendamaikan adalah orang yang melakukan perbaikan yang disebut dengan al-muslih. Ia berusaha menggabungkan kembali dua hati orang yang mereka saling membenci, saling bermusuhan, ya, ataupun saling menyakiti, ya, untuk menyatukan ikatan persaudaraan di antara keduanya. Serta menghilangkan kebencian dan permusuhan dari hati mereka. Dan ingat pendengar yang dirahmati Allah, orang yang melakukan ini ibarat orang yang bersedekah dengan sedekah terbaik dan sedekah yang paling bermanfaat. Inilah keutamaan daripada mendamaikan orang yang berselisih. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, inna afdolas sadaqati islahu dhatil bayin. Sedekah yang paling utama adalah mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Maka ini pendengar, kalau kita ingin ya melakukan sedekah yang terbaik adalah bagaimana dua orang yang sedang berselisih ya kita memperbaiki kerusakan di antara dua orang tersebut ya, dan pahala ini jelas lebih besar sedekahnya daripada sedekah biasa. Masya Allah, tentu juga manfaatnya sangat luar biasa, baik untuk agama dan dunia ya. Makanya tadi dikatakan boleh kita berbohong hanya untuk mendamaikan, ya, karena tadi bisa merugikan banyak keburukan. Jadi misalnya ada dua orang, lalu kita datang ke rumahnya, lalu kita mengatakan, Bapak atau Ibu Fulan dapat salam dari Ibu Fulan, gitulah ya, padahal mereka tidak menitipkan salam. Tapi demi untuk kebaikan, ya silakan, tidak mengapa, ya dia mengatakan dusta, asalkan tidak sampai berlebih-lebihan, ya. Contohnya, Ibu dapat salam dari Ibu Fulan. Ibu Fulan mengatakan katanya Ibu ini orang baik, Ibu begini, ya. Karena mereka sedang berselisih, hati mereka sudah saling menuduh bahwa mereka bukan orang-orang yang baik, ya. Tetapi bolehlah, ya, kita sambil mengatakan dapat salam, atau mungkin kita membawa buah tangan, ya, hanya mengatakan saya habis dari rumahnya Ibu Fulan, Masya Allah. Kemudian ini Ibu Fulan membawakan sesuatu, ya, monggo Ibu, ya, silahkan untuk mengambil misalkan. Maka ini boleh, ya, dalam perseteruan dua orang yang berselisih, maka boleh kita untuk berdusta atau berbohong. Dari Abu Darda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ala ukhbirukum bi afdhala min darajatis salat was darajatis siyam was salat was sadaqah. Mau enggak kalian aku beritahu suatu perkara yang lebih utama daripada derajatnya orang yang sholat sunnah, derajatnya orang yang puasa sunnah, dan derajatnya orang yang bersedekah. Masya Allah. Ini perkara yang lebih utama daripada puasa sunnah kita, sholat sunnah kita, ya, demikian juga sedekah. Maka para sahabat mereka antusias serta mengatakan, mau ya Rasulullah, tentu. Tentu kami mau mendengar tadi, ya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Solahu dhati bain fa inna fasada dhatil bain fahiya khaliqah." Mendamaikan dua orang yang sedang bertikai. Buruknya orang yang sedang bertikai adalah pemotong pahala. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang bertikai itu seperti orang yang sedang memotong pahala. Pendengar yang dirahmati Allah, bagaimana Rasulullah SAW memberikan suatu amalan yang agung kepada para sahabat, ya, dengan mengawali, maukah kalian aku beritahu? Berarti ini menarik perhatian para sahabat agar mereka mendengar, ya, apa yang akan disampaikan. Bukan perkara yang ringan, ini adalah perkara yang berat, yaitu derajat. Melebihi derajatnya orang yang puasa sunnah, sholat sunnah dan sedekah, ya, Masya Allah, yaitu mendamaikan. Satu lagi saya tutup hadis dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, setiap persendian dari manusia itu adalah sedekah, dan pada setiap hari matahari terbit padanya. Berbuat adil antara dua orang adalah sedekah. Nah, ini mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Menolong seseorang dalam urusan kendaraannya, membantu agar bisa menaiki kendaraannya, atau engkau mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraan, itu juga sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah, setiap langkah yang kamu ayunkan menuju tempat sholat adalah sedekah, dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Masya Allah, betapa banyak sedekah yang bisa kita lakukan, dan ini bisa menjadi agenda kita setiap hari, ya. Saya setiap hari harus, ya, kalau kita tidak bisa bersedekah dari harta kita, dari tenaga kita, ya, dari lisan kita atau akal kita untuk bisa membantu orang lain. Itulah pendengar yang dirahmati Allah, bagaimana Allah memuliakan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar tentang mendamaikan dua orang yang berselisih. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
0: Baik, alhamdulillah telah kita dengarkan mukadimah dari Ustazah terkait topik kajian yang sedang kita bahas, mendamaikan dua orangnya. Pastikan pendengar, ini sudah masuk beberapa pertanyaan Ustazah yang akan kita bahas satu persatu, ya. Kita akan runutkan dari pertanyaan Ibu Aslah di Paluh Kurau, ya, yang sedang dilau dendang saat ini. Ustazah, bagaimana kalau kita yang mendamaikan justru kita pula yang dimarahi atau dimusuhi, Ustazah? Contohnya mungkin ini sedang mendamaikan dua orang yang sedang berselisih, kemudian ternyata ada kesalahpahaman, akhirnya kita yang jadi dimusuhi. Bagaimana ini, Ustazah, jalan tengahnya? Dipersilakan.
1: Masya Allah. Ya. Barokallah Ibu Asla di laut tendang. Masya Allah. Ya, terkadang memang seperti itu. Ya, makanya terkadang seseorang itu berat untuk berusaha untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. Ya, beratnya itu yaitu mereka menganggap bahwa sebagian zonnya adalah kitalah yang nanti terkena omehan atau marahan dari orang yang berusaha kita damaikan. Pertama, memang kita harus ya ada beberapa tip ataupun adab untuk kita bisa mendamaikan. Di antaranya pertama lakukan ya kita niatkan bahwa kita mendamaikan itu karena Allah tabaraka wa taala ya. Yang kedua membaca doa ya. Doa untuk bisa menasehati orang-orang yang sedang berselisih. Bisa jadi dua orang yang sedang berselisih mereka adalah orang memiliki hati yang sama-sama keras. Boleh kita membaca doa Rabbi Surahli Sodri, ya Allah lapangkan dadaku ya Allah, wa yasirli amri, mudahkan urusanku ya Allah, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, hilangkan kekakuan dalam lisanku ya Allah, yafqahu qawli, agar mereka paham yang aku katakan. Nah ini pernah ya, doa ini adalah doanya Nabi Musa alaihi salam ya, ketika diperintahkan oleh Allah untuk apa menasehati Fir'aun yang ia punya hati yang sangat keras ya. Makanya Allah memerintahkan dengan qaulal layyinah,

0: karena Allah. Karena apa? Kemarahan yang kau lakukan tidak boleh lo lebih dari 3 hari, misalkan. Aku perhatikan kau lebih 3 hari, ya. Ayolah, agar kau tidak mendapatkan murka Allah, ya. Nggak apa-apa, ya. Aku temani, misalkan. Nah, seperti itu. Jadi ada adab ataupun caranya supaya orang yang dinasehati itu tidak tadi ya menuduh kita marah kepada kita. Nah, kalaupun ada kemarahan, jangan membuat kita putus asa, ya. Berarti dalam kita upaya untuk memberikan nasihat pada dua orang yang berselisih, di situ ada modal dasar yang pertama adalah sabar. Karena apa? Karena pasti ya, pasti ketika mendamaikan itu tidak mudah ya, karena ada rasa sakit ya. Maka selain dengan utapan lemah lembut ya, berikan motivasi bahwa engkau orang yang memaafkan itu adalah sifat penghuni surga. Ayo loh gitu ya. Misalkan, maka dengan cara seperti itu mungkin dia akan lunak hatinya, lalu gimana caranya? Nah, ini nanti kita untuk menyampaikan ke sana dapat salam begitu ya. Jadi ada sedikit bohong walaupun itu hanya sekedar salam. Begitu Ibu Aslah ya, ada pahala sabar di dalam mendamaikan orang yang berselisih. Jangan keburu kecil hati ya, yang sehingga ketika kita mau mendamaikan akhirnya orangnya keras, malah aku yang dimarahi, itu lalu berhenti ya. Ya, ditutuplah boleh dengan kalimat, maaf aku melakukan seperti orang muslim sesama mukmin itu adalah bersaudara, dan aku melakukan seperti ini karena cinta karena Allah. Begitu Ibu Aslah, wallahu taala a'lam.
1: Baik, selanjutnya ada Ibu Tika di Galang ya. Ustazah ingin bertanya, saya dan ipar pernah berselisih dan sampai sekarang sudah lama tidak bertegur sapa begitu Ustazah. Setiap jumpa mereka selalu menghindar. Jadi tanggapan saya harus gimana ya Ustazah begitu? Ingin sekali memperbaiki komunikasi atau mungkin silaturahminya dan ingin juga menyapa, tapi mereka selalu menjelek-jelekan saya, menghina saya di media sosial. Ini gimana saya menghadapi keluarga yang seperti itu ya Ustazah begitu? Boleh dipersilakan Ustazah.
0: Baik, Masya Allah, Barakallah Ibu Tika. Masya Allah ya, memang dalam kehidupan kita, dalam kita mungkin bersosialisasi ya, memang paling mendatangkan pahala adalah bersosialisasi atau kita dalam ukhuwah Islamnya atau menyambung silaturahmi ya, paling utama adalah dengan tadi saudara. Makanya caranya adalah mendatangkan satu orang yang adil ya. Satu orang itu bisa seorang ulama, bisa orang yang dipercaya ya, atau mungkin suami ya, suami-suami mereka ya, untuk mereka dipertemukan ya seperti ini ya. Jadi kita minta tolong untuk mendamaikan antara tadi istri, yaitu dirinya tadi Ibu Tika dengan ipar misalkan lah ya. Nah, ini apabila mereka tadi ya, kita sudah melakukan kebaikan, tapi jawabannya subhanallah ya, mereka membuang muka mungkin, tidak bersyukur sapa, apalagi tadi Masya Allah sampai menjelek-jelekkan di sosial media. Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita untuk idfa' billati hiya ahsan, balas setiap keburukan itu dengan kebaikan. Masya Allah ya, balas keburukan itu dengan kebaikan. Kita jangan sampai merasa bahwa enak saja saya sudah berbuat baik, dia buang muka, saya suruh berbuat baik lagi. Jangan, teruslah berbuat baik. Masya Allah, percayalah, kita atau Allah akan berpihak kepada yang hak. Allah akan menyayangi orang-orang yang ia tadi bersabar, selalu melakukan kebaikan. Maka diantaranya tadi ya, datangkan mungkin para suami ya, bahwa kita ini sesama atau mungkin sesama ipar atau mungkin malah justru adik dari suami itu tadi ya, untuk didamaikan silahkan, bolehlah ada dusta. Dan bisa juga cara mendamaikannya adalah kita membawakan oleh-oleh ya, oleh-oleh ataupun buah tangan manakala kita habis pergi ya. Jangan mungkin ya, jangan makanan ya, mungkin makanan nanti bisa dibuang, tapi mungkin pakaian ya, enggak apa-apa, pakaian yang mereka itu tadi agak sedikit lebih mahal ya, yang mereka senangi gitu ya. Maka hatinya akan sedikit lunak, atau mungkin tas atau mungkin apalah ya. Nah, ini maka ini sebagai bentuk islah untuk kita berbuat baik. Percayalah ya Ibu, yang tadi saya katakan

0: Salah satu sifat penghuni surga adalah wal'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Jadilah kita ataupun tadi yang bertanya adalah orang yang mampu memaafkan ya orang lain ataupun dia yang meminta maaf lebih dahulu walaupun pada kenyataannya dia yang salah. Karena apa? Allah atau di mata Allah bahkan di mata manusia orang yang memaafkan bahkan yang meminta maaf lebih dahulu adalah mereka lebih mulia. Ya, jelas ini orang-orang sudah bisa melihat bagaimana isi teko atau isi hati dari kedua orang yang berselisih. Mungkin ibu yang bertanya, mereka diam, sedangkan iparnya mereka tadi terus ya berkicau di sosial media. Maka orang-orang akan tahu siapa ibu, siapa mereka. Ya, maka balaslah dengan kebaikan. Atau bolehlah ya, masya Allah ini memang berat, doakan dia. Ya, doakan, ingat yang membolak-balikan hati adalah Allah. Doakan agar ia mendapatkan hidayah. Masya Allah. Ya, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man dalla 'alal khair, falahu mithlu ajri fa'ilih." Siapa yang menentukan satu kebaikan lalu diikuti, maka kita akan mendapatkan pahala persis tidak berkurang sedikit pun. Siapa tahu dengan sebab doa kita, yang doa itu tidak mungkin ditolak, lalu dia menjadi orang yang baik. Kita akan mendapatkan kebaikan dari amal yang mereka lakukan. Begitu Ibu Tika, wallahu a'lam.
1: Baik, selanjutnya ada Ibu Aini. Ustazah ingin bertanya apa yang harus saya lakukan terhadap anak saya yang telah memutuskan hubungan dengan saya hanya masalah kecil. Sampai saat ini tidak pernah bisa dihubungi Ustazah. Begitu, boleh dipersilakan Ustazah.
0: Oh, okay. Baik, Ibu Aini, barakallahu fiik, Ibu yang sabar, Allahul musta'an ya. Bagaimana yang ditanya adalah tentang anak yang memutuskan tali silaturahmi, ya harus ada yang menasehati ibu karena anak itu adalah aset terbesar yang dia itu akan terus mengalirkan pahala dari lisannya, ya untuk ia berdoa. Itu adalah satu di antara tiga. Kalau kita tidak memiliki ilmu yang bermanfaat, sodako jariahnya pilih dari anaknya. Jangan sampai ya anak itu menjadi anak yang durhaka. Ini durhaka ibu, ya. Apalagi sampai memblokir, memutus, gak bisa dihubungi ya Allahul musta'an. Maka ini harus ada yang ibu meminta orang lain ya untuk bisa menasehati ya, menasehati tadi putranya ya, karena ini dosanya adalah dosa besar setelah kesyirikan ya, setelah dosa merusak tauhid adalah dosa uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Jadi bagaimana kita bersikap? Pertama, sikap kita itu adalah kita introspeksi ya. Apa introspeksinya? Karena anak, ujian dari anak hakikatnya adalah bentuk teguran. Teguran dari siapa? Teguran dari Allah Tabaraka wa Taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Birru aba'akum tabirrukum abna'akum." Hormati orang tuamu, maka engkau akan dihormati oleh anakmu. Maka ini sebuah kaidah berlaku sebaliknya. Manakala kita pernah, ya Masya Allah, kita berbuat buruk kepada orang tua, maka anak itu akan membalas. Jadi lebih baik introspeksi, apakah dulu saya pernah seperti itu terhadap orang tua? Jika kita pernah, segeralah kita beristighfar kepada Allah, ya kita bertobat lalu kita doakan orang tua kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus kita akui dosa kita terhadap orang tua kita. Nanti anak yang akan berubah oleh Allah, dirubah oleh Allah ya. Begitu Ibu Aini, jangan lupa untuk doa seorang ibu terhadap anak, doa yang tidak pernah tertolak. Doakan kebaikan ya, jangan keburukan ya. Semoga anaknya tadi ya dia diberi hidayah oleh Allah. Begitu, wallahu taala a'lam bishawab.
1: Baik, alhamdulillah kita cukup sampai di sini Ustazah untuk sesi tanya jawab karena sudah hampir di penghujung waktu juga, dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk jawaban dan juga ilmu yang bermanfaat begini Ustazah, semoga bisa menjadi amal jariah untuk Ustazah di kemudian hari ya. Akan kita cukupkan sampai sini pertemuan kita dengan mendengarkan kesimpulan oleh Ustazah singkat saja Ustazah, sekaligus doa penutup untuk mengakhiri pertemuan kita. Kami persilakan Ustazah.
0: Baik pendengar yang dirahmati Mati Allah, apa yang telah kita pelajari hari ini, kita pun perlu mengambil pelajaran dari pertanyaan-pertanyaan tadi, ya, dari tiga ibu. Masya Allah, karena kita hidup di masyarakat, pasti kita pernah ada konflik. Jadilah kita orang yang pandai mendamaikan, ya. Pertama, jangan sampai kita menjadi orang yang berselisih diri kita, ya. Kita memiliki ilmu. Selalulah kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Maka Allah menjanjikan, Allah akan selalu mencarikan jalan keluar, memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, serta dijadikan semua urusannya mudah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar Setia Pro 1 di mana saja Anda berada, alhamdulillah telah kita dengarkan dan juga ikuti bersama kajian Mutiara Pagi hari ini bersama dengan Ustazah Haja Esti Faisagi dengan topik kajian mendamaikan dua orang. Dan tentunya selepasnya kita akan dengarkan dan ikuti bersama Berita Daerah Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Medan menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar pastikan tetap dan terus dengarkan program 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan menyampaikan berita pagi.
1: Hasil investigasi awal adanya kebocoran dari pipa gas tanah atau pipa gas bawah tanah. Tadi kami sudah masuk dengan menggunakan alat pendeteksi gas, memang deteksi di situ.
2: Jumlah barang bukti seluruh jenis narkoba sekitar 5,3 ton dan 93,99 mililiter berupa cairan.
0: Sari berita. Ledakan di kompleks elit Grand Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan sore kemarin diduga disebabkan dari adanya kebocoran pada pipa gas tanam. Polda Sumut berhasil menyita 5,3 ton barang bukti narkotika berbagai jenis pada periode Januari hingga 19 Juli 2026. Berita pagi juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, dan inilah berita pagi selengkapnya Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Riki Subandi. Pendengar, Kepolisian Resor Kota Besar Polrestabes Medan mengungkapkan dari hasil investigasi awal indikasi adanya kebocoran pada pipa gas tanam di area perumahan menyebabkan terjadinya ledakan di kompleks elit Grand Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan sore kemarin. Berikut laporan Raihan Putri.
3: Sebuah ledakan hebat terjadi di kompleks elit Grand Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat Senin kemarin. Ledakan tersebut mengakibatkan rumah mewah nomor 3B mengalami kerusakan parah hingga rata dengan reruntuhan dan berdampak pada bangunan di sekitarnya. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jenderal Calvin Simanjuntak yang langsung terjun ke lokasi kejadian menyebut dari hasil investigasi, awal ledakan terindikasi adanya kebocoran dari pipa gas tanam atau pipa gas bawah tanah. Kombes Pol Jenderal Calvin Simanjuntak menambahkan, petugas telah menggunakan alat pendeteksi gas khusus dan menemukan indikasi kuat kebocoran di titik tersebut.
1: Hasil investigasi awal adanya kebocoran dari pipa gas tanah atau pipa gas bawah tanah. Tadi kami sudah masuk dengan menggunakan alat pendeteksi gas, memang deteksi di situ. Namun demikian, ini dugaan baru investigasi awal, dan akibat itu ada beberapa rumah yang terdampak pecahan serpihan kacanya.
3: Hingga berita ini dibuat, Senin malam petugas gabungan masih melakukan upaya evakuasi terhadap korban yang masih tertimbun runtuhan rumah yang rubuh diduga karena ledakan di kompleks Grand Polonia, Kecamatan Medan Polonia. Dari 6 orang yang menjadi korban, 4 diduga masih tertimbun reruntuhan bangunan, sedangkan 2 berhasil menyelamatkan diri. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut berhasil mengungkap 3.865 kasus narkotika pada semester pertama periode Januari hingga 19 Juli 2026. Dari pengungkapan kasus tersebut ditetapkan 4.628 orang tersangka dengan 5,3 ton narkoba berbagai jenis sebagai barang bukti. Berikut laporan Suyanto Sitepu.
4: Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil mengungkap 3.865 kasus pada semester pertama tahun 2026, periode Januari hingga Juli 2026, dengan jumlah 4.628 orang tersangka dan barang bukti yang berhasil disita, yakni 5,3 ton narkotika berbagai jenis. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan Pebruanto menjelaskan bahwa pengungkapan kasus narkotika di wilayah Polda Sumatera Utara menjadi atensi dirinya bersama dengan jajaran untuk memberantas narkotika hingga ke akarnya. Irjen Pol Wisnu juga mengatakan, pengungkapan kasus narkotika di wilayah Sumatera Utara menunjukkan tren peningkatan dalam 3 tahun terakhir dari 1,5 ton sabu-sabu pada tahun 2024 meningkat menjadi 1,7 ton pada tahun 2025. Wisnu juga menyampaikan pemberantasan narkotika menjadi salah satu prioritas Polda Sumatera Utara dengan melibatkan seluruh jajaran kepolisian mulai dari tingkat Polrestabes, Polresta, Polres hingga Polsek. Pihaknya pun menegaskan tidak segan melakukan tindakan tegas terukur terhadap pelaku dan bandar narkotika yang mencoba melawan petugas saat akan dilakukan penangkapan.
5: 6 bulan ini hampir 1 ton, tepatnya 950 kilo sabu. Terus bertambah pengungkapannya. Kasus-kasus narkoba ini yang menjadi atensi dan prioritas saya dalam mengungkap perkara ini terus ditekankan oleh para anggota saya di jajaran. Baik dengan melalui tindakan-tindakan yang persuasif maupun tindakan yang tegas terukur. Kalau nanti anggota-anggota kami terpaksa menggunakan tindakan tegas terukur kepada bandar-bandar narkoba yang telah merusak warga Sumut, pemberantasan narkoba tidak bisa dilakukan oleh Polri. Semuanya harus ikut serta memberantas tindak pidana narkoba.
4: Sementara itu, Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Andi Arisandi mengatakan, penindakan kasus narkoba dilakukan di tempat hiburan malam, kemudian bersama Polda Jajaran menggerebek sarang narkoba guna untuk memutus mata rantai peredaran narkotika di masyarakat.
2: Jumlah kasus 3.865 kasus dengan tersangka adalah 4.628 tersangka. Jumlah barang bukti seluruh jenis narkoba sekitar 5,3 ton dan 93,99 mililiter berupa cairan. Dalam kurun waktu 1 semester, laksanakan kegiatan operasi usut kepolisian, yaitu hasil pengungkapannya 869 kasus dengan 1.077 tersangka. Selain kegiatan GSN pada saat operasi usus kepolisian, kami juga melaksanakan kegiatan beberapa lokasi tempat hiburan malam.
4: Lebih lanjut, Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Andi Arisandi juga menjelaskan, selain penindakan, Polda Sumatera Utara juga memperkuat kerjasama dengan Bea Cukai, pengelola bandara, TNI, dan pemerintah daerah untuk menekan masuknya narkotika di Sumatera Utara. Polda Sumatera Utara menghimbau masyarakat untuk melaporkan aktivitas yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba maupun peredaran gelap narkotika. Suyanto Stepu melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen memperkuat tata kelola dan transparansi keuangan daerah. Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, saat rapat paripurna penyampaian jawaban atas pandangan umum fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Berikut laporan Mutiara Lubis.
6: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga berkomitmen.
7: Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini disampaikannya saat mewakili Gubernur Sumatera Utara dalam rapat paripurna penyampaian jawaban atas pandangan umum fraksi DPRD Sumut terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Surya mengatakan komitmen tersebut diwujudkan melalui beberapa program yang terbuka bagi siapapun yang mengaksesnya.
6: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui kekuatan tata kelola berbasis digital, keterbukaan informasi publik, serta penyajian informasi keuangan dan kinerja yang akurat, tepat waktu, dan mudah diakses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, yang juga mewakili Gubernur Sumatera Utara, menegaskan keberhasilan APBD tidak diukur dari besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa, melainkan dari kemampuan pemerintah mengoptimalkan anggaran agar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
8: Pemerintah Provinsi sependapat bahwa keberhasilan pengelolaan APBD tidak diukur dari besarnya silpa, melainkan dari kemampuan mengoptimalkan anggaran untuk menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pembangunan yang tepat sasaran, tepat waktu, berkualitas, dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, silpa tersebut akan dimanfaatkan kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pembiayaan program dan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.
7: Lebih lanjut, Sulaiman Harahap menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga akan terus meningkatkan efektivitas pelaksanaan APBD melalui penguatan pengawasan, evaluasi, serta perencanaan yang lebih baik agar lebih bermanfaat bagi masyarakat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
8: Dan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.
9: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami mendengarkan berita daerah pagi produksi Radio Republik Indonesia Medan. Beralih ke informasi berikutnya pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan rekonstruksi SMA Negeri Unggulan Sukmanias akan rampung pada Desember 2026. Berikut laporan Ulfa Nadira.
10: Pembangunan gedung revitalisasi Sukmanias sendiri ini kita targetkan selesai di bulan Desember.
11: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan rekonstruksi SMA Negeri Unggulan Sukmanias rampung pada Desember 2026. 2026. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Alexander Sinulinga, mengatakan progres revitalisasi sekolah ini telah mencapai 24,9%. Sekolah ini nantinya akan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang pendidikan seperti ruang kelas, laboratorium, asrama putra dan putri, rumah dinas guru, menara air, musola, gereja, aula, kantin, lapangan, serta gedung pendukung lainnya. Alexander menyebut, siswa yang saat ini menjalani proses belajar di lokasi sementara dijadwalkan mulai menempati gedung baru pada Januari 2027.
10: Program pembangunan gedung revitalisasi Sukmanya sendiri ini kita targetkan selesai di bulan Desember. Dengan progres hari ini yang angka 24,9% dengan deviasi plus 0,09%. Sambil melakukan pematangan lahan dan pematangan profil, item-item yang bisa dikerjakan secara cepat terlebih dahulu itu yang dikejar untuk mencapai progres agar Desember telah selesai dilaksanakan. Untuk pembangunan gedung utama sekolah masih dalam inspirasi, itu sudah di angka 15,5%. Jadi ini masih kita akan melakukan penerimaan kapasitas untuk 12 rombel, tapi satu rombel sesuai dengan standar sekolah unggulan dia hanya 28 piece satu rombel.
11: Rekonstruksi SMA Negeri Unggulan Sukmanias menjadi langkah pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan menghadirkan sekolah yang memiliki fasilitas lebih modern di Kepulauan Nias. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Pemerintah merelokasi SMK Negeri 1 Gido karena lokasi sebelumnya rawan banjir. Berikut laporan Munili Harefa.
12: Tahap pertama pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Sumi, Kabupaten Nias sedang dikerjakan pihak rekanan. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan tidak layak itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Alexander Sinulinga, menjelaskan alasan utama pemindahan lokasi SMK Negeri 1 Gide, diantaranya lahan sekolah lama ternyata berada di area sawah yang dilindungi. Berdasarkan peraturan tata ruang, kawasan tersebut tidak memungkinkan untuk didirikan bangunan permanen.
13: Pastinya harapan masyarakat Kecamatan Gide, khususnya lebih khusus lagi anak-anak kami yang di SMK Negeri 1 Gide, ini bisa diselesaikan dengan baik, dengan cepat, supaya anak-anak bisa nanti menggunakan ini sebagai tempat proses belajar mengajar yang baru. Karena lokasi yang lama, pertama itu lokasi lahannya berada di sawah yang dilindungi, kemudian termasuk daerah yang setiap saat katanya banjir ya, dan juga itu dekat dengan sungai, tadi Pak Bupati menyampaikan ada hewan buas.
12: Sementara itu Kepala SMK Negeri 1 Gide Julius Lahagung menyebutkan berterima kasih atas area pembangunan baru sebagai lokasi SMK Negeri 1 Gide yang masih berada di wilayah Desa Semi, hanya berbeda dusun dengan lokasi lama. Lahan seluas 2 hektar itu merupakan hibah dari warga setempat. Pada tahap pertama, anggaran yang dibutuhkan sebesar 4 miliar lebih dan ditargetkan selesai November 2026. Fasilitas yang akan dibangun meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, 2 ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumut juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah kepada pemerintah Kabupaten Nias untuk pembangunan jalan akses ke SMK Negeri 1 Gide yang baru.
13: Bagi kami, ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar, dan sekarang dengan ada pembangunan ini, kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar mengajar akan lebih baik masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gide.
12: Julius Lahagu menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas perhatian terhadap pendidikan di Kepulauan Nias. Munili Harefa melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Nias Selatan berharap kunjungan Gubernur Sumatera Utara ke Kabupaten Nias Selatan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan pariwisata. Berikut laporan Ana Verle Sulu.
14: Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menaruh harapan besar terhadap kunjungan Gubernur Sumatera Utara ke wilayah tersebut sebagai momentum untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor. Kunjungan ini dinilai membawa dampak positif, terutama dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Menurut Wakil Bupati Nias Selatan Yusuf Nahe, pemerintah Kabupaten Nias Selatan menyambut baik arah pembangunan yang menempatkan setiap daerah di Kepulauan Nias sesuai dengan potensi masing-masing. Dalam konsep tersebut, Kabupaten Nias Selatan difokuskan sebagai pusat pengembangan kebudayaan dan pariwisata.
15: Pasti dampaknya sangat positif, ya, terutama ini terkait dengan pembangunan kita di Nias Selatan dari berbagai sektor. Jadi pusat ekonomi itu akan diletakkan di apa? Di Gunung Skoli. Sedangkan Kabupaten Utara Barat dan Nias itu jadi produksi. Itu tiga, apakah di tiga sektor tadi produksi. Jadi sana di pusat. Sedangkan Nias Selatan itu fokus pada kebudayaan dan pariwisata. Sesuai dengan potensi.
14: Meski besaran anggaran pembangunan belum diketahui, namun Yusuf Nahi memastikan bahwa pada tahun ini akan ada intervensi pembangunan terhadap sejumlah ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Program tersebut menjadi langkah awal dalam meningkatkan kualitas infrastruktur yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat. Ia menyebut ruas jalan yang dimaksud yakni ruas jalan Duria Lelewau dan Lelewau Siwalawa II. Namun pelaksanaan pembangunan akan dilakukan secara bertahap mengingat panjangnya ruas jalan yang harus ditangani sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan di Nias Selatan. Ano Firlis Hulu melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat upaya pelestarian kawasan hutan di tengah meningkatnya tekanan terhadap tutupan hutan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mempertahankan status kawasan hutan serta memperkuat kolaborasi lintas sektor. Berikut laporan Raihan Putri.
3: Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera Utara, Heri W. Merpaung, mengatakan pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus berupaya menjaga kelestarian hutan di tengah terus berkurangnya tutupan kawasan hutan. Ia menjelaskan, pemerintah provinsi berkomitmen mempertahankan status kawasan hutan yang selama ini telah beralih fungsi menjadi perkebunan sawit agar tidak diubah menjadi areal penggunaan lain atau areal perkebunan. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Satgas Penertiban Kawasan Hutan, AKRINA, serta Kementerian Kehutanan sebagai bagian dari langkah menjaga fungsi ekologis kawasan hutan di Sumatera Utara. Heri menambahkan, Pemprov Sumut juga mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi non-pemerintah NGO, untuk memperkuat perlindungan kawasan hutan yang saat ini tersisa sekitar 1,1 juta hektar. Selain menjaga tutupan hutan, kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program perdagangan karbon dan berbagai upaya mitigasi perubahan iklim.
16: Kita sudah berupaya bagaimana ini jumlah hutan yang hari ini semakin terus berkurang. Kita bersama teman-teman dari Satgas dan teman-teman dari AKRINA menyampaikan bagaimana status daripada keberadaan perkebunan sawit yang selama ini menjadi momok kita semua. Statusnya masih kawasan hutan, tetapi berupaya untuk merubah menjadi kawasan areal penggunaan. Kita ingin menghambat ini agar ini tidak terjadi. Kalaupun ada kawasan hutan yang hari ini sudah menjadi kewenangan Satgas ataupun AKRINA, kita berupaya agar status hutan ini tetap hutan. Jangan sampai berubah menjadi areal penggunaan.
3: Lebih lanjut, Heri menegaskan, pelestarian hutan tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah, sehingga diperlukan dukungan dan sinergi dari pemerintah pusat maupun seluruh pemangku kepentingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Pendengar, informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rike Subandi mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 92,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kembali Rike menyapa Anda tentunya di mana saja berada yang sudah mendengarkan dan juga sudah bergabung di program Saturer Medan pagi ini. Dan tentunya bareng Rike di ruang dengar Anda pendengar akan kami hadirkan untuk Anda update terkini informasi perakiran cuaca yang akan kita simak tentunya bersama dengan perakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan. Ada Bang Tio, rekan on duty yang tentunya akan menyampaikan laporan perakiran cuaca pagi ini. Selamat pagi Bang Tio.
1: Selamat pagi Bang Riki.
0: Iya, gimana kabar pagi ini Bang? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya, baik, tentu kita akan simak langsung informasi perakiran cuaca pagi ini. Langsung kami persilahkan Bang Tio.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman-teman setiap pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Bersama saya Tio, perakirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 yang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Selasa 21 Juli 2026 di wilayah Sumatera Utara. Pagi hari wilayah Sumatera Utara berawan. Siang sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Nias, Tapanuli Tengah, Sibolga, Mandailing Natal, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Umbangan Sudan dan sekitarnya. Malam hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu, Padang Lawas, Asahan, Labuhan Batu Utara dan sekitarnya. Ini hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Nias Selatan dan sekitarnya. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 98%. Angin bertiup arah selatan hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 2 hingga 15 km per jam. Titik panas terhotspot di Provinsi Sumatera Utara pantauan tanggal 20 Juli 2026 tidak ada. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi kembali Bang Tio ya. Salam sehat kembali ya. Dan tentunya mendengar demikian update informasi terkini perakiran cuaca yang telah kita dengarkan bersama dengan Bang Tio, rekan on duty, perakirawan dari BBMKG Wilayah 1 Medan ya. Dan pastikan pendengar terus dengarkan dan juga update siaran pagi ini bareng Riki di ruang dengar Anda. Karena selepas ini juga kami akan mengajak Anda pendengar untuk menyimak ragam informasi terkini, update pergerakan harga pasar bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara, ada Pak Gunawan Menjamin. Untuk itu mendengar pastikan, terus dengarkan Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: silakan Pak Gun.
1: Iya. Jadi memang kalau dilihat ya, sebenarnya kemarin itu kita sempat dikejutkan di awal pekan karena memang harga sejumlah kebutuhan pokok itu melompat ya, khususnya untuk komoditas cabai. Nah, tapi pagi hari ini kelihatannya sih memang tekanannya itu juga apa ya? Maksudnya kenaikannya itu masih masih sangat terasa ya. Dimana memang kalau kita lihat cabai rawit yang kemarin diperdagangkan tuh sempat di kisaran angka 72, sedikit mereda memang ke kisaran angka 65. Walaupun di beberapa tempat ya, seperti di wilayah-wilayah lainnya itu masih ada yang menjual di angka Rp72.000 per kilogram. Nah, sementara itu untuk cabai merah, nah ini agak agak anomali ini malahan. Cabai merahnya malah sedikit volatile di kisaran angka Rp35 hingga Rp39.000 per kilo. Ya, ini kalau kita lihat di beberapa wilayah ada yang menjual Rp40.000 per kilo nih. Jadi memang sebenarnya ini masih masih ini ya, masih jadi gambaran yang kayaknya ya kalau kita lihat belum belum mencerminkan titik keseimbangan baru ini. Karena memang pada dasarnya sih kalau kita lihat dari sisi supply atau dari sisi produsen, ini sebenarnya kalau dilihat di wilayah-wilayah seperti batu bara, mereka sudah memasuki musim panen nih petaninya. Nah, ini kalau misalkan berlanjut ya, ini berlanjut dan kalau saya bisa menyimpulkan, kalaupun nantinya naik, ini lebih dipengaruhi oleh faktor di mana kenaikan tersebut dipicu oleh tingginya demand dari luar wilayah Sumatera Utara. Jadi kalau misalkan saya lihatnya seperti itu potensinya. Namun kita masih belum bisa memastikan karena memang masih ada hari Rabu ya, masih ada besok yang kita akan lihat dulu nih bagaimana pembentukan harga di perdagangan besok. Karena memang kemarin itu kalau tidak salah ya di beberapa wilayah itu terjadinya gangguan hujan ya, gangguan cuaca yang karena hujannya cukup apa ya, bisa membuat proses produksi terganggu ya, proses pemanenan. Nah, ini yang bisa menjadi indikasi kenapa harga masih bertahan di level yang tidak jauh berbeda dari perdagangan sehari sebelumnya. Selanjutnya cabai hijau berada di kisaran angka Rp24.000 per kilo dan cabai capla sedikit turun dari Rp70 ke Rp68.000 per kilogram. Nah, ini yang cukup ini ya, yang cukup menggambarkan situasinya seperti apa. Tapi kalau lihat dari penurunan harga cabai hijau ya ini dan cabai caplak, ini memang supply dan demand-nya itu relatif tidak begitu berbeda, tetapi proses substitusinya artinya kalau misalkan nanti cabai merahnya mahal, mereka beralih ke cabai yang lain atau sebaliknya ya, cabai rawitnya mahal, mereka ke cabai beralih ke cabai yang lain itu memang sangat terbuka. Walau demikian secara keseluruhan harga cabai pagi ini itu relatif stabil ya, tidak mengalami perubahan. Namun memang ekspektasi saya yang mengatakan bahwasanya kita bisa melihat harga cabai itu berpeluang untuk turun pada perdagangan hari ini itu belum terlihat. Nanti kita akan coba konfirmasi pada perdagangan besok. Selanjutnya ada harga bawang putih berada di kisaran angka Rp28.000 per kilo. Ya ini kalau kondisi dibandingkan dengan kemarin masih sama. Sementara bawang merah ini masih berada di kisaran angka Rp24.000 per kilogram. Sedikit naik dibandingkan kemarin di kisaran angka 23. Tapi masih relatif stabil ya kalau kita simpulkan. Selanjutnya ada harga daging ayam. Nah ini daging ayam ini trennya naik terus ya. Nah ini pagi kemarin sudah naik ke 35 dan pagi hari ini masih di kisaran angka 35. Selanjutnya kalau kita lihat di beberapa wilayah itu yang kemarin menjual di kisaran angka 30, sekarang udah 31, yang jual di kisaran angka 28 sudah naik ke angka 29 juga nih pagi hari ini. Artinya memangnya ternyata naik untuk ayam ya, sama seperti sebelumnya pemicunya adalah demand ya. Demandnya pulih setelah Muharram terlewati dan anak sekolah sudah mulai masuk sekolah, ini demand untuk kebutuhan MBG sudah naik dan harga kembali ya berbalik ke atas dan ya setidaknya ini bisa menyelamatkan para peternak kita lah ya. Yang kemarin sempat menjual di angka Rp16.000 per kilo, harga terakhir yang saya terima itu sudah berada di kisaran angka Rp22 atau Rp23.000 per kilogram. Jadi sebenarnya sudah bisa menikmati keuntungan dari situ. Oke, selanjutnya ada harga telur ayam masih bergerak di kisaran angka Rp1.600 hingga Rp2.100 atau Rp2.200 per butir. Disusul kemudian ada harga telur ayam, daging sapi yang bergerak di kisaran angka Rp145 hingga Rp160.000 per kilogram ya. Artinya masih relatif bergerak sama nih dibandingkan dengan perdagangan beberapa hari terakhir ini. Jadi memang ya masih ini ya, masih cukup relatif sama ya dibandingkan dengan sekitar

0: waktu 3 bulan terakhir juga masih sama ini. Selanjutnya ada harga beras yang masih bertahan mahal ya. Ini udah mencapai Rp15.000 per kilo di level kilang. Ini kisarannya 14.5 hingga 15.000 ya. Dan kalau kita lihat nih perubahan harganya relatif tidak begitu banyak berubah. Yang saya pikir itu cukup ini ya, cukup harus diantisipasi lah ya, karena memang harga beras di level konsumen itu naik. Dan karena begini ya, kalau kita lihat kan harga gabah di level petani itu kan dijaga pemerintah ya, minimal 6.500 per kilo. Terus kalau kita lihat dari pembentukan harga di lapangan itu ada yang mencapai 340 ya per 30 kilo, artinya memang sebenarnya 430 ya. Jadi sebenarnya memang udah menunjukkan sih sebenarnya ada tren kenaikan harga yang cukup signifikan nih dalam kurun waktu sebulan terakhir. Yang saya pikir ini perlu diantisipasi nih dengan beberapa langkah-langkah strategis ya untuk meredamnya. Karena memang di level petani kita tahu NTP-nya tuh tanaman pangan bagus. Ya petani mendapatkan keuntungan dari harga gabah yang dijaga pemerintah. Nah ini tinggal bagaimana pengendalian harga di level konsumen, karena belakangan ini gabah pasokannya itu terus mengalami penurunan. Selanjutnya ada harga minyak goreng curah yang berada di kisaran angka Rp19 hingga Rp21.000 per kilo. Diisul kemudian ada harga minyak goreng curah gula pasir yang masih berada di kisaran angka Rp18 hingga Rp19.000 per kilogram. Diisul kemudian ada harga ikan tongkol yang masih berada di kisaran angka Rp30.000 per kilogram. Ya ini naik ya, di level kemarin 23, pagi ini 30. Ya ini harganya cukup signifikan ya. Jadi bukan saya di awal itu sepertinya saya akan memberikan gambaran yang sama, tapi pada dasarnya naik ya. Tadi saya salah baca. Masuk kemudian ada ikan dencis yang stabil di kisaran angka 33. Besok kemudian ada harga udang yang berada di kisaran angka Rp75.000 per kilogram. Dan harga ikan gembung turun ya dari Rp45 ke Rp40.000 per kilogram ya. Secara keseluruhan ikan segar ya masih relatif sama lah ya. Walaupun terjadi kenaikan ikan tongkol dan penurunan pada harga ikan gembung pada perdagangan hari ini. Selanjutnya ada harga buncis. Buncis kalau kita bandingkan dengan kemarin itu masih berada di kisaran angka Rp12.000 per kilo. Wortel berada di kisaran angka Rp9.000 per kilogram. Kentang stabil di kisaran angka Rp13.000 per kilogram. Kol stabil di kisaran angka Rp8.000 per kilogram. Daun sopre berada di kisaran angka Rp27.000 per kilogram atau stabil. Ya, ini tomat turun ya, dari sebelumnya Rp10.000 naik ke Rp14.000. Nah, pagi hari ini turun ke Rp13.000 per kilogram ya. Secara keseluruhan gambarnya seperti itu ya, Pak ya. Harga untuk cabai ini beberapa komoditasnya seperti cabai rawit masih terbilang sangat mahal. Demikian Pak Riki untuk pembahasan kebutuhan kita pada perdagangan hari ini. Ya.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Gun, informasi lengkap ya. Sekali. Semoga bermanfaat pastinya. Salam ya. Sehat Pak Gun, selamat beraktivitas kembali pagi. Ya. Selamat pagi Pak Gun. Dan mendengar demikian update informasi terkini pergerakan harga pasar yang telah disampaikan runut dan juga lengkap begitu ya oleh pengamat ekonomi Sumatera Utara kita ada Pak Gun dan Benjamin. Dan pastinya berikan informasi-informasi menarik lainnya terus akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang pagi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya. Anda pastikan boleh berbagi informasi melalui WhatsApp Pro 1 di 08 11 616 943.

94,3 Bro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti dan menyimak ragam informasi yang terangkum dalam warta berita yang akan didengar secara sentral bersama dengan Pro 3 RRI.